0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanggulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
1: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara, sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah di sana.
0: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tarmasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Sabarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Arnon Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung, melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.

0: kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
1: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
0: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
1: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
2: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
1: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
3: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu, ketika APBN kita ini sangat terbatas.
1: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rung pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: bisa menyelesaikan pekerjaan kita sampai selesai.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi kembali di kawasan Tompelo 8. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, atau S1, program magister atau S2, program doktor atau S3, dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan bisa dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan, biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, itu sudah termasuk dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka juga sudah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang, atau bisa hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang di 081-339-241-979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang di Jalan Pulau Indah, nomor 6, Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka sudah dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lapar di jam makan, kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng. Pesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombo kangen, kuliner tanpa mudik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya, mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya, klaim melemah rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia adalah hoax, dilansir dari Tempo.co dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel. Hasilnya, melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga yang dibeli oleh masyarakat dalam negeri melambung naik.
0: Pastikan kebenaran

0: berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Lina dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Pagi ini kita akan bicara tentang pengaduan masyarakat dan integritas pemerintah. Ya, pendengar ya, pengaduan masyarakat. Ya, ini kalau mau dibilang menjadi instrumen ya, instrumen penting juga untuk bisa mendeteksi ya adanya penyimpangan ya, bisa juga untuk meningkatkan kualitas layanan publik ya. Dan di sisi lain, integritas pemerintah merupakan fondasi utama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan ya, bebas dari praktik KKN. Ya, jadi yang pastinya pengaduan masyarakat ini ya, informasi-informasi dari masyarakat begitu ya, berkaitan dengan layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pagi ini kita bicara tentang pengaduan masyarakat dan integritas pemerintah. Sudah hadir di studio Pro 1 narasumber kami yang akan berbagi di rangkaian Kupang Pagi dalam Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Saya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih untuk kehadiran yang pertama Bapak Franky Amalo Esos MM, Inspektur Daerah Kota Kupang. Selamat pagi Bapak.
1: Ya, selamat pagi Bu Linda.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1. Selanjutnya narasumber kami ada Pak Hasbudin P. Paseng SH, Kepala Seksi Intel Kejari Kota Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Linda, selamat pagi kami ucapkan juga kepada pendengar RRI Dialog Kupang Menyapa hari ini. Terima kasih sudah mengundang.
0: Terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Talib, anggota Komisi 1 DPRD Kota Kupang. Selamat pagi.
3: Baik pagi Bu Linda, sudah mengundang kami di tempat ini. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dan selamat pagi juga untuk Ibda Arif Bimayuda, STRIK, Kadit Pidum Poresta Kupang Kota. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi juga untuk para pendengar, warga Kota Kupang. Di hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama mendengarkan radio ini.
0: Baik, terima kasih. Bicara tentang pengaduan masyarakat dan integritas pemerintah, saya mengawalinya dengan Bapak Franky. Bapak, ini dari Inspektorat Kota Kupang. Masyarakat sering menilai laporan mereka itu tanda kutip hilang gitu ya Bapak ya, setelah masuk ke inspektorat. Boleh tanggapannya dan informasinya untuk masyarakat, silakan di awal kebersamaan kita pagi ini.
1: Ya baik, terima kasih Bu Linda, pendengar Radio Republik Indonesia Kupang yang kami cintai dan hormati. Ya, pertama terima kasih dulu kami sampaikan kepada kru dari RRI yang telah mengundang kami untuk hadir dalam dialog untuk pagi ini. Jadi baik, kami dari Inspektorat Kota Kupang dan saya Franky Amalo sebagai inspektur, untuk penilaian semacam ini ya, kami harus terbuka, objektif dan penuh tanggung jawab ya. Laporan-laporan yang kami terima ini, kami perlu sampaikan bahwa bukan cuma satu atau dua, itu hampir dari berbagai lapisan masyarakat. Terutama berkaitan dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan di kota, terutama layanan publik. Dan setiap pengaduan yang masuk oleh masyarakat bukan hilang, tetapi sebelum kami melakukan audit investigasi atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu, atau mungkin lebih sederhananya yang sering kita dengar pemeriksaan khusus, itu biasanya kami verifikasi dulu laporan tersebut. Jadi kalau memang setelah kami verifikasi dan laporan itu memang bukan laporan bersifat kaleng atau asumsi atau karena rasa kebencian, kami segera tindak lanjuti. Sehingga mungkin teman-teman yang melakukan pengaduan itu bisa mohon bersabar, karena selain mungkin agak sedikit lambat, memang apa jumlah apa namanya auditor di Inspektorat Kota Kupang memang masih sangat minim dibandingkan dengan pengaduan. Dan selain itu juga ya pengaduan tersebut ya kami harus bertanggung jawab secara hukum karena apabila laporan itu jadi kalau asal-asalan kami hanya bisa melakukan audit tanpa melihat apa namanya berbasis data, bisa saja kami bisa dipertunjukkan di kemudian hari terhadap laporan hasil pemeriksaan kami itu, sehingga betul-betul kami jaga betul objektivitasnya. Itu kira-kira dari kami. Jadi laporannya sama sekali tidak hilang, ya, kecuali kalau laporan itu tidak punya berbasis data.
0: Tidak berbasis, oke. Okay.
1: Nah, demikian dari kami.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Masih Bapak, saya masih ke Bapak Franky. Bapak, yang masyarakat tahu bahwa biasanya ya Bapak ya kalau misalnya kalau laporan begitu itu yang berkaitan dengan layanan publik. Itu biasanya tuh seperti itu ya Bapak ya. Ya. Umumnya layanan publik. Dan sempat juga Bapak katakan bahwa berbasis data, begitu ya Bapak. Nah, ini pengaduan-pengaduan yang seperti apa? Mungkin ini sekalian edukasi ya Bapak ya untuk masyarakat. Pengaduan-pengaduan yang seperti apa? Apakah hanya karena keluhan layanan publik saja yang boleh disampaikan? Ataukah pengaduan-pengaduan yang seperti apa yang selama ini diterima dan mungkin ya masyarakat tidak tahu bahwa oh ini sebenarnya bisa disampaikan kepada Bapak dan teman-teman di Inspektorat Kota Kupang? Dan apakah misalnya hanya berdasarkan pengalaman pribadi Obita begini gitu, bisakah Obita sampaikan begitu? Silakan Bapak.
1: Jadi baik, terima kasih Bu Linda. Pengaduan di ya, pengaduan dapat kepada kami itu sifatnya bersifat umum. Mm-hmm. Artinya yang jelas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kupang.
0: Okay.
1: Baik itu layanan publik yang dilakukan di OPD maupun layanan publik yang ada di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Nah, yang paling masalah yang menyangkut soal pengaduan itu kadang-kadang teman-teman yang memberikan pengaduan ini kan tidak menjelaskan secara detail.
0: Okay.
1: Semacam contoh misalnya siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Jadi harus menyebutkan identitas dari oknum ASN tersebut dengan jelas, nama, jabatan atau instansi tempat bekerjanya. Terus apa? Itu harus menyebutkan, menjelaskan bentuk pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan, sehingga kita betul-betul bisa tahu. Terus kapan dan di mana? Ya, kapan di mana itu menyebutkan lokasi dan waktu kejadian secara harus spesifik, tidak secara umum. Terus bagaimana? Paling tidak kalau menurut kronologisnya, terus kalau ada bukti semacam kayak bukti video atau bukti surat atau bukti transaksi yang sifatnya itu bisa disampaikan kepada kita. Maksudnya itu supaya kami dari inspektorat gampang untuk bisa melakukan audit karena berbasis data. Bukan berarti laporan yang sifatnya blowing itu tidak terima. Tidak, kami tetap identifikasi juga. Karena mungkin karena ada masyarakat yang takut mendapat intimidasi, sehingga sifatnya anonim. Jadi tetapi kami tetap akan mempelajari mempelajari substansinya. Kalau memang laporan itu dan substansinya benar, kami tidak perlu butuh siapa yang pelapornya. Kami bisa masuk tanpa harus melihat siapa pelapornya. Yang penting bahwa substansi laporan itu adalah betul-betul benar. Demikian dari kami.
0: Saya menarik Bapak, karena tadi sempat disinggung takut gitu ya. Kita faktanya memang begitu ya Bapak ya. Kita mau kasih tahu orang, satu orang saja Bapak, kita pasti akan Bapak ini gitu. Jangan tolong, pasti itu akan ada kata-kata yang seperti itu ya Bapak ya. Nah, ini bagaimana Bapak menjamin begitu supaya masyarakat ini tidak takut untuk menyampaikan sesuatu, apalagi kalau misalnya kita ke kantor begitu untuk menyampaikan sesuatu, itu pasti masyarakat ada gugup, pasti ada tanda tanya, aduh ini nanti kemana dia pun kelanjutan, ketong bahasa Kupang begitu ya Bapak ya. Silakan.
1: Ya, jadi baik Bu Linda, memang permasalahan menyangkut soal ketakutan dari pelapor ini memang kita sudah pikirkan. Jadi begini, pelapor ini biasanya kalau dia tidak menyebutkan nama, kita yang penting cukup sekian substansinya. Terus yang pihak-pihak yang merasa menyebutkan nama-nama tersebut, memang kita akan panggil sesuai dengan kita punya kewenangan. Sesuai dengan kewenangan kita. Jadi yang dilaporin entah itu pejabat kayak pejabat struktural atau pejabat fungsional di Kota Kupang yang kesekiranya diduga ada apa terlibat di dalam pelanggaran hukum apa disiplin, kita tetap panggil. Mm-hmm. Ya. Jadi sistem prinsip kita itu kalau kita teman dalam profesi tapi tegas dalam fungsi kita. Jadi kita tidak main. Kalau di luar jam dinas kita tetap teman sejawat. Mm-hmm. Tapi begitu ada perintah dari atasan, surat tugas dari atasan, kita tetap melaksanakan itu dengan objektif dan independensi. Jadi objektivitas dan independensi itu kita tetap jaga. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan hal itu kepada kami, kepada Inspektorat Daerah. Memang kita tahu bahwa tingkat kekerabatan di Kota Kupang ini sangat tinggi. Sehingga yeah. kalau ada yang melapor merasa itu masih om saya, tante saya, adik saya, kakek saya, yeah, atau itu masih ada hubungan dengan nenek saya atau kakek saya. Tetapi yeah. ya hal semacam ini memang kita perlu singkirkan. Kalau berpikir demikian, kapan kita bisa maju? Mm. Karena justru kita mau tegas itu, hal-hal yang bersifat permodalisme itu bisa hilang kalau kita tidak laksanakan dari sekarang nih. Ya walaupun kita tahu bahwa untuk menghilangkan tindak pidana korupsi atau penyelewengan ini memang agak sulit, tapi kita mencoba secara pelan-pelan pasti akan bisa. Demikian dari kami, Bu Linda.
0: Dan ini menuju ke saya lanjut ya, menuju ke Pak Hasbudin gitu ya. Bapak, ini berkaitan dengan laporan-laporan ataupun pengaduan-pengaduan masyarakat berkaitan dengan kepentingan publik dan umum begitu. Nah, ini Bapak boleh di-share apakah laporan, banyak laporan-laporan masyarakat yang mungkinkah itu tidak berlanjut ke tahap hukum begitu? Dan kira-kira apa penyebabnya?
2: Baik.
0: Silakan Bapak.
2: Terima kasih. Kami ucapkan. Kami di kejaksaan sangat banyak menerima aduan-aduan dari masyarakat terkait dengan laporan ataupun dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Kupang.
0: Yeah.
2: Tapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, tidak semua kemudian harus berlanjut ke ranah hukum. Apa penyebabnya kemudian bisa seperti itu? Karena laporan-laporan itu yang masuk ke kejaksaan tipenya juga banyak. Artinya seperti ini. Setiap aduan-aduan, setiap laporan yang kami terima, kemudian kami lakukan telaahan pertama, telaahan. Okay. Apakah ini memang ada indikasi tindak pidana korupsi atau pelanggaran administrasi? Ketika itu menjadi pelanggaran administrasi, kami kemudian bekerja sama dengan inspektorat untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya inspektorat.
0: Okay.
2: Nah, kemudian ketika itu ada indikasi tindak pidana korupsi, itu juga masih berjalan prosesnya. Kami telaah, kemudian kami lakukan rapat bersama dengan tim, kemudian apakah ini layak untuk dilanjutkan ke penyidikan atau penyelidikan. Jadi ketika memang ini sesuatu indikasinya besar merupakan suatu tindak pidana korupsi, itulah yang kemudian oleh kejaksaan, oleh para penyidik di kejaksaan, yang kemudian setelah memenuhi semua unsur-unsur, setelah memenuhi syarat pembuktian, itu yang kemudian kami bawa ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan. Ini seperti itu.
0: Dan apakah itu artinya pengaduan masyarakat bisa menjadi pintu masuk begitu Bapak? Bagi proses hukum yang kemudian ditindaklanjuti?
2: Sangat-sangat layak. Kalau kita presentasikan, mungkin 70% sampai dengan 80% perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejaksaan itu merupakan aduan-aduan dari masyarakat. Sementara 30% adalah produk sendiri yang kemudian berdasarkan penelitian dari teman-teman kejaksaan. Itu. Jadi apa yang diproses di persidangan kebanyakan memang adalah aduan dari masyarakat.
0: Oke. Dan tadi sempat dikatakan bahwa ya kita kalau masyarakat maunya misalnya kayak mengadu begitu ya, atau menyampaikan sesuatu, responnya itu bisa secepatnya gitu ya. Dan kita juga tidak tahu, mungkin ini porsinya seperti tadi sempat disinggung, porsinya Pak Franky di inspektorat, porsinya Bapak di kejaksaan atau kepolisian, dan bisa mengadu juga ke DPR. Itu apakah itu dikomunikasikan ketika mereka datang ataupun menyampaikan aduan-aduan itu Bapak? Karena kan sekalian diedukasi begitu atau disampaikan begitu ya, silakan.
2: Setiap aduan yang kami terima yang mengadunya datang langsung kepada kami, pasti kami temui secara terbuka. Kemudian kami melakukan diskusi terkait dengan aduan-aduan yang disampaikan. Ketika aduannya dalam bentuk surat ataupun email, ada satu sistem di kejaksaan, SOP-nya itu harus segera ditindaklanjuti. Kemudian hasil dari tindak lanjut itu harus disampaikan kepada pengadu ataupun pelapor. Ini kan terkait dengan setiap aduan, saya pikir terkait dengan nasib ataupun nama baik seseorang yang diadukan. Jadi tidak jadi harus penuh dengan kehati-hatian, penuh ketelitian, tidak semerta-merta harus harus pelan-pelan, tidak bisa kita langsung cepat-cepat, karena ini ada prosesnya, ada SOP-nya yang harus terpenuhi sehingga kemudian tidak merugikan pihak-pihak tertentu.
0: Iya. Dan apakah kejaksaan pernah menemukan kasus yang mungkin di awal dianggap cuman kayak pelanggaran administrasi saja begitu, tapi ternyata ini ada bisa berujung pada pidana dan lain sebagainya?
2: Itu tergantung dari pengembangan dari penyidikan nantinya. Kadang-kadang laporannya terkait administrasi, ternyata ini ada kerugian negara, ada kesengajaan melakukan tindak pidana. Ada pihak yang diuntungkan di situ. Jadi dalam perjalanannya semua bisa saja berkembang terkait dengan apa yang penyidik temukan di dalam proses penyidikannya, dalam ataupun penyelidikannya.
0: Butuh waktu ya Bapak ya.
2: Butuh proses yang cermat, butuh proses yang hati-hati sehingga kemudian tidak ada pihak-pihak yang kemudian merasa dirugikan seperti itu.
0: Oke, supaya adil semuanya begitu. Tuh, ya. Sekali. Apa yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak merugikan mungkin, kalau ya bersyukur kalau benar, kalau salah bagaimana? Apa yang disampaikan itu sudah merugikan orang lain. Baik, ini informasi dan penekanan penting juga untuk masyarakat ketika menyampaikan sesuatu. Baik, saya lanjut lagi. Apakah saya menyapa Pak Arif begitu? Oke.
4: Iya, Ibu.
0: Ya, Pak Arif, ini dari Bapak Franky dan Pak Hasbudin juga menyatakan bahwa banyak menerima aduan laporan. Dan kalau dari Bapak Arif sendiri bagaimana?
4: Terima kasih Ibu atas waktunya. Kalau terkait penerimaan laporan pasti lebih banyak. Okay. Untuk pihak kami dari kepolisian pasti lebih banyak karena di bulan Juni ini saja kita sudah hampir 700 laporan polisi, Ibu.
0: Bulan Juni saja, Bapak?
4: Bulan Juni. Dari Januari sampai bulan Juni ini.
0: Oh, dari Januari sampai Juni.
4: Sudah menerima sekitar 680-an, hampir 700 laporan polisi, Ibu.
0: Oke. Okay. Gitu. Itu terbanyak apa? Pak Ahmad langsung geleng kepala. Langsung jadi pertanyaan itu...
4: Mungkin mungkin itulah Ibu yang jadi kendala dari kami pihak kepolisian. Karena dari unit saya sendiri Ibu, dari pidana umum, penyidik kami hanya 19 orang Ibu. Dan dibandingkan dengan laporan polisi yang sebanyak itu, jadi saya hanya ingin memberikan pemberitahuan karena kita kan tersiar secara umum, Ibu.
0: Ya,
4: jadi boleh. Apabila masyarakat menanyakan bagaimana perkembangan penanganan perkara yang dia laporkan, mungkin itulah salah satu jawaban dari kami pihak kepolisian. Namun itu bukan menjadi hambatan. Kami dari pihak kepolisian tetap berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih untuk masyarakat yang, untuk para pelapor yang selalu mengingatkan kami, Ibu, yang selalu menanyakan, karena kami ini kan manusia juga, Ibu. Kami manusia biasa juga, bukan manusia setengah dewa.
0: Kayak lagu ya, Pak ya.
4: Jadi mungkin ada lupanya mengirimkan pemberitahuan perkembangan, memberikan SP2HP ke pelapor. Jadi kami juga mohon kerjasamanya, mungkin masyarakat bisa mengingatkan kami, Pak, bagaimana perkembangannya.
0: Itu karena kan untuk menyampaikan aduan sekarang kan banyak cara ya, banyak cara, banyak jalan begitu. Kalau dari Polresta Kupang Kota sendiri,
4: kalau dari Polresta, dari kami kepolisian, Ibu, kami satu pintu melalui 110, Ibu.
0: Oh, satu pintu.
4: Ada layanan
0: supaya semuanya 110. Tidak ada yang tercecer begitu kah?
4: Betul. Jadi apabila ada masyarakat yang ingin memberikan pengaduan, memberikan laporan, silakan hubungi 110, Ibu. Mm-hmm. Apabila nanti perlu dibuatkan laporan polisi, maka bisa datang ke Polresta Kupang Kota, nanti bertemu di SPKT, Ibu. Nanti di sana kita pun juga tidak langsung membuatkan laporan polisi. Mm-hmm. Tapi kita telaah lagi.
0: Oke.
4: Okay. Apabila laporan atau pengaduan tersebut bisa diselesaikan di SPKT, mm-hmm, mungkin masalah orang berantem bisa kita mediasikan di sana, bisa kita damaikan di sana, maka oke, lebih baik selesaikan di sana. Jadi bukan semata-mata setiap masalah itu harus dipidana, Ibu.
0: Oke. Okay. Ya, ini tadi sempat disampaikan bahwa 700, hampir 700 begitu ya, aduan. Pasti itu semua sudah terkumpul, terakumulasi lah, banyak poin di sana begitu ya, Bapak ya. Dan memang dikatakan bahwa bukan setengah dewa sehingga ada yang mengendap, atau tadi sempat disampaikan ada yang hilang begitu. Apakah ini mungkin ya yang membuat masyarakat memilih untuk viralkan di media sosial supaya bisa mendapatkan atensi begitu? Mungkin, karena kan bisa begitu ya, kalau sudah viral, oh ini cepat-cepat, ini mungkin sudah pernah dilaporkan begitu.
4: Mungkin iya, Ibu. Mungkin itu salah satu alasan kenapa masyarakat berpikiran no viral, no justice ya.
0: Kayaknya sekarang begitu dah.
4: Iya kan? Jadi itu tidak jadi halangan juga buat kami, Ibu. Justru menjadi pengingat. Menjadi pengingat untuk kami, rekan-rekan kepolisian, rekan-rekan penyidik, dengan adanya hal itu menjadi semangat untuk kami, menjadi dorongan untuk kami supaya bekerja lebih giat lagi.
0: Oke. Okay. Ya, mungkin seperti kayak aduh ini jalan baru tahun kemarin dikerjakan tapi ini hari dia lubang lagi begitu besar gitu. Nah, ini ke mana gini? Pasti aspalnya begini. Itu sudah akan merembet panjang gitu ya. Nah, itu yang pasti sudah beragam komentar yang muncul dan akhirnya viral lah seperti itu. Baik, saya lanjut ke Pak Ahmad. Bapak, dengan sharing dari Bapak Franky, Pak Studen dan juga Pak Arief, ini berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan dengan berbagai kanal, berbagai macam cara. Dari DPRD sendiri melihat bagaimana tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun pihak-pihak terkait. Silakan Bapak.
3: Baik, Kalinda, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Tentunya kami di DPRD juga punya tiga fungsi yang terbatas, yaitu legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Kebetulan inspektorat ini adalah mitra kami di Komisi 1.
0: Yeah.
3: Jadi ketiga ada laporan terkait dengan masyarakat, nah, itu kita selalu bersurat antara lembaga ke dinas untuk melakukan rapat dengar pendapat. Sejauh ini kami terus melakukan koordinasi pengawasan terhadap pemerintah. Ketiga sidang-sidang komisi maupun sidang-sidang paripurna itu pengawasan kita terus berjalan, gitu.
0: Oke, jadi kolaborasi begitu ya, koordinasi dengan Pak Franky.
3: Iya.
0: Dengan teman-teman di Inspektorat Kota Kupang begitu.
3: Iya, iya.
0: Dan apakah sejauh ini untuk penanganan pengaduannya yang dinilai Pak Ahmad dan teman-teman di DPRD seperti apa?
3: Ya, salah satu contoh masalah penyelewengan pajak di Bapenda. Itu pertama kita panggil.
0: Sempat
3: ya. Kita ya itu ada komisi 2 ya, bukan komisi 1 ya, tapi teman-teman di komisi itu panggil untuk melakukan RDP dengan kabannya. Nah, itu langsung ditindaklanjuti itu. Dari inspektorat sampai hari ini ditindaklanjuti.
0: Oke, langsung ditindaklanjuti begitu ya. Oke, apalagi ini sudah melibatkan banyak pihak begitu dan sudah meluas begitu ya perlu untuk penanganannya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Saya ke Bapak Franky, Bapak, ini seberapa banyak aduan-aduan yang benar-benar bisa berujung pada sanksi, entah ASN-nya, entah pejabatnya, ataukah pihak-pihak yang terkait? Silakan Bapak.
1: Ya, jadi baik, terima kasih Bu Linda. Mungkin kita coba melihat dulu, kebanyakan pengaduan yang dilaksanakan masyarakat, itu mereka berpikir bahwa harus tingkat penyelesaiannya harus sampai pada aparat penegak hukum. Itu baru dianggap bahwa kita menindaklanjutinya.
0: Iya.
1: Padahal masyarakat juga perlu harus tahu bahwa setiap pengaduan itu kan setelah melalui satu verifikasi pemeriksaan, ternyata tidak perlu harus sampai ke tidak perlu sampai ke aparat penegak hukum.
0: Mm-hmm.
1: Itu proses penyelesaiannya berupa mungkin berupa ini penegakan di hukuman disiplin. Itu kan bentuk pembinaan juga. Jadi disiplin apa hukuman tradisi itu bentuk pembinaan atau apa namanya bentuk dalam artian dalam mengambil kebijakan sistem pengendalian internal. Jadi apa namanya perbaikan-perbaikan atau kebijakan sistem internal supaya apa kasus-kasus itu tidak perlu terjadi di kemudian hari. Ya itu yang sering terjadi di apa cara penilaian masyarakat.
0: Iya.
1: Nah, perlu kami sampaikan bahwa antara kami kejaksaan atau dengan aparat penegak hukum lah sudah ada namanya nota kesepakatan.
0: Okay.
1: Nota kesepakatan ini Kalinda atau Bu Linda itu ditandatangani pada tahun 2003.
0: Iya.
1: Antara Menteri Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Jaksa Agung dan Kapolri.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu kaitan dengan masalah penanganan kasus.
0: Mm.
1: Nah, di dalam salah satu pasal-pasalnya itu kan apabila kalau ada pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, itu biasanya dari APH mengembalikan dulu kepada inspektur daerah untuk melakukan investigasi atau pemeriksaan khusus.
0: Mm-hmm.
1: Nah, apabila di dalam pemeriksaan ini, pengaduan ini itu ternyata ada indikasi tindak pidana korupsinya, artinya ternyata kalau ada sudah ada kerugian daerah atau negara negara atau daerah sudah ada dan di situ ada indikasi tindak pidana korupsi, memang kita berkewajiban itu diatur kita berkewajiban untuk menyerahkan kepada aparat penegak hukum.
0: Okay.
1: Apalagi di dalam laporasi kita ada misrianya, ada niat jahatnya.
0: Okay.
1: Kecuali kalau itu kesalahan prosedural, misalnya apa namanya kesalahan administrasi.
0: Mm-hmm.
1: Contoh memang ada kerugian negara.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tetapi kerugian negara itu bukan disebabkan oleh niat jahat, tapi disebabkan karena kesalahan prosedur
0: atau
1: cara menghitung, cara mengetik.
0: Mm-hmm. Ya,
1: itu yang kita lihat. Nah, kesalahan-kesalahan prosedur semacam ini kita biasanya adalah melakukan pemulihan. Jadi kepada audit atau pihak-pihak yang bertanggung jawab itu diminta untuk mengembalikan apa namanya kerugian tersebut kepada kas daerah atau kepada pemerintah daerah.
0: Mm-hmm.
1: Kan gitu. Biasanya setelah mendapat itu biasanya melalui laporan hasil pemeriksaan. Jadi kita kasih waktu itu Pak ini teman-teman dari itu kurang lebih 60 hari. 60 hari.
0: Waktu 60 kita, hari ya,
1: sejak LHP-nya diterima.
0: Mm.
1: Untuk mengembalikan kerugian negara atau kerugian tersebut.
0: Oh, okay.
1: Nah, bagaimana setelah 60 hari tidak dikembalikan? Sebenarnya setelah 60 hari itu sudah bukan potensi kerugian lagi, tapi itu sudah kerugian negara.
0: Mm.
1: Dan itu bisa memberi peluang kepada aparat penegak hukum untuk masuk karena dia sudah diberikan waktu 60 hari tapi tidak mempunyai etikat baik untuk menyelesaikannya. Menyelesaikannya. Sehingga di sinilah letak kapan kita bisa membawa kepada PH.
0: Mm.
1: Jadi kesalahan administrasi itu bisa saja, bukan tidak mungkin untuk di situ juga bisa dibawa ke PH karena memang ada niat-niat jahatnya.
0: Mm.
1: Contoh seperti yang tidak disinggung oleh mitra kami Pak Mat tentang masalah kasus kopi ini contoh.
0: Yeah.
1: Ya. Kalau ada niat jahat di situ, yang jelas kami akan melanjutkan kepada aparat penegak hukum.
0: Mm.
1: Nanti aparat penegak hukum mengambil dari sisi kerugian negaranya, sementara kita dari inspektor akan ambil dari sisi administrasinya.
0: Yani
1: berupa misalnya perbaikan administrasi atau pemberian hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dibuat. Jadi sekali lagi masyarakat jangan berpikir bahwa setiap aduan itu harus sampai di tangan aparat penegak hukum. Tidak.
0: Okay.
1: Demikian kira-kira.
0: Baik. Ya karena kan jangan sampai mereka lihat ini orang kayaknya sudah dikasih tahu tapi kok mereka masih tenang teduh gitu ya. Kok masih bisa biasa-biasa saja gitu. Jadi bertambah apa ya, kepengen tahunya gitu ya dan terus merongrong begitu. Ini kenapa dia Sony sampai dibegini gitu. Itu
1: kami tambahkan sedikit.
0: Okay.
1: Ada banyak pengaduan yang kita sudah terima contoh. Mungkin Pak Mitra tahu. Ada pegawai yang kita nonjokkan dari jabatannya.
0: Hmm.
1: Ya, ada beberapa lurah kita nonjokkan, ada juga yang kita turunkan sesuai rekomendasi kita, Pak Wali menurunkan dari apa pangkat dan golongannya ke bawah. Itu bentuk pembinaan, walaupun sanksi, tapi itu bentuk pembinaan. Dan itu juga ada laporan-laporan, berdasarkan laporan dari masyarakat. Saya kira ini, jadi ini perlu diketahui juga oleh masyarakat.
0: Ada teknis-teknis penanganannya, begitu ya Bapak ya. Tidak semua harus berujung ke Pak Hasbudin ataupun Pak Arief, begitu Arief, ya. Ya, itu yang perlu diinformasikan kepada masyarakat, begitu ya. Dan seperti yang mungkin sampai disampaikan Pak Hasbudin tadi, ada tipe-tipenya, begitu ya Bapak ya. Oke, baik. Nah, ini pernahkah, sebelum saya lanjut ke Pak Hasbudin, ini nyambungnya ke Pak Hasbudin juga, pernahkah misalnya ada seperti kayak perbedaan mungkin kayak pandangan begitu Bapak antara Inspektorat dan APH, ataukah sudah ada MOU jadi sudah dibagi-bagikan? Tadi sempat disinggung bahwa ini kayaknya cukup di sini, tapi ini mungkin harus berlanjut atau seperti apa? Silakan Bapak, namanya
2: mana?
0: Pak Franky dulu, nanti baru ke Pak Hasbudin karena kan nyambung dia.
1: Jadi saya.
0: Bapak dulu, karena Bapak dulu yang punya orangnya.
1: Begini, ya kalau ngomong perbedaan ini itu relatif ya, karena pasti Pak Hasbudin itu akan tinjau dari penegakan hukum.
0: Iya, ada pasal-pasalnya begitu.
1: Sementara Inspektorat itu akan melihat dari soal fungsinya kita, fungsi kita, yaitu fungsi pengembalian pemulihan. Jadi ada sedikit perbedaannya. Yang kita lihat sini misalnya contoh ada kesalahan prosedural, misalnya ada satu proyek yang mungkin, ini contoh ya kasusnya, ada satu proyek yang mungkin karena waktu saat input harga apa, harga dia punya di dalam apa, di dalam RAB-nya itu salah ketik sehingga menimbulkan harganya tinggi. Nah, terus pembayaran dilakukan oleh bendahara. Saat pemeriksaan ternyata terjadi kelebihan pembayaran. Itu berarti harusnya yang bersangkutan itu, kalau menurut kita pasti kita rekomendasikan karena terjadi kelebihan pembayaran sekian juta, sekian juta, sehingga yang bersangkutan wajib mengembalikan dalam waktu 60 hari. Tetapi mungkin dari sisi APH bilang bahwa ini jangan sampai ini perhitungan ini memang disengajakan,
0: ada indikasinya,
1: karena memang kerugian sih ada, tapi yang bersangkutan mau kembalikan, tapi oleh pihak teman-teman mungkin dari PH biasanya bahwa pengembalian keuangan itu tidak menghilangkan tuntutan pidananya, bisa jadi seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita melihat dari jangka waktunya dari Inspektorat atau pada APIP atau BPK pada umumnya, itu biasanya merekomendasikan untuk pengembalian 60 hari. Tapi faktanya ada lebih dari 60 hari juga, bertahun-tahun tidak dikembalikan.
0: Nah, itu dia.
1: Padahal ini cara pandangnya, apabila kalau sudah lebih 60 hari berarti ini adalah sudah kerugian ini. Dan sebenarnya dari fungsi ini hukum kan APH sebenarnya bisa masuk. Bisa masuk. Tetapi sekarang ini kan kita ini kan melakukan pendekatan secara baik-baik kepada orang yang bertanggung jawab atau kepada pihak bertanggung jawab atau perikanan atau objek yang bertanggung jawab. Kita ada kerjasama dengan Kejaksaan Negeri, tolong bantu kita untuk menagih. Jadi kita pakai pendekatan lunak, soft dulu. Nanti kalau memang tidak bisa ya, kita mari sama-sama expose. Kalau tidak bisa di ini ya, kita lanjutkan pada ranah pidana, kan bukan tidak mungkin ya. Bu Linda ya,
0: kalau nakal ya,
1: iya kan harus ada punya etikat baik. Harus punya etikat baik di sini. Kalau tidak punya etikat baik ya memang harus diselesaikan secara hukum,
0: karena ini berkaitan dengan integritas pemerintah ya.
1: Jadi apa yang kita ngomong harus kita lakukan, jangan sampai kita ngomong lain kita tidak lakukan, kita lakukan lain.
0: Ya, itu yang akan menambah panas ya di masyarakat gitu. Pak Hasbudin, silakan.
2: Jadi saya pikir perbedaan pandangan itu hal yang biasa misalnya. Tapi Inspektorat bekerja sesuai kewenangannya. Kami juga bekerja berdasarkan kewenangan kami. Ketika ada perbedaan pandangan terkait suatu permasalahan, sama yang disampaikan Pak Inspektorat tadi bahwa ada mekanisme ekspos yang dilakukan antara Kejaksaan dengan Inspektorat terkait penanganan suatu permasalahan, dan disitulah kemudian didapati titik temunya ini, aduan mau dibawa kemana atau apakah cukup sampai di pelanggaran administrasi atau memang ada indikasi terkait dengan dugaan tindak pidana, seperti itu. Jadi penyelesaian dari suatu aduan itu ketika masuk ke Inspektorat tadi sampaikan melalui mekanisme rapat bersama tadi itu, expose tadi, seperti itu.
0: Dan apa ya, kalau Poti bilang seberapa sering mungkin ya hasil rekomendasi-rekomendasi dari inspektorat mungkin begitu ya, itu yang menjadi dasar hukum tindak untuk penindakan dan lain sebagainya.
2: Setiap aduan yang kemudian dilaksanakan bersama antara kejaksaan dengan inspektorat untuk penanganannya, pasti tindak lanjutnya berdasarkan dari rekomendasi-rekomendasi itu yang kami laksanakan selama ini. Mm-hmm. Ketika inspektorat berpandangan bahwa ini indikasi tindak pidana korupsinya sudah jelas, sudah nyata, maka dengan dasar itu penyidik di kejaksaan kemudian menindaklanjuti ke tahap penyelidikan ataupun penyidikan.
0: Oke. Dan sebelum nanti saya lanjut ke Pak Aris, mungkinkah ada kayak hambatan-hambatan yang didapati begitu untuk bisa menuju pada ya tujuan bersama lah untuk menyelesaikan, ataupun ya semoga tidak sampai ke pidana dan lain sebagainya. Ya.
2: Saya pikir pandangan-pandangan ya tadi, kami kadang-kadang ingin cepat untuk menerima hasilnya,
0: sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat gitu.
2: Cuman tadi yang sampai disampaikan oleh inspektor bahwa auditornya cuman sedikit. Oh. Kemudian laporan terlalu banyak sehingga kemudian ini kadang-kadang berbeda pandangan terkait dengan waktu penyelesaian. Itu mungkin salah satu anunya. Kayaknya cepat cuman karena keterbatasan auditor sehingga kemudian agak sedikit berbeda dengan target-target yang kami inginkan seperti itu.
0: Oke. Masih berkaitan dengan SDM juga begitu ya. Oke. Kalau kepolisian 700 mungkin kan, dari kejaksaan berapa ratus ini?
2: Kalau di kepolisian kan selain tindak pidana korupsi ada juga pidana umumnya.
0: Umumnya.
2: Terlalu banyak. Kalau di kejaksaan laporan aduan-aduan terkait dengan satu jenis terkait dengan
0: layanan
2: pidana korupsi saja. Gitu. Walaupun mungkin di bidang perdata dan tata usaha negara ada juga aduan-aduan terkait dengan masalah keperdataan, tapi yang kita nilai di sini terkait
0: lebih spesifik
2: tidak,
0: ya.
2: Tidak pidana korupsinya. Jadi memang tidak terlalu banyak, paling antara 5 sampai 10 dalam satu bulan. Itu pun tidak semua yang kemudian berlanjut kepada proses hukum karena tadi ada mekanisme telaahan, kemudian ada penilaian apakah ini pelanggaran administrasi atau memang tindak pidana korupsi yang real.
0: Oke. Sedikit laporan ini kita perlu syukuri, memang benar-benar tidak terjadi kah atau perlu kita tanya begitu. Pak Arief, bagaimana dengan koordinasi antara kepolisian dengan inspektorat PUKI dan juga karena kan ada MOU ya begitu ya. Bagaimana koordinasinya? Silakan Bapak.
4: Untuk terkait koordinasi Bu Linda ya. Memang benar sering terjadi perbedaan persepsi antara kami pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Namun itu bukan jadi kendala Ibu. Justru itu menjadi penyatu dari pihak kepolisian dengan pihak-pihak instansi terkait. Karena kita memiliki peran masing-masing. Dari kami pihak kepolisian berperan untuk mengumpulkan alat bukti sehingga membuktikan bahwa perkara ini bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya, ke pihak kejaksaan, jaksa penuntut umum. Namun pihak kejaksaan juga berwenang untuk membuktikan perkara ini di tahap persidangan. Sehingga sering terjadi perbedaan persepsi lah antara kami dan JPU. Namun itu semua sudah diatur di dalam KUHAP Ibu, bahwa kami dari pihak kepolisian memang harus selalu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, sehingga pihak kejaksaan juga mengikuti perkembangan penyidikan dari awal dimulainya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, hingga tahap P21. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut selama ini dapat kami atasi berkat koordinasi tersebut Ibu.
0: Iya, karena koordinasi, karena kerjasama begitu ya. Dan semuanya punya tujuan yang sama begitu. Betul. Untuk menyelesaikan setiap pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Betul. Bapak, terima kasih saya ke Bapak.
4: Terima kasih Ibu.
0: Saya ke Bapak Ahmad. Bapak, ini bagaimana DPRD sendiri mengawasi setiap tindak lanjutnya rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan itu? Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih Kalinda. perlu diketahui bahwa kami DPR ini produk masyarakat. Tentunya kami ini diawasi betul oleh masyarakat. Jadi setiap laporan-laporan dari masyarakat itu langsung kita tindak lanjuti. Tapi ada hal-hal juga yang berkaitan dengan laporan. Contohnya punya data jelas. Nah itu, kalau hanya sebatas lapor-lapor ini kita juga tidak mungkin. Karena di lembaga tersendiri, Bu, kita juga ada punya badan kehormatan. Jadi bukan kita mengawasi orang, tapi kita juga diawasi di lembaga.
0: Itu.
3: Jadi kepemimpinan, selama kepemimpinan kami 2 tahun ini, ya koordinasi kami terus berjalan. Dan sejauh ini masalah-masalah yang terjadi ditindaklanjuti oleh inspektorat. Jadi mitra kami hari ini baik.

0: pertanyaan-pertanyaan ya untuk masyarakat. Baik, ini di 5 menit sharing kita untuk pagi hari ini berkaitan dengan aduan pengaduan masyarakat dan integritas pemerintah. Tadi sudah sempat kita singgung bahwa aduan masyarakat ini bisa jadi seperti kayak rambu-rambu lah begitu ya. Dan untuk penanganannya itu juga bisa menunjukkan seberapa besar integritas pemerintah gitu dalam komitmennya untuk pelayanan kepada masyarakat. Saya minta boleh diawali dengan himbauannya dan lanjut dengan closing statement-nya untuk pengaduan masyarakat dan integritas pemerintah. Saya mulai dari Bapak Franky, dilanjut dengan Pak Hasbudin, lanjut Pak Ahmad, dan terakhir ke Pak Arief. Silakan Bapak, adakah himbauan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan ditutup dengan closing statement-nya? Silakan.
1: Ya, jadi baik, terima kasih bahwa kami Inspektorat Daerah Kota Kupang tidak mungkin bisa bekerja secara maksimal kalau tanpa adanya pengawasan dari masyarakat. Karena pengawasan masyarakat itu bagian dari komitmen kami untuk melaksanakan apa yang dirasa kurang oleh masyarakat.
0: Iya.
1: Oleh karena itu, kepada masyarakat Kota Kupang yang merasa bahwa pelayanan publik ini kurang maksimal, ataukah kita punya personil di Kota Kupang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini tidak sesuai ketentuan, silakan melaporkan. Apalagi Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota maupun Pak Sekda sangat konsen terhadap perbaikan tata kelola di pemerintah Kota Kupang, sehingga hal-hal yang merasa mengganggu, merugikan masyarakat dalam pelayanan itu memang wajib dilaporkan, ya. Sehingga kami sebagai pembantu daripada Bapak Wali Kota dapat melaksanakan pengawasan kami secara maksimal, dan kami juga siap untuk menerima kritik apabila di dalam kinerja kami kurang puas atau kurang berkenan terhadap kami punya tugas bawa dan fungsi. Jadi silakan dan tetap mengawasi kami. Setiap laporan yang masuk, yang pelapor juga tetap mengawasi, mengikuti perkembangannya sehingga bisa selesai. Kami ingin menjaga integritas kami sebagai inspektorat yang betul-betul bermutu dalam memberikan layanan. Terima kasih.
0: Baik Bapak, dari tadi sudah disampaikan kanal-kanalnya untuk ini. Kalau dari inspektorat, masyarakat bisa melaporkan atau menyampaikan kemana? Dengan cara apa?
1: Ada, kalau ada kanal pengaduannya, pemerintah kota langsung ada. Yang kedua, ada kita punya namanya kanal pengaduan. Cuma saya tidak hafal ya.
0: Okay.
1: Saya tidak hafal.
0: Ada nanti kanal pengaduan ya, untuk inspektorat.
1: Ya, secara digital.
0: Oh, ada. Secara digital.
1: Ya.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Bapak. Nanti kita mencoba membantu untuk searching. Ya, jadi dari pemerintah kota sendiri kan punya tagline ya, to govern is to serve ya.
1: Siap.
0: Iya, melayani, Wopi Permati melayani. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Hasbudin, silakan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perlu diketahui bahwa pimpinan kami, Ibu Sherly Munetede, mungkin sebagian orang sudah mengetahui bahwa beliau sangat concern terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Terhadap aduan-aduan, pimpinan selalu berkomitmen untuk bisa menyelesaikan dengan cepat, dengan baik. Walaupun mungkin kami tidak didukung oleh SDM yang banyak, kami sangat terbatas di Kejaksaan Negeri Kota Kupang, jumlah jaksanya cukup terbatas dibandingkan di kejaksaan, tapi itu tidak menjadi penghalang kami untuk bekerja secara profesional.
0: Ya.
2: Tapi kami tentu perlu dukungan dari seluruh masyarakat Kota Kupang terhadap laporan-laporan yang masuk, yang dikirim kepada kejaksaan. Tentu kami juga membutuhkan data-data dukung sehingga kami bisa bekerja dengan baik berdasarkan laporan itu. Tidak hanya menyampaikan indikasi-indikasi tanpa data-data yang menyertai. Jadi kami perlu dukungan dari masyarakat, kami perlu pengawasan dari masyarakat, kami juga perlu doa dari seluruh masyarakat Kupang sehingga kemudian kami bisa bekerja dengan baik, profesional, berintegritas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
0: Perlu diingat bahwa aduannya atau informasinya berdasarkan data ya. Penekanan lagi ya, sudah disampaikan Bapak Franky, ditekankan lagi, perlu diingat untuk masyarakat berarti. Bapak Ahmad, silakan.
3: Baik Kalinda, sebelum saya menghimbau, saya mau minta terima kasih kepada masyarakat karena merekalah kami ada duduk di DPRD.

0: tentunya pelayaran ini kami akan gunakan sebaik-baik mungkin. Ketika ada permasalahan, silakan bersurat dan datang. Kami welcome. Kami akan mengawasi pemerintah sebagaimana itu fungsi kami sebagai DPRD.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Kalinda. Iya,
1: welcome ya, silakan menyampaikan dan pasti akan dikawal terus iya, Bapak-bapak dan teman-teman. Pak Arief, silakan.
2: Baik Ibu, kalau dari saya, dari kami pihak kepolisian, kami dari pihak kepolisian selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tetap transparan, bekerja profesional sesuai dengan prosedur. Namun kembali lagi, kami pihak kepolisian juga manusia biasa, selalu mengevaluasi diri kami sendiri. Pengaduan-pengaduan dari masyarakat inilah yang justru menjadi bahan evaluasi untuk kami. Untuk masyarakat yang, ulangi, kami dari pihak kepolisian juga membutuhkan bantuan dari masyarakat, khususnya warga Kota Kupang. Apabila memang menemukan sesuatu peristiwa yang meresahkan di lingkungan sekitar, silakan membuat aduan atau menghubungi 110 agar supaya pihak kepolisian yang piket pada saat itu bisa memonitor dan membantu untuk menyelesaikan. Karena tugas dari kami sendiri pertama harus menjaga Harkam Tipmas.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Arief. Tapi yang pasti bahwa pengaduan masyarakat itu merupakan partisipasi aktif dari masyarakat ya dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan integritas pemerintah. Ini untuk memastikan bahwa setiap laporan ya itu semuanya bisa ditangani dan itu diwujudkan juga dalam tata kelola untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat juga untuk pemerintah ataupun semua pihak-pihak yang terkait. Terima kasih Bapak Franky, terima kasih Pak Sprin, terima kasih Pak Alfa,
2: terima kasih
1: Pak Arief untuk sharingnya dan ada penegasan-penegasan yang sudah disampaikan, semoga diingat dan menjadi edukasi untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Kita tuntaskan. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3826-1148.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
3: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
2: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
3: Serius? Rp5.000?
2: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
3: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
2: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
3: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
2: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
3: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
2: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
3: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
2: Semua prodi terakreditasi baik.
3: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
2: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
3: Ini bukan sekedar kuliah.
2: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
3: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Siang, ya, sesi yang pertama kami hadirkan untuk Anda. Halo RRI. Halo RRI dihadirkan untuk pendengar semuanya yang punya saran, pertanyaan ataupun pendapat ataupun keluhan berkaitan dengan layanan publik atau segala sesuatu yang berkaitan dengan publik begitu ya, kehidupan kita bermasyarakat. Ini boleh silakan di-share, disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Silakan via telepon 0380 8431152 dan 8254444. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811382094440. Oke, dan kami hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 11 siang nanti. Dan ini sekarang ini lagi apa ya, euforia begitu ya, Piala Dunia 2026 sudah berjalan beberapa hari ini sejak dari tanggal 12 begitu ya. Dan awal-awalnya pasti ya karena Piala Dunia ini gelaran paling spektakuler ya, olahraga sepak bola di seluruh dunia dan paling dinanti-nanti begitu. Biasanya ya di Piala Dunia itu pasti akan ada nobar-nobar gitu ya, nonton bareng. Nah, ini udah adakah gitu ya yang menggelar nonton bareng begitu? Boleh di-share juga. Dan kita masih terus lanjut, tidak hanya itu saja berkaitan dengan Piala Dunia, ataupun Anda yang punya saran, pertanyaan, pendapat, keluhan sekali lagi berkaitan dengan layanan publik, silakan ya disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami akan berupaya untuk menghubungi ya pihak-pihak yang terkait yang disampaikan ya, dikeluhkan oleh Anda. Silakan di line telepon, di WA-nya Pro 1, di Halo RRI untuk edisi hari ini.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 8254444, telepon WhatsApp dan voice note di 0811382094440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk kami.
3: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Siang ya, masih sama Lina dan juga Arifan yang menemani pagi hingga siang hari Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Berkaitan dengan gelaran Piala Dunia yang sudah berlangsung beberapa hari, informasi juga ini dari Atararus ya, menyampaikan bahwa informasi bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menghimbau para kepala daerah untuk bisa menggelar nonton bareng ya Piala Dunia secara gratis di wilayah masing-masing. Kalau kita bagaimana? Sudah adakah ya nobar itu yang digelar oleh pemerintah dan bagaimana persiapan-persiapan ya? Saat ini pendengar ya, kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Abdul Buis, ini pengamat olahraga dan juga sekretaris PSSI NTT. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Gulin. Selamat siang pemirsa RRI.
0: Ya.
1: Salam bola.
0: Ya, ini terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Bapak, tadi sempat Lina bacakan informasinya, Menpora menghimbau begitu ya para kepala daerah untuk atau pemerintah daerah untuk menggelar nonton bareng Piala Dunia gratis di wilayah masing-masing, dan apalagi Piala Dunia ini masyarakat sudah sangat menanti-nantikan begitu Bapak. Nah ini apakah dari PSSI kah begitu ya, ataukah mungkin sudah mendengarkan ada kolaborasi begitu dengan pemerintah daerah untuk menggelar nonton bareng Bapak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Menpora?
1: Ya, terima kasih Mbak Linda ya. Saya pikir gelaran event Piala Dunia ini adalah event seluruh masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia ya.
0: Iya.
1: Tapi kita bersyukur bahwa ada langkah strategis yang luar biasa oleh pemerintah Republik Indonesia yang langsung handle gelaran Piala Dunia ini menjadi nonton bareng masyarakat. Pada era-era sebelumnya itu kan kita harus berbayar ini.
0: Iya.
1: Tapi pada kali ini kita mendapat kesempatan oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah dan atas instruksi atau petunjuk dari Menpora kepada seluruh kepala daerah untuk membuat nobar. Nah dalam konteks NTT, kita melihat dinamikanya sudah mulai berjalan. Respon positifnya sudah mulai berjalan di pemerintah provinsi bersama KUNI NTT. Di level partai politik pun banyak yang menggelar nobar. Nah tentu ini hanya kalau saya lihat sih respon antusiasme masyarakat NTT khususnya itu ada. Apalagi ini levelnya Piala Dunia.
0: Benar.
1: Saya kebetulan berada di Kabupaten Lajekio. Ternyata di sini juga kesulitan ya mendapat kayak nobar gitu loh, karena ternyata tidak bisa nonton langsung juga di TVRI, harus ada semacam satu step lagi beli apa recorder atau apalah itu.
0: Oh,
1: ternyata setelah kita coba di sini ya ternyata nggak bisa, harus pakai link. Jadi nonton di handphone nggak bisa dinobar lagi. Nah ini menjadi satu kesulitan-kesulitan masyarakat. Padahal upaya pemerintah itu agar Piala Dunia ini lebih dekat, lebih membumi dengan bersama masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur.
0: Benar.
1: Nah tentu kita berharap ini baru ke hari kedua ya. Nah kita berharap di hari-hari mendatang ada perbaikan-perbaikan sehingga euforia Piala Dunia ini banyak direspon, dinikmati oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur.
0: Iya, apakah banyak Bapak keluhan-keluhan yang masuk ke Pak Abdul Puis dan teman-teman di PSSI NTT ataupun mungkin ke KONI begitu berkaitan dengan antusiasme mereka untuk nobar dan juga tadi sempat Bapak singgung ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi begitu Bapak? Silakan.
1: Yang luar secara formalnya sih enggak ada secara formal berkirim surat atau ke PSSI. Tapi kebetulan saya berada di Mumbai, di ibu kota Kabupaten Lajekio, dan memang nampaknya kesulitan membuat apa ya, karena mungkin atau soal jaringan, soal tenis lah. Nah ternyata di sini Pak masih juga menggunakan fasilitas link, sehingga tidak bisa live di TVRI atau di stasiun yang menyiarkan. Nah tentu saya yakin pemerintah mungkin cepat tangkap ya dengan situasi ini, karena Presiden itu berharap Piala Dunia ini menjadi Piala Dunia masyarakat Indonesia.
0: Bener.
1: Khususnya masyarakat NTT. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang mengganggu keamanan, kebahagiaan masyarakat dalam merespon ajang sepak bola di Piala Dunia ini.
0: Oke. Dan bagaimana ini Bapak, boleh adakah mungkin koordinasi begitu dengan pemerintah daerah atau komunitas-komunitas sepak bola Bapak? Kalau mungkin Bapak sudah kembali ke Kupang begitu, silakan untuk nobar ini. Ada planning kah begitu supaya menjawab keinginan, antusiasme para pecinta sepak bola begitu? Silakan.
1: Iya. Tentu sejak awal TVRI sebagai apa ya, induk dalam berkaitan dengan nobar sudah berkoordinasi dengan PSSI provinsi, pemerintah provinsi, Forkopimda dan banyak kegiatan-kegiatan yang event nobar ini. Tentu kalau di Kota Kupang sih tidak ada masalah kelihatannya. Di Kota Kupang. Tapi mungkin di daerah-daerah yang agak-agak terpencil, agak-agak masuk ke dalam itu menjadi sebuah hambatan soal bagaimana mereka bisa menangkap siaran TVRI. Nah, kita berharap ini ada perbaikan-perbaikan ke depan sehingga mereka tidak nonton lewat link lagi tapi langsung di TV-nya masing-masing lewat stasiun TVRI. Tentu kami akan lakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman di TVRI agar bagaimana kesulitan-kesulitan dihadapi masyarakat penggila bola di NTT ini bisa dicari jalan keluarnya, dicari solusinya agar mereka dalam hari-hari mendatang mereka lebih leluasa menonton Piala Dunia.
0: Ataukah ini mungkin masih awal-awal, baru beberapa hari ini Bapak, jadi belum terlalu terasa apa ya, kompetisi yang sengit begitu kah?
1: Ya ini baru di babak penyisian ya, babak pembuka. Apa tim-timnya masih tim-tim yang antara tim yang bagus sama tim yang biasa saja bertanding. Tapi di level awal ini kan selalu ada kejutan.
0: Iya.
1: Tim-tim biasa ternyata bisa berhadapan dengan tim-tim besar juga, ternyata tim besar juga kerepotan. Nah ini menjadi sebuah pemantik yang menarik.
0: Bener.
1: Untuk hari-hari mendatang. Dan saya yakin bahwa kalau ada dinamika di lapangan selalu ada. Tentu sebagai operator TVRI dan bersama bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan KONI, dengan partai politik, saya lihat juga sudah banyak yang buat nobar. Tentu pasti ada perubahan-perubahan dalam proses nobar di hari-hari mendatang.
0: Iya, kalau PSSI sendiri kan Bapak Sekretaris Asprof PSSI NTT ya. Kalau PSSI sendiri ini ada planning tidak Bapak? Ada rencana tidak setidaknya ya mendekatkan juga begitu ya, membangkitkan kita, semangat juga.
1: Kita kemarin sudah berdiskusi, kita mungkin di Sekretariat PSSI di karena kebetulan waktu siaran ini kan dini hari sampai pagi nih.
0: Benar.
1: Nah itu kan momentumnya itu pas untuk kita bisa gelar nobar. Nah tentu ini kan bilang tidak mengganggu, tentu mengganggu ya aktivitas para ASN misalnya. Kalau dia tentu mungkin ini menjadi salah satu kebijakan dari Pak Gubernur, Bupati agak bisa melonggarkan ini. Karena Piala Dunia ini event 4 tahunan sekali, tentu tidak bisa kita lewatkan momentum yang terbaik ini. Nah, ini tentu menjadi kesempatan yang baik buat seluruh penggila bola di dunia, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
0: Oke. Dan namanya sepak bola itu olahraga sejuta umat ya Bapak ya. Sangat
1: bukan juta lagi, udah miliar ini.
0: Miliar. Iya, sangat disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan apakah mungkin ini kan kalau mau dibilang bagus sekali juga ya Bapak ya untuk generasi-generasi sepak bola kita di Nusa Tenggara Timur dengan rotor parang ini menyemangati mereka gitu.
1: Betul, karena nobar ini kan bukan hanya salah satu sektor menggairahkan masyarakat, tapi sektor lainnya juga ikutan. UMKM juga bisa terlibat, orang nobar di kafe-kafe, UMKM-nya jalan, orang nobar di warung-warung, UMKM-nya jalan. Nah selain itu di sisi sepak bolanya di kami di PSSI menjadi sebuah sebuah model, contoh sehingga generasi-generasi muda, talenta sepak bola muda NTT, dia melihat ini menjadi inspirasi, pemain-pemain ini menjadi inspirator, tim-tim ini menjadi contoh bagaimana menjadi seorang pemain profesional, menjadi tim yang profesional. Nah, kita belajar dari event Piala Dunia ini.
0: Oke. Dan ini untuk nobar itu sendiri tadi sempat disinggung bisa ada jadinya seperti perputaran ekonomi juga ya Bapak ya untuk ya, edukasi ya, pasti, juga. Oke. Nah, ini tadi sempat disinggung bahwa partai-partai politik juga sudah mulai menggelar begitu nonton bareng ya, dan lain ya. Sebagainya. Ini dari apatannya Pak Abdul, ini kira-kira untuk ramenya nobar ini apakah akan mulai di pertengahan nanti ataukah seperti apa pas puncak-puncaknya begitu untuk pertandingan-pertandingannya?
1: Ya, puncaknya itu pasti di babak knockout gitu. Babak knockout penyisian ini mungkin di Indonesia tensinya tidak terlalu tinggi, tapi di babak knockout ke atas intensinya sudah mulai tinggi. Apalagi setiap penggila bola punya tim atau negara favoritnya, tentu akan lebih bergairah, animonya lebih tinggi dan tensinya juga bakal lebih tinggi. Misalnya Argentina ketemu Portugal, tentu ada Messi dan Ronaldo di situ kan, nah, itu kan tensinya sudah terbelah dua itu pencinta sepak bola.
0: Okay.
1: Atau Inggris ketemu Spanyol, Brasil ketemu Jerman kan itu punya fans favorit ya. Nah, itu tentu beda tensinya.
0: Oke. Dan dengan antusiasme masyarakat dan bisa dilihat juga dengan potensi-potensi yang ada, ini apakah PSSI juga akan terus menggandeng seperti misalnya komunitas-komunitas pecinta sepak bola begitu Bapak untuk bisa ada lebih meningkatkan apa ya euforianya begitu ya, kemeriahannya di nonton bareng nanti kayak yang sudah direncanakan.
1: Iya, tentu kita akan dengan komunitas-komunitas sepak bola, dengan pihak-pihak swasta lainnya, kita akan bersinergi. Tentu kita kemarin sudah diskusi untuk kita biar buka nobar di Sekretariat PSSI NTT. Tentu sinergi-sinergi lainnya. Karena ini kan nobarnya terbuka untuk umum nih.
0: Iya.
1: Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan nobar bersama. Ini sebuah hal yang sungguh luar biasa. Tentu kita sebagai masyarakat pencinta bola ini harus merespon ini dengan positif. Dan kita memberi dukungan agar nobar ini berjalan aman dan lancar. Kita boleh dukung tim kita, tapi sportivitas harus tetap kita jaga.
0: Oke, baik. Dan Bapak, apakah ini juga bisa dimanfaatkan oleh PSSI NTT untuk misalnya seperti kayak ada kayak diskusi publik sepak bola begitu, ataukah momen-momen untuk apa ya sosialisasikan tentang sepak bola untuk masyarakat NTT begitu? Silakan.
1: Ya. Ya, ini momentum yang pas. Kita juga di PSSI bersama FIFA ada program yang namanya FIFA Go to School, basisnya sekolah dasar. Ada bantuan sepak bola dari FIFA. Nah, dalam waktu-waktu mendatang, satu minggu ke depan, kita akan keliling dari sekolah-sekolah dasar di beberapa sekolah yang sudah kita tentukan untuk kita bagi bola gratis kepada sekolah-sekolah. Itu bantuan dari FIFA kerjasama dengan PSSI. Dan itu dalam rangka konteks suasana Piala Dunia ini. Dan itu kita sudah diskusikan, kita sudah tinggal kita lagi prepare waktunya yang pas.
0: Oke, apakah ini disamakan dengan jadwalnya Piala Dunia ini, Bapak?
1: Ini kebetulan momentumnya bersamaan, FIFA kirim bolanya ke PSSI. Ya mungkin ini kan desain FIFA-nya karena ini pas Piala Dunia ya. Nah, ini bagi kita ini momentumnya bersamaan, pas-pas saja. Dan kita anggap ini sebuah momentum yang baik. Ada Piala Dunia, ada pembagian bola dari FIFA bersama PSSI. Okay. Tentu ini kesempatan ini akan kita lakukan. Kalau soal dialog, dia akan jalan dengan sendirinya. Tentu kita akan mencari waktu yang pas untuk kita bisa diskusi sama KUNI NTT, sama pegiat-pegiat sepak bola, bersama kampus-kampus yang ada PJKR olahraganya. Kita akan diskusi bagaimana dengan semangat Piala Dunia ini kita persiapan tim sepak bola kita menuju PON NTT 2028.
0: Benar, oke. Ini ada satu event juga yang mendekati di kita gitu ya, di ya, depan mata kita.
1: Ini spiritnya kita ambil dari Piala Dunia nanti.
0: Oke, luar biasa. Baik Bapak, ini yang terakhir boleh, ini harapannya berkaitan dengan nobar Piala Dunia dan antusiasme masyarakat kita NTT berkaitan dengan Piala Dunia ini. Silahkan.
1: Ya, saya pikir kita tidak bisa pungkiri ya, tidak menafikan bahwa selalu ada apa suplemen-suplemen pada setiap nobar, ada kopi, ada teh, ada minuman. Mm-hmm. Tentu dalam konteks NTT tidak bisa kita pungkiri juga bahwa tentu ada miras-miras lokal akan ada di meja-meja itu kan. Nah tentu kita berharap walaupun misalnya miras pun ada, tapi kita menjaga keamanan sama nobar, sportivitas, tidak perlu kita terlalu apa ya mendukung tim ini sampai totalitas gitu. Tidak perlu, karena itu juga mengganggu rasa sportivitas di dalam lapangan. Sportivitas penonton di luar yang nonton juga harus, suasana sportivitas itu harus tetap kita junjung, kita jaga agar apa, spirit sepak bola itu adalah persahabatan.
0: Baik, persahabatan. Yang terakhir Bapak, siapakah tim favorit Bapak?
1: Saya Portugal.
0: Portugal, apakah Portugal akan menjadi juara Piala Dunia kali ini?
1: Saya minta doanya Mbak Linda juga ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul untuk sharingnya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas Bapak, sukses.
1: Terima kasih Mbak Linda.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
0: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Siang sesi yang pertama. Halo RRI, ya, kita baru saja mewawancarai Bapak Abdul Muiz, pengamat sepak bola dan juga sekretaris Pemprov PSSI NTT, Asprof PSSI NTT. Dan ini berkaitan dengan nobar, ya, tadi sudah disampaikan bahwa ini sementara direncanakan begitu dan sangat diharapkan ya adanya nobar yang digelar ya, tidak hanya pemerintah daerah tapi komunitas-komunitas pun juga ya mengadakan nonton bareng, dan diharapkan dipermudah gitu ya, dipermudah. Ada kayaknya sepertinya yang dibutuhkan adalah informasi-informasi tentang teknisnya begitu ya, atau caranya untuk bisa menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026. Walaupun mungkin ini baru awal-awal ya, beberapa hari dalam gelaran Piala Dunia 2026. Kita berharap di match gitu ya, atau pertandingan-pertandingan berikutnya sudah ada nih nonton bareng yang digelar untuk bisa mengakomodir ya antusiasme masyarakat pecinta sepak bola di tanah air, khususnya di Nusa Tenggara Timur ataupun di Kota Kupang, untuk euforia bersama gitu ya dalam menonton bareng Piala Dunia 2026. Kita tuntaskan ya untuk Halo RRI edisi hari ini, dan di jam 11 tuntas juga tugas Linda menemani pagi hingga siang hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau Unmar Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.

0: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
1: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
0: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
2: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, Sonde Bye, Tanah Timur lebih baik.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: Kupang siang ini.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini bersama rekan Riana ya. Edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Oke, apa kabar? Dari siang hingga di sore hari nanti kita berdua menemani Anda dengan beragam sajian acara ya. Nanti di jam 12 itu ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Pukul 14 cek fakta. Setelah itu nanti request dan juga seri informasi sampai di pukul 16. Pukul 16 di Kupang sore ini ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda. Dan di pukul 17 nya nanti Warta NTT Sore Perjaringan yang menjadi hostnya RRI ND untuk edisi hari ini ya. Yang pasti kabar baik ya, dijumpa kita untuk edisi hari ini karena tadi sempat ya dikatakan gerimis tapi lumayan juga tadi ya. Jadi tapi nggak tahu juga merata apa enggak ya. Yang pasti tadi sempat hujan yang tidak terlalu lama, terus panas lagi. Nah sekarang itu bawaannya mendung ya. Untuk seperti apa tanda apakah memang ini merata juga kondisi cuacanya, boleh nanti berkabar ya. Boleh informasinya nanti di line teleponnya Pro 1 kalau memang ada informasi-informasi yang bisa dibagi untuk pendengar ya. Kalau arus lalu lintas aman lancar ya untuk hari ini, di siang ini untuk seputaran Tompelo ya. Kalau saya tadi mau datang ke kantor jam-jam berapa tadi ya, kira-kira tadi jam-jam 10 jam 11 lah begitu ya. Atau sampai sekarang juga masih ramai juga di sekolah ya, karena pembagian raport ya untuk anak-anak SMP ya, SMP untuk anak-anak SMP ya. Kalau tadi di SMP Negeri 4 Air Nona, terus SMP 1, SMP 2 itu tadi orang-orang tua masih pada ngambil raport anak-anak ya. Jadi ini artinya berarti anak-anak mulai besok sudah libur ya. Libur yang lumayan panjang ya, sampai di bulan Juli nanti. Nah, boleh orang tua kalau memang ada simpanan, ada tabungan, boleh ngajak anak-anak liburan ya kan. Tapi kalau anak-anak yang mau masuk sekolah baru, jangan kemana-mana dulu karena masih akan ada proses untuk ya penerimaan siswa baru, terus MPLS-nya juga bakal dilaksanakan nanti dalam waktu dekat ini ya, sebelum masuk sekolah atau sebelum masuk tahun ajaran baru ya kan. Oke, pendengar di Kupang siang ini dengan beragam informasi dan teman-teman apik saya siapkan untuk Anda ya. Sementara sekarang pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya. Masih informasi dari antaranews.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Rini Widiantini dijadwalkan meresmikan 8 mal pelayanan publik atau MPP baru sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi layanan dan juga kemudahan akses bagi masyarakat. Peresmian 8 MPP pada semester pertama 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses layanan, integrasi layanan lintas sektor, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan. Ini dikatakan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB Oto Kuswandaru. 8 MPP yang akan diresmikan tersebut berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kota Baru, Tanah Toraja, dan Halmahera Selatan. Peresmian ini nanti akan menambah jumlah MPP yang telah terbentuk dari 305 menjadi 313 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Penambahan jumlah MPP ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sejalan dengan perluasan jaringan layanan tersebut, pengembangan kapasitas sumber daya manusia SDM, penyelenggara MPP juga menjadi prioritas untuk mendukung terciptanya pelayanan yang lebih efektif, responsif, dan juga inklusif. Ini informasi selanjutnya pendengar untuk Anda mengenai Pan-RB meresmikan 8 mal pelayanan publik baru dari antaranews.com.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Proposal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Walia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Derpanzer melompat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum terhapus mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin luas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Tihapas menutup pesta dengan brace di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicke Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan, karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

hasil di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-8.

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga. Membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia antar klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: For Ferrari, his first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTA sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kusiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Dengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Safira dan juga dengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI baru tidak mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara, serta juga Safira dan juga pendengar, ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari pasti saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya
2: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Erlangga Hartarto dan juga kepada Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Pedi Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini langkahnya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman. Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah mati kesibaan dari Presiden Kedua Jerman Stemmer dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Stemmer tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Stemmer. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steiner di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steiner. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steiner telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: penegakan.

0: 자, 단전은
1: Digamos que está de pegado, o si voy a hacer pasada, penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diberikan.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

kami nggak bakal jadi ini, tapi kami melaporkan.

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi secara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Negara Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada ada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Terakhir Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Basri Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mas Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Dana Antara Sang Kasar Roslani, dan di sekarang pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya pada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti obat ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penanda tanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penanda tangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi tidak juga benar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga dengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja, itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 15 Juni 2026. Dua informasi bagi saya aneka berita siang ini. Situasi geopolitik global di Timur Tengah akibat perang bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Puskesmas Ba'a gencarkan cek kesehatan gratis demi capai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom.

0: Memanasnya situasi geopolitik global di Timur Tengah akibat perang bisa berdampak langsung pada tingginya harga minyak dan inflasi global yang dapat berdampak pada tinggi suku bunga di bank sentral, berdampak pada pertumbuhan ekonomi sehingga perlu diwaspadai bersama. Demikian disampaikan pejabat sementara PJS, Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderika Widyasari Dewi dalam perkembangan sektor jasa keuangan yang berlangsung melalui during di kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, menurut Friderika Widyasari Dewi, pemerintah harus bisa bersiap dari dalam menghadapi geopolitik global yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di setiap negara.
1: Tentu saja ini juga berisiko karena ini kan 30% ya suplai minyak dunia itu lewat situ, kemudian LNG juga cukup signifikan juga, sehingga kita antisipasi dampak rambatannya di kita terkait dengan harga minyak ini. Kemudian tentu saja ini akan meningkatkan inflasi global yang juga ini tentu saja akan berpengaruh pada kebijakan bank sentral untuk terkait dengan suku bunga. Ya, ini juga kita harus melihat bagaimana dampaknya terhadap pengetatan likuiditas di pasar keuangan global.
0: Sementara hal senada juga disampaikan Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yan Jimmy Hendrik Simarmata. Tentunya kondisi geopolitik global saat ini akan berpengaruh langsung pada kondisi ekspor dan impor ke negara tersebut. Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yan Jimmy Hendrik Simarmata berharap dengan pemaparan kondisi pertumbuhan perbankan dan ekonomi secara nasional ini dapat memperkuat dan tercapai target pertumbuhan ekonomi di daerah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda NTT bergerak cepat menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan ketidaksesuaian berat isi tabung gas yang dibeli masyarakat di Kota Kupang. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter, personil Ditreskrimsus Polda NTT melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang disebutkan dalam unggahan masyarakat, yakni di toko UD Safa, Kota Kupang. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT, Kombespol Hans Rahmatullo Irawan, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian terhadap setiap informasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan masyarakat termasuk LPG menjadi bagian dari tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas melakukan pengecekan terhadap tabung gas sesuai informasi yang beredar. Hasilnya tidak ditemukan adanya perbedaan ukuran maupun berat isi tabung gas sebagaimana yang dikeluhkan. Kombespol Hans menambahkan bahwa setiap laporan maupun informasi yang diterima dari masyarakat akan selalu ditindaklanjuti secara profesional guna memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Puskesmas Baa gencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi capai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Laporan Raja Ewaldus.
2: Puskesmas Baa di Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari program resmi pemerintah Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit. Perawat Puskesmas Baa Angga Mandala kepada RRI menjelaskan target pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Baa pada tahun 2026 mencapai sekitar 15.000 warga. Hingga pertengahan tahun ini, capaian pelayanan telah menjangkau lebih dari 8.000 masyarakat dari berbagai kelompok usia. Menurut Angga, strategi jemput bola menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga aktif turun langsung ke desa-desa melalui koordinasi lintas sektor.
3: Kita memiliki target yang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Kita Puskesmas Baa itu ditargetkan 15.000. Jadi, untuk sementara ini kita sudah mencapai di angka 8 ribuan. Di situ ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita jalankan sekarang. Jadi kita tidak hanya menunggu di tempat untuk pasien datang, tapi kita melakukan jemput bola dengan cara koordinasi lintas sektor dari desa ke desa, sehingga pencapaian itu tetap maksimal untuk mendapat pelayanan masyarakat.
2: Perawat Puskesmas Ba Angga Mandala menambahkan, program cek kesehatan gratis melayani seluruh kelompok usia mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Berbagai layanan pemeriksaan dasar disediakan guna mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta pemeriksaan darah. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, petugas akan segera memberikan penanganan awal atau merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang sesuai.
3: Kita melayani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan darah. Setelah ada pemeriksaan, apabila terdeteksi ada penyakit, maka kita langsung pada pengobatan ataupun dirujuk. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kita mulai melakukan pemeriksaannya dari usia 0 sampai pada lansia.
2: Angga menegaskan deteksi dini sangat penting untuk mencegah risiko penyakit berkembang menjadi lebih serius. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia di fasilitas kesehatan maupun kegiatan pelayanan keliling. Lebih lanjut, Angga menilai kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Menurutnya, keluarga yang baik tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan seluruh anggota keluarga. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Dengan kondisi kesehatan yang baik, masyarakat akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ajang Talenta 2026 resmi dibuka, Bupati tekankan sportivitas dan literasi. Berikut Yunia Boling melaporkan.
4: Kabupaten Sumba Timur resmi membuka ajang Talenta jenjang SD dan SMP tahun 2026 yang diikuti 723 peserta dari 22 kecamatan. Kegiatan yang memperlombakan berbagai cabang olahraga dan seni budaya melalui Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Nasional atau FLS2N. Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Margareta Rebo, menyampaikan bahwa ajang tersebut menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga, sains, dan seni budaya, sekaligus membentuk karakter yang sehat, kreatif, dan menjunjung tinggi sportivitas.
5: Acara pembukaan ajang Talenta jenjang SD dan SMP tingkat Kabupaten Sumba Timur tahun 2026. Peserta kegiatan ini adalah para siswa-siswi terbaik yang telah lolos seleksi di tingkat kecamatan mewakili jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Total peserta yang terdaftar dan berkompetisi pada tahun ini terdiri dari 523 peserta dari 7 cabang lomba peserta jenjang SMP dan 200 peserta jenjang SD dari 2 cabang lomba. Total peserta 723 peserta dari 22 kecamatan hingga tingkat nasional. Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi peserta didik untuk menggali, menyalurkan, dan mengembangkan potensi minat bakat serta minat dan bakat di bidang sains, olahraga, dan seni budaya. Melalui ajang ini kita berkomitmen membentuk generasi muda Sumba Timur yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat jasmani, kreatif, serta menjunjung tinggi sportivitas dan nilai-nilai budaya lokal.
4: Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali dalam sambutannya menyatakan bahwa ajang Talenta merupakan sarana penting untuk mempererat hubungan sosial, persaudaraan, dan semangat kebersamaan di kalangan peserta didik. Ia mengingatkan seluruh peserta agar bertanding secara jujur dan menjadikan kompetisi sebagai ruang belajar yang positif. Kepada para juri dan panitia, Bupati meminta agar proses penilaian dilakukan secara profesional, objektif dan adil sehingga mampu melahirkan talenta terbaik yang akan mewakili Sumba Timur di tingkat provinsi maupun nasional.
6: Pelaksanaan pembukaan ajang talenta jenjang SD SMP tahun 2026. Kegiatan ini adalah salah satu panggung emas bagi anak-anak kita dalam mengekspresikan minat, bakat, kemampuan terbaik mereka, baik di bidang seni, olahraga, sains maupun keagamaan. Saya berpesan agar seluruh anak-anak bertanding dengan jujur, tunjukkan sportivitas yang tinggi, dan jadikan ajang ini sebagai sarana belajar, serta mempererat tali persaudaraan. Kepada panitia, kepada dewan juri wasit, agar betul-betul melihat pelaksanaan lomba ini, agar betul-betul mereka yang terpilih sebagai pemenang adalah mereka yang terbaik dalam lomba itu.
4: Selain pembukaan ajang talenta, pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga meluncurkan kurikulum muatan lokal dan gerakan literasi Humba Cerdas. Menurut Bupati, langkah tersebut penting untuk menjaga identitas budaya daerah di tengah arus modernisasi, sekaligus meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Melalui tiga program tersebut, pemerintah berharap lahir generasi muda Sumba Timur yang berprestasi, berkarakter, mencintai budaya lokal, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Situasi geopolitik global di Timur Tengah akibat perang bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Puskesmas Baa gencarkan cek kesehatan gratis demi capai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerapat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sekarang pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar? Sudah kembali lagi dengan kesibukan-kesibukan kita siang ini sampai di sore hari nanti ya. Setelah makan siang, istirahat. Nah, sekarang kita konsentrasi lagi pada pekerjaan-pekerjaan kita. Tetap semangat ya, yang menjadi prioritas kita siang ini apa saja yang harus diselesaikan ya, itu dulu didahulukan ya, mengingat waktu ya, waktu kan terus berjalan begitu ya, jadi kita juga harus ikut berpacu gitu. Oke, sekali lagi selamat siang di Kupang siang ini, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Di seputaran Tompelo mendung ya cuacanya ya, mendung, arus lalu lintasnya aman lancar ya. Dan ya tidak menghambat aktivitas kita walaupun cuacanya mendung seperti itu ya. Apalagi kita baru selesai makan siang dan juga istirahat. Oke, pendengar, satu informasi pendengar, Polda Metro Jaya menyiagakan 585 personil gabungan untuk mengawal dan mengamankan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier beserta Ibu Negara di Jakarta hari ini, Senin 15 Juni 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan ketat ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan jaminan keamanan tamu VIP sekaligus bentuk penghormatan tinggi kepada tamu negara. Polda Metro Jaya menurunkan sebanyak 585 personil gabungan dari tingkat Polda dan Polres jajaran guna mengamankan rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman. Operasi pengamanan berskala besar yang dimulai pukul 08.00 waktu Indonesia bagian barat ini dibagi menjadi dua unsur perkuatan internal kepolisian. Polda Metro Jaya juga mengerahkan 490 personil dari Ditlantas, Ditsamapta, dan Dit Intelkam yang kemudian diperkuat oleh penyiagaan 95 personil dari Polres jajaran di wilayah hukum terkait. Informasinya dari antaranews.com untuk Anda siang ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: kataka ne pehle monia amoneari era palai domina he de era palai made mata mara e hito kade ne katile ni mudura eto kova lamu amoari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur. Yeah.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, Kejaksaan Agung RI melalui Badan Pemulihan Aset menyerahkan penerimaan negara bukan pajak PNBP hasil pemulihan aset senilai 1,29 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Penyerahan ini dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Jakarta pada hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dana tersebut berasal dari hasil lelang BPA Fair yang digelar pada 18 sampai 21 Mei 2026 serta pemulihan aset milik terpidana Edi Tansil. Merinci, hasil lelang BPA Fair itu mencapai 978 miliar rupiah. Sementara itu, pemulihan aset dari Edi Tansil melalui skema penyerahan aset secara sukarela itu mencakup uang tunai 51 miliar rupiah serta 20 bidang tanah dan bangunan dengan nilai sekitar 30 miliar rupiah. Dengan demikian, total nilai aset yang diserahkan kepada negara itu mencapai 1,29 triliun rupiah. Angka ini merupakan hasil kerja panjang dari BPA. Penyerahan tersebut menjadi bukti transparansi dan juga akuntabilitas kejaksaan dalam mengelola serta memulihkan aset yang telah dirampas negara. Masyarakat memberikan kepercayaan dan hasil kerja itu ditunjukkan secara terbuka melalui penyerahan kepada Kementerian Keuangan.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, selamat siang pendengar, kembali Cek Fakta hadir untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara itu lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan

0: membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id, yaitu mengenai rupiah lemah Indonesia untung adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di Kupang siang ini ya, sesi yang terakhir ya. Dan nanti ada request dan juga sering informasi yang dihadirkan untuk Anda. Oke. Yang pasti masih bareng saya Erika dan juga rekan Riana. Ya, gimana nih kabarnya nih di siang menjelang sore hari ini? Yang pasti tetap semangat aja ya dengan beragam aktivitas kita di siang hingga di sore hari nanti. Oke, pendengar, satu informasi dari rri.co.id ya. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal, Terowongan Silaturahim, dan Gereja Katedral Jakarta pada hari ini, Senin 15 Juni 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda diplomasi yang menonjolkan nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Berdasarkan agenda resmi kepresidenan Jerman, Steinmeier ini nanti akan terlebih dahulu mengikuti tur di Masjid Istiqlal, selanjutnya dijadwalkan berjalan melalui terowongan silaturahim yang menghubungkan masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut dengan gereja katedral. Selama kunjungan beliau ke Masjid Istiqlal, Presiden Federal ini nanti akan diberi tur keliling tempat ibadah tersebut sebelum berjalan melalui terowongan persahabatan menuju katedral Katolik Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang berada di seberang masjid. Pemerintah Jerman juga menilai kunjungan tersebut mencerminkan pentingnya toleransi beragama yang berkembang di Indonesia. Pertemuan ini akan menunjukkan pentingnya toleransi beragama di Indonesia. Selain mengunjungi kawasan Istiqlal dan Katedral, Steinmeier ini juga dijadwalkan berdialog dengan sejumlah peneliti dan perwakilan lembaga pemikir Indonesia. Diskusi ini akan membahas peran negara-negara menengah dalam menghadapi perubahan tatanan global. Ini informasi yang kembali saya bagi untuk Anda pendengar di Kupang siang ini dari rri.co.id.

lupa dengan diri sendiri. Kau bicara dengan jiwa ini di tiap keberadaanku.

0: ko kita teka ne pehle monia amoneari
1: alga tige
0: era palai domina he de era palai madema kamara hijo ke dene katileli mudura itu ko lamua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di sajian request dan juga sharing informasi untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Riana, ya, sampai di jam 4 sore nanti, ya. Ada lagu pop Indonesia yang saya siapin, ya. Di sesi pertama ini Wizim, Asal Kau Bahagia, Weli Seraya, Kepastianku, Wahyu Slow, Widi Nugroho, Kamu Bisa Apa, Wendy Mars, Kali Cinta, ada Waliana Amai, Mana Sumpahmu, dan Yuni Sara, Negeri di Awan. Ini lagunya di sesi pertama. Terus boleh komentarnya, pendengar, topik kita siang ini mengenai bangun budaya berlalu lintas, ya. Bagaimana kita membangun budaya berlalu lintas, ya. Membangun budaya tertib berlalu lintas ini adalah tanggung jawab untuk wujud tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri, ya, dan juga pengguna jalan. Hal ini dicapai melalui konsistensi mematuhi rambu, ya, melengkapi kelengkapan kendaraan berkendara, menghormati hak pejalan kaki, serta menerapkan etika berkendara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, ya kan? Nah, ada langkah-langkah sederhana yang bisa kita ambil untuk membangun budaya berlalu lintas ini, ya. Nanti boleh komentarnya di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152, dan WA-nya Pro 1 0811 3820 9440, ya. Dari kita mulai dari diri sendiri, ya. Iya dong, harus kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Kita harus menjadi polisi untuk diri sendiri sih. Ya, selalu, ya, kalau kita berkendara, ya, roda dua misalnya, ya kan, ya, kita harus menggunakan helm standar nasional Indonesia, ya, helm SNI atau sabuk pengaman, ya, untuk yang naik mobil. Terus patuhi juga batas kecepatan, periksa kendaraan, kondisi kendaraan sebelum kita bepergian. Yang pasti kalau kita sudah mulai dari diri sendiri, bagaimana agar kita itu aman berkendara, ya kan? Kita mulai dari diri sendiri aman berkendara. Oh iya, seperti apa, ya? Saya biar sampai di tempat tujuan itu saya selamat, aman, begitu, ya. Jadi di dalam berkendara itu, ya, jangan ngebut-ngebut. Ya, slow gitu, ya. Slow tapi pasti gitu sih. Oh, kita kan enggak kalau memang kita agak rasa-rasa terlambat mau ke tempat tujuan kita, kayaknya udah telat nih gitu, ya. Nah, kita harus kita lihat dulu nih waktunya nih. Jadi dari awal itu kita sudah harus perkirakan dari rumah ke tempat tujuan kita itu berapa menit begitu, ya. Ya, jadi kita harus perkirakan. Jadi kalau bisa, ya, sebelum waktunya kita sudah harus ada begitu, ya. 5 atau 10 menit lah paling tidak begitu, ya. Jadi kita enggak buru-buru di jalan, tidak siksak-siksak gitu, ya. Wah, ini kan cukup membahayakan. Jadi kita mulai dari diri sendiri, ya, dengan kesadaran yang saya katakan tadi itu, ya. Jadi kalau mau kalau masih ada waktunya, ya, kita kan bisa atur kecepatan kendaraan kita, ya, tidak buru-buru begitu, ya. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita mau aman sampai di tempat tujuan, ya, kita harus lengkapi kendaraan kita, ya. Kita harus gunakan helm, pakai helm, terus patuhi juga batas kecepatan, ya. Sebelum jalan itu kita harus periksa dulu kondisi kendaraan kita sebelum jalan, ya, sebelum pergi gitu, ya. Apakah aman, ya? Kalau sudah aman, okay, gitu, ya. Jadi memang kita harus mulai dari diri sendiri. Okay, pengalaman Anda seperti apa? Boleh berbagi di line teleponnya Pro 1, ya. Berbagi pengalaman, ya, bangun budaya berlalu lintas, ya. Kadang-kadang kita hati-hati, waspada, tapi orang lain itu yang ada sedikit yang ugal-ugalan, ya.
ada ya macam-macam lah kalau di ya kalau di jalan raya itu ya macam-macam lah kondisinya ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati ya gak sih? Oke, saya tunggu komentarnya di line teleponnya Pro 1 ya. Bangun budaya berlalu lintas di 0380-825-444-843-1152 dan 0811-3820-9440. Boleh berbagi pengalaman mengenai bangun budaya berlalu lintas.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
4: Lho, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
4: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, mas?
3: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
4: mbak? Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Wong dodolan orang itu.
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
7: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di request dan juga seri informasi edisi hari ini ya. Tadi sesi pertamanya ya dengan topik bangun budaya berlalu lintas, masih di topik yang sama pastinya ya. Bangun budaya berlalu lintas ini kita lanjut lagi untuk sesi kedua ini ya pendengar, yaitu bangun budaya berlalu lintas. Membangun budaya tertib berlalu lintas ini adalah kunci untuk menekan angka kecelakaan dan juga melindungi keselamatan semua pengguna jalan ya. Hal ini dimulai dari disiplin individu atau disiplin diri kita, seperti mematuhi rambu, memakai helm, tidak melawan arus, dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Nah, ini adalah pilar utama dalam membangun budaya tertib di jalan ya. Oke, yang pasti ya punya pengalaman-pengalaman dalam berkendara ya. Dalam berkendara walaupun ya kadang-kadang kita tetap konsentrasi ya, tetap tertib berlalu lintasnya. Ada orang juga yang ya sedikit sedikit ugal-ugalan. Jadi kalau kita tetap pada prinsip ya harus hati-hati di jalan ya. Ya, seperti itulah kuncinya ya. Harus tetap waspada seperti itu ya. Nah, boleh berbagi pengalaman dalam hal budaya berlalu lintas ini ya. Jadi kita harus patuh dan patuh rambu dan juga aturan ya. Selalu taat, terus kita harus batasi juga kecepatan seperti yang saya katakan di awal tadi. Kalau kita memang agak-agak sedikit telat ya, ya berarti dari rumah itu kita harus sudah pikir lagi waktunya ya, bagaimana kita agar tidak terlambat sampai di tujuan begitu. Jadi lebih awal perginya ya, biar kita bisa atur waktunya, jadi tidak telat begitu ya, tidak terlambat begitu. Jadi selalu ya mentaati batas kecepatan, marka jalan, traffic light ya. Disiplin berlalu lintas itu mencerminkan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan juga pengguna jalan. Jadi kalau kita aman ya, pengguna jalan juga aman ya, kalau tidak terjadi apa-apa ya. Memang seperti itu yang kita harapkan, mengutamakan keselamatan bukan kecepatan ya, harusnya seperti itu ya. Jadi kita pastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, menggunakan kelengkapan standar seperti helm, SNI, kenakan sabuk pengaman sebelum bepergian ya. Ya pasti kita utamakan keselamatan ya. Terus menghindari menggunakan handphone ya, handphone saat menyetir, dan jangan pernah melawan arus atau berkendara saat mengantuk ya. Kalau memang kita sudah pagi hari itu akan berangkat begitu ya, berangkat kerja misalnya keluar kota, ya malamnya itu kita sudah harus menyiapkan diri, menyiapkan segala sesuatunya itu ya. Kita sendiri harus kita siapkan ya, kita harus cukup tidur biar jangan sampai ya dalam perjalanan kita ngantuk gitu ya. Jadi kita harus periksa lagi kesehatan kita, terus keadaan motor kita gitu ya, harus kita cek and recheck seperti itu. Nah, di line teleponnya Pro 1 silakan yang mau bergabung ya. Seperti apakah budaya membangun budaya berlalu lintas ini ya, di 0380825444843 1152, dan WA-nya Pro 1 0811-3820-9440 ya. Jadi kita harus mengutamakan keselamatan bukan kecepatan, fokus penuh saat berkendara, menghindari terima telepon ya, jadi menghindari menggunakan handphone, apalagi kalau kita ada telepon ya dicuekin aja dulu sampai di mana tujuan kita dulu gitu ya. Kalaupun mau menerima ya kita harus berhenti dulu, kita pastikan berhenti kendaraan, terus kita bisa terima, setelah itu kita bisa lanjut lagi ya perjalanan kita ya. Terus edukasi keselamatan berkendara ya, mulai dari sekolah hingga sosialisasi komunitas ini perlu ya. terbukti efektif mengubah perilaku dan juga pola pikir pengendara. Harus ya, apalagi kalau anak-anak sekolah ini ya, harus ada sosialisasi ya, bagaimana berkendara, terus bagaimana aman dan nyamannya kita nyampe di tempat tujuan kita, begitu ya. Oke, okay. Saya coba terima dulu penelpon ya, yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1, yang mau berkomentar ya, bangun budaya berlalu lintas ya. Saya coba terima dulu penelponnya, 825-444-843-1152. Ada siapa nih? Oke, di line telepon dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Sore, Kak Erika.
0: Iya, sore ada Cecilia di Mantasi.
1: Iya, Mas.
0: Opa Emi sabar dulu ya, Opa Emi.
1: Oh, Opa Emi sabar. Kalau saya agak sedikit aja, Opa okay. Emi.
0: Ya, pengalaman atau apa yang mau disampaikan dengan budaya berlalu lintas, Cecilia?
1: Yang pasti berhati-hati. Jaga, pokoknya seperti yang polisi bilang apa, nah ikuti, melanggar.
0: Jangan melanggar.
1: Kalau melanggar pasti ada tindakan dari polisi.
0: Ada konsekuensinya. Tapi, ya.
1: Jadi ikuti nasihat polisi.
0: Oh ya, jadi ikut aturannya ya.
1: Jadi, oh, ikut aturan apa yang polisi omong, nah dengar, kamu boleh melawan.
0: Oke.
1: Oke, harus. Itu tuh. Paling jangan main HP di saat lagi bermotor.
0: Kalau lagi berkendara,
1: lagi mengendara itu tidak boleh memegang handphone. Boleh. Sampai tujuan baru boleh. Kalau ada orang telepon ya berhenti sebentar baru terima.
0: Okay.
1: Jangan terima telepon di saat berkendara, lagi pada berjalan. Nanti bisa menjadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Oke okay, deh. Ya, terima kasih Cecilia. Oke, terima kasih untuk. Jadi harus dengar-dengar polisi ya.
1: Iya, itu pokoknya itu aturan harus begitu.
0: Aturan, ikut aturan ya. Tertib ya. Berlalu lintas. Oke, mau dengar lagu apa nih Cecilia?
1: Lagunya dari siapa? BCL.
0: BCL yang mana?
1: Sana Aku Cinta Kau, Kak Erika.
0: Oh, ya udah. Salamnya silakan untuk 5 orang.
1: Buat mama, buat Opa Emi yang lagi menunggu, selamat sore Opa, dan buat Oma, dan buat Mperi yang lagi di jauh sana, cepat kembali, sudah. Dan buat Mameri kanan, Mameri petpannya, dan semua saja. Oh ya, buat Mas Beto. Buat Maerika, pulang hati-hati jalan. Selamat sore, Maerika.
0: Oke deh, terima kasih, yuk dadah. Terima kasih Cecilia di Mantasi, ya. Oke, tadi ada Opa Emi. Sudah terputus ya. Boleh dicoba Opa Emi untuk line teleponnya. Oke, Opa Emi ditilong. Halo, selamat sore Opa Emi.
2: Halo, selamat sore ya. Kak Erika.
0: Opa Emi, tadi ada Cecilia. Sabar Opa Emi katanya. Orang sabar itu subur gitu.
2: Oke.
0: Ya, Opa Emi komentarnya seperti apa dalam membangun budaya berlalu lintas?
2: Oh ya, membangun budaya berlalu lintas ya Kak Erika.
0: Iya, benar.
2: Ya, tentu membangun budaya berlalu lintas itu adalah demi keselamatan.
0: Demi keselamatan
2: pengguna jalan.
0: Pengguna jalan.
2: Ya, baik yang berkendara,
0: pengendara dan pejalan kaki.
2: Ya, jadi di dalam membangun budaya berlalu lintas ini mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
0: Yeah.
2: Pertama yang diperhatikan itu adalah faktor manusianya.
0: Manusianya ya.
2: Yang kedua faktor kendaraannya.
0: Yeah. Okay.
2: Terus yang berikut faktor infrastrukturnya.
0: Infrastruktur.
2: Terus kemudian faktor alamnya.
0: Alamnya, oke.
2: Okay. Ya, jadi faktor manusianya itu adalah kalau berkendara. Harus dalam keadaan sehat, keadaan fit, tidak capek, tidak ngantuk, kemudian tidak terpengaruh oleh alkohol. Itu yang kita itu perlu diperhatikan ya dari faktor manusia ya,
0: dari faktor manusianya ya.
2: Lalu kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan adalah faktor apa ya, biasa terburu-buru.
0: Oh iya.
2: Atau tergesa-gesa.
0: Tergesa-gesa.
2: Iya.
0: Takut terlambat begitu ya Pak Emi?
2: Ya.
0: Takut terlambat begitu ya?
2: Iya betul. Jadi kalau mau itu sebaiknya berangkatnya lebih awal.
0: Lebih awal, ya.
2: Supaya tidak terburu-buru atau tergesa-gesa.
0: Iya benar. Oke.
2: Iya. Yang berikut faktor kendaraan.
0: Faktor kendaraannya.
2: Ya itu perlu diperhatikan.
0: Iya.
2: Tahu Kak Erika?
0: Iya.
2: Apa ya?
0: Kaca spionnya.
2: Yang paling pertama remnya.
0: Remnya.
2: Remnya. Koplingnya.
0: Iya.
2: Lampunya, lampu. Baik lampu besar,
0: lampu sennya
2: itu perlu fisikal. Lalu kemudian itu klaksonnya itu juga Kak Erika. Ya kadang-kadang itu apa dari belakang, tapi kan ada orang di depan.
0: Jadi di depan dan di belakang
2: kita itu berhati-hati, tapi kalau orang lain tidak berhati-hati juga. Ya kadang-kadang terjadi kan, terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi itu dari faktor kendaraan atau Kak Erika.
0: Iya, siap.
2: Dari faktor infrastrukturnya.
0: Infrastruktur jalannya ya.
2: Jalan. Terus rambu-rambu lalu lintas.
0: Traffic light-nya ya.
2: Nah, okay. Perlu diperhatikan marga jalan.
0: Marga jalannya.
2: Rambu-rambu lalu lintas. Ya, itu perlu diperhatikan. Nah, itu kalau faktor infrastrukturnya ini sudah bukan apa lagi, tapi kayaknya urusan pemerintah ini, pihak pihak berwajib itu.
0: Itu PU, PU dong pengkerja dong.
2: Iya, PU,
0: PUPR,
2: yang lain-lain lah.
0: Iya, oke.
2: Yang punya itu.
0: Wewenang untuk
2: infrastruktur. Lalu kemudian itu faktor alamnya. Cuaca. Kalau
0: hujan,
2: ya
0: biasanya jalanannya licin ya Pak Emi ya.
2: Licin, harus berhati-hati.
0: Oke.
2: Kemudian yang apalagi kayak kabut apa. Ya itu juga itu.
0: Iya.
2: Lalu kemudian itu penggunaan itu telepon itu
0: handphone,
2: Kak Erika. Tadi di sini sudah singgung itu, Pak.
0: Iya, sudah disinggung
2: tadi. Jadi kalau ada yang telepon ya kalau dapat ya menipi dulu baru terima telepon atau
0: diterima.
2: Ya diarin sampai di tempat tujuan dulu baru bisa telepon terima telepon.
0: Iya.
2: Satu lagi Kak Erika yang tidak boleh dilupakan.
0: Apa itu? Okay,
2: jangan sampai mengendara sambil merokok.
0: Merokok ya.
2: Nah itu berbahaya juga bagi diri sendiri dan bisa bagi orang lain.
0: Mau pegang rokok kok mau pegang gas begitu ya?
2: Iya, terus kadang itu kan sekarang kan orang merokok, debu rokok itu bisa apa,
0: kena
2: terbang dan bisa kena orang.
0: Iya, kendaraan yang di belakang ya.
2: Iya, mata bisa masuk ke mata ke orang,
0: mata,
2: apa segala. Kadang bunga-bunga api dari rokok itu juga. Itu terkadang itu, tahu Kak Erika? Itu satu faktor yang menyebabkan terjadinya
0: kecelakaan
2: itu juga itu.
0: Oke, okay,
2: nah, nah sekarang ada satu lagi itu
0: yang
2: kayaknya polisi tertikung ya, selain daripada helm itu juga ada satu itu. Kalau dapat terutama dengan kendaraan roda dua itu kayaknya harus pakai sepatu itu kok Kak Erika. Iya.
0: Sekarang
2: orang pakai sandal sekarang kan ketika di tengah jalan apa itu ketika merem atau apa itu sandal terlepas lalu kemudian terganggu dengan itu sandal kadang mau itu kemau ambil sandal atau itu sekarang itu juga jadi itu
0: ya jadi harus pakai sepatu ya agar aman dan nyaman ya
2: iya betul
0: oke hal kecil sebenarnya ya Opa Ebi ya hal kecil sebenarnya ya
2: iya hal kecil sebenarnya tapi itu dapat menyebabkan kecelakaan itu juga Kak Erika.
0: Benar.
2: Bisa pada diri sendiri, bisa pada orang lain.
0: Orang
2: ketika
0: lain,
2: sandal jatuh, pengendara dari belakang, bisa
0: lagi.
2: Apa itu sandal? Kiri sandal atau apa? Bisa orang bisa jatuh.
0: Ya sederhana tapi
2: sederhana tapi itu apa
0: sangat
2: ya?
0: Mengganggu ya.
2: Punya apa efek yang itu?
0: Punya.
2: Yang besar.
0: Ya
2: sekira begitu Kak Erika kemarin sudah.
0: Iya. Opa Emi mau dengar lagu apa Opa Emi?
2: Ada lagu apa Kak Erika?
0: Ya ada Aquila Kalista dengan Muku Baik-Baik Saja, Alesa Katakan, Ari Lasso 1, Astrid Jadikan Aku Ratu, Firsa Terbaik, The Cinnamons, Kunang-Kunang, Vera Datang Bulan, terus ada Sarah Leola, featuring Mario Clau, Lebih Dari Teman. Di luar lagu ini boleh Opa Emi? Saya coba
2: aku
0: cari.
2: Aku Baik-Baik Saja itu siapa?
0: Aku Baik-Baik Saja tadi dari siapa ya? aku baik-baik saja tadi. Yang saya baca di mana tadi? Kalista, aku baik-baik saja. Ada ya lagunya tadi ya? Oh, denganmu aku baik-baik saja. Denganmu ku baik-baik saja, Opa. Aku ialah Kalista.
2: Oh iya, nah, itu sa.
0: Oke, lagu kedua ya, ya Opa Emi ya.
2: Ya, jadi
0: salamnya Opa Emi.
2: Menanti lalu lintas pasti aku baik-baik saja.
0: Aku baik-baik saja dalam kondisi ya. Baik-baik saja. Oke, salamnya.
2: Oke, makasih. Salam dong.
0: Ya, salamnya Opa Emi.
2: Yang pertama untuk itu Cecilia, fantasi yang baru lewat.
0: Iya.
2: Selamat sore. Ada Kak Ira di Alak. Ada Bapak Botusi Fatufeto.
0: Fatufeto.
2: Ada Teddy dari Bogor. Ada Bang Seri di Mbak Utri di Maroke.
0: Ya.
2: Ada itu ibu yang dari apa saya selalu lupa dari namanya itu di Wonosobo itu Carika.
0: Itu di malam kayaknya ya Opa Emi ya.
2: Oh malam itu malam. Oh iya iya iya. Oh itu jalur malam. Oh ini jalur siang.
0: Oke, terima kasih.
2: Bandung dan semua-semua sekarang.
0: Iya siap. Terima kasih Opa Emi. Selamat sore. Ya dadah. Opa Emi di Tilong, saya lanjut lagi. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Bunda Erika.
0: Selamat sore Ibu Utri di Marauke.
3: Iya, Bunda okay. Sehat.
0: Sehat. Aduh kita puji Tuhan sehat semuanya di Kupang. Kupang cerah. Tadi memang agak ada hujannya sedikit, cuma sebentar juga gitu. Begitu.
3: Iya, okay. Kita di Marauke juga cerah, tapi agak berawan. Sedikit.
0: Agak berawan ya. Oke. Okay. Ya boleh komentarnya Ibu Utri, bangun budaya berlalu lintas.
3: Iya.
0: Dalam Ibu Utri kan bawa kendaraan sendiri nih. Biasa kan bawa kendaraan sendiri.
3: Iya, Bunda. Saya sekarang selamat tidak bawa kendaraan.
0: Waktu karena masih aktif ya.
3: Di Merauke ini tambah hari tambah apa?
0: Ramai.
3: Ramai sekali ya.
0: Kendaraan semakin jadi, banyak ya.
3: Banyak ya. Jadi apa kalau kita orang dari belakang yang bawa motor tuh biasa gas suka kaget. Akhirnya rasa ketakutan gitu. Iya, kan namanya kan sudah ini kan sudah apa umur lah.
0: Umur ya.
3: Enggak, mungkin tadi saya ada tambah sedikit dari
0: Opa Emi tadi.
3: Opa Emi ya. Itu memang Opa Emi bilang gitu memang betul.
0: Benar ya.
3: Pertama itu kita pakai helm. Helm tuh supaya aman supaya kita terutama tuh ikat dagu ya.
0: Jangan pakainya yang benar ya.
3: Yang benar. Supaya jangan sampai biasa kan angin tuh,
0: angin
3: kencang kita punya apa helm pabanting gitu.
0: Benar.
3: Terus kita jatuh.
0: Iya.
3: Dan surat-surat kendaraan dan juga terutama tuh kacamata Bunda.
0: Iya.
3: Karena kacamata itu untuk menghindari abu karena kita punya mata.
0: Yeah.
3: Karena kalau abu lagi naik mata itu kita kucak-kucak akhirnya kita salah pegang gas kita jatuh gitu.
0: Dan benar.
3: Surat-surat kendaraan, SIM, punya SIM terutama punya SIM ya. Kalau kita kendaraan tuh harus punya SIM. Benar sekali Ibu Opa Emi tadi sudah menjelaskan panjang lebar itu biasa saya lakukan. Mungkin itu saja Bunda
0: Ditambahkan ya. Oke.
4: Okay. Iya, baru kalau berjalan banyak lubang panggil Ostrom.
0: Oh sampai juga ke sana ya. Kenal ini Veronica ya.
4: Iya. Veronica.
0: Bapak Fredrik.
4: Tinggal sudah Veronica kan di Pro 1 ada Veronica.
0: Ada jadi Veronica kita itu. Nih.
4: Kalau jalan lubang
0: lepas.
4: Potong panggil Om Strong saja.
0: Oke, terima kasih Ibu Utri dan Bapak Fredrik. Ini mau dengar lagu apa nih Ibu Utri?
3: Ada lagu apa Bunda?
0: Ada lagu Viera Datang Bulan, Desinamon Kunang-Kunang, Virsa Terbaik, Astrid jadi
3: kunang-kunang
0: saja ya. Oke, salamnya nanti, silakan.
3: Kalau kunang-kunang kan malam kan kita bisa. Ini untuk semuanya ya, tapi ada time ya.
0: Iya, iya.
3: Ini untuk semuanya pendengar setia RRI di Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat.
0: Amin.
3: Berbahagia bersama keluarganya masing-masing gitu Bunda.
0: Bunda
3: yang penting Bunda sehat.
0: Amin. Harus
3: bersama keluarga sehat diberikan rezeki yang banyak.
0: Amin.
3: Terima kasih Bunda.
0: Terima kasih. Selamat
3: 100% Indonesia.
0: Terima kasih. Selamat sore Ibu Utri dan Pak Fredik di Marauke. Okay, masih saya tunggu di line teleponnya Pro 1 0308 2544 8 2544 8 4 3 1 5 2 dan di 0811 3820 9440. Wah, sampai juga di Marauke ya. Lu kenal Veronica kok. Oke, kita masih di Rekes dan juga sering informasi ya, Bangun Budaya Berlalu Lintas.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di request dan juga sering informasi ya, bangun budaya berlalu lintas ya. Ada ya, kita memang harus beretika di jalan raya ya, pendengar ya. Jadi etika dan saling menghargai seperti itu. Jadi kita harus fokus dalam berkendara, menghindari penggunaan ponsel saat berkendara yang dapat memecah konsentrasi. Terus prioritas pejalan kaki, ini memberikan hak utama bagi pejalan kaki saat menyeberang di zebra cross. Dan sabar, tertib juga begitu ya, tidak menerobos lampu merah, tidak melawan arus, dan antri dengan teratur. Ya, jadi ada etika dan saling menghargai dalam kita berkendaraan ya, dalam kita berkendara ya. Membangun budaya tertib berlalu lintas itu adalah wujud kepedulian dan juga menekan angka kecelakaan dan menyelamatkan nyawa. Tadi sudah banyak pendengar yang masuk, yang bergabung ya, memberikan pengalaman. Jadi itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita ya. Jadi kalau pakai helm itu jangan asal dipakai begitu ya. Harus dikancing dulu tuh helmnya. Jadi kalau misalnya emang sih kita tidak menginginkan ada kecelakaan begitu, tapi mana tahu begitu ya. Jadi kita perlu waspada ya. Jadi harus kita harus pakai helm itu dengan baik begitu ya, dan benar. Jadi harus dikancing apanya, helmnya. Terus ya pakai kaca, pokoknya yang pasti seperti apa penggunaan helm itu ya, begitu ya, harus pakainya dengan benar begitu ya. Kan walaupun kita mau jauh mau dekat pakai helm begitu ya. Bukan berarti ya pakai asal-asalan begitu. Kita kan enggak tahu kecelakaan itu kapan dan di mana. Jadi lebih baiknya, lebih amannya begitu ya, harus pakai yang benar, pakai helmnya begitu. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan juga karena kita pakai helm dengan benar ya, kita terhindar dari ya kepala yang terbentur lah begitu ya. Biasanya kan begitu ya kalau ada kecelakaan, wah mati di tempat begitu ya. Kita kan tidak menginginkan seperti itu, mati di tempat karena tidak pakai helm dengan benar begitu. Sudah pakai helm, nah itu kalau tidak pakai helm resikonya begitu gitu, pasti komentar-komentar orang juga begitu. Jadi kita harus pakai helm yang benar, helm SNI, Standar Nasional Indonesia. Oke, pendengar, ini yang bisa saya bagi untuk Anda di request dan juga seri informasi kita edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Semoga bermanfaat ya, bermanfaat buat kita semuanya. Jadi kita perlu hati-hati dan waspada dalam berkendara. Terima kasih untuk kesetiaannya sih ya. Untuk kesetiaannya dengan di Pro Satu RRI Kupang ya. Besok kita ketemu lagi ya di request dan juga sering informasi dengan topik yang berbeda pastinya ya. Saya sudahi request dan juga sering informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan tetap bersama kami di Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus juga di Kupang sore ini.

0: Ari Lasso dengan Satu. Ya sudah cukup lama lagunya, tapi ya masih enak ya dengar suaranya. Oke, pendengar, saat ini pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sekarang kita di Kupang sore ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Kita jelang nanti di jam 17 Warta Intiati Sore Berjaringan nanti menjadi hostnya RRI ND ya untuk hari ini ya. Oke, pendengar yang mau siap-siap kembali ke rumah, sudah jam pulang jam 16 ya. Oke, tapi alangkah baiknya apabila pekerjaan di kantor itu selesai, diselesaikan di kantor gitu ya. Jadi berusaha agar tidak dibawa ke rumah begitu. Begitu juga sebaliknya, pekerjaan di rumah gimana mau bawa ke kantor ya? ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang sebenarnya bisa dibawa ke kantor, tapi itu tidak kalau bisa tidak usah begitu ya, jangan dibawa begitu ya. Pekerjaan di rumah ya di rumah, di rumah, di kantor ya di kantor gitu ya. Jadi pikiran kita itu tetap bisa konsentrasi ya, konsentrasi dengan pekerjaan di kantor, konsentrasi dengan pekerjaan di rumah begitu ya. Oke, mendengar, sekali lagi selamat sore di Kupang sore ini ya, dengan beragam informasi dan juga teman-teman apik ya bisa saya hadirkan untuk Anda. Satu informasi dulu ini pendengar ya, ada satu informasi. Oke, ini saya coba sampaikan. Pendengar, Indonesia resmi ya, resmi digelar ini Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah pertemuan tahunan internet global ICANN 87 Annual General Meeting atau AGM setelah penyelenggaraan acara tersebut dipindahkan dari Muscat, Oman ke Nusa Dua, Bali. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mempengaruhi agenda internasional. Pertemuan yang digelar oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers tersebut dijadwalkan berlangsung 17-22 Oktober 2026 dan diperkirakan dihadiri sekitar 15.000 delegasi dari 150 negara. Pemindahan lokasi dilakukan setelah eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Israel, serta sejumlah negara teluk menimbulkan kekhawatiran di kalangan peserta. Bali kemudian dipilih sebagai lokasi alternatif karena dinilai lebih aman dan kondusif untuk penyelenggaraan forum internasional tersebut.

0: Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang sore ini ya, kembali satu informasi dari antaranews.com. Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo menyampaikan secara rata-rata nasional progres pembangunan sekolah rakyat di berbagai wilayah Indonesia telah mencapai 78%. Fokus utama Kementerian PU saat ini adalah memastikan gedung-gedung utama yakni tingkat SD, SMP, dan SMA bisa fungsional untuk digunakan pada pertengahan Juli. Dan hampir semua tempat yang menggunakan akses publik selalu menemui kendala serupa. Ya, ini memang banyak kendala dalam ya pembangunan gedung-gedung utama sekolah rakyat ini. Ya. Kendala serupa juga terjadi di beberapa daerah, dan fase ini membutuhkan waktu paling lama ya, karena sangat bergantung pada detail dan juga ketersediaan tenaga kerja terampil. Pembangunan masif sekolah rakyat ini bukan sekedar proyek infrastruktur biasa ya, dan ditekankan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim di Indonesia melalui jalur pendidikan. Ini informasi selanjutnya yang kembali saya bagi untuk Anda di sore ini, pendengar.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Kementerian Kebudayaan memaparkan 4 prioritas utama yang akan menjadi kontribusi Indonesia apabila terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda periode 2026-2030. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa Jumario mengatakan Indonesia mengusung visi Living Heritage Share Future dengan menempatkan komunitas sebagai pusat perlindungan warisan budaya tak benda. Perlindungan warisan budaya tak benda ini harus dimulai dari komunitas. Warisan budaya tetap hidup karena komunitas yang mempraktekkan, mewariskan, mengadaptasi dan menjadikannya bagian dari identitas mereka. Prioritas untuk perlindungan dokumentasi digital ini ya, untuk pengembangan metodologi perlindungan dokumentasi digital, penguatan kapasitas dan inovasi kebijakan di kawasan Asia Pasifik ini fungsi sebagai pusat unggulan ya. Prioritas pertama yang akan didorong Indonesia adalah pembentukan mega laboratoris on culture, dan juga yang kedua yaitu mempercepat inovasi digital dalam perlindungan warisan budaya tak benda melalui pengembangan inventaris digital yang etis, tata kelola data yang transparan, serta pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab untuk mendukung dokumentasi dan juga pewarisan budaya hidup. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan dan triangular melalui program peningkatan kapasitas, pelatihan, beasiswa, serta inisiatif perlindungan bersama di kawasan Asia Pasifik dan juga wilayah lainnya. Pendengar, ini informasi yang terakhir di jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17. Nanti ada Warta Entitas Sore Berjaringan dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI ND.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik beta.

0: Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Senin 15 Juni 2026. Dengan berita utama. Dinkes Nagekeo pastikan ketersediaan vaksin anti rabies VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Buawai yang diduga akibat rabies. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Warta berita selengkapnya disampaikan bersama saya Angela Butt.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti rabies VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Buawai yang diduga akibat rabies. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti rabies di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Buawai yang diduga akibat rabies. Pemerintah daerah juga terus memperkuat langkah antisipasi guna menjamin pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gigitan hewan penular rabies. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Dr. Gigio Emerinsiana Reni Wahyuningsih kepada RRI menyampaikan bahwa stok VAR saat ini masih tersedia di seluruh puskesmas. Khusus di Puskesmas Buawai, stok vaksin anti rabies tercatat sebanyak 100 dosis serta di seluruh puskesmas masih memiliki ketersediaan. Menurutnya, apabila terjadi kekosongan stok di suatu wilayah,

0: wilayah, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT maupun melakukan peminjaman stok antar kabupaten untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Selain menjamin ketersediaan vaksin, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo juga telah melakukan penyelidikan epidemiologi guna mengetahui kronologi lengkap kasus yang menyebabkan meninggalnya seorang pelajar di Kecamatan Boawai beberapa waktu lalu.
1: Nah, kalau untuk ketersediaan VAR di seluruh puskesmas itu masih memiliki ketersediaan. Untuk Boawai sendiri, update terbaru stok VAR itu ada 100 ya. Kita selalu mengupayakan untuk memberikan ketersediaan terjamin di setiap puskesmas VAR-nya. Nah, untuk harapan kami adalah karena kita pemerintah sudah memberikan, menyiapkan VAR, maka kita perlu kerjasama dari yang pertama pemilik anjing untuk meyakinkan bahwa anjingnya itu sudah di VAR, sudah diberikan vaksin, ya, biasanya diberikan oleh dinas peternakan. Kemudian akan lebih aman apabila anjing itu diikat, jangan sampai dia berkeliaran dan akhirnya menggigit orang. Itu yang tidak kita harapkan, apalagi populasi anjing ini kan cukup tinggi ya di Boawai.
0: Dinas Kesehatan juga menghimbau masyarakat agar segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan, cakaran, maupun kontak berisiko dengan hewan penular rabies. Masyarakat diminta untuk tidak menunda pemeriksaan dan penanganan medis karena rabies merupakan penyakit yang dapat dicegah apabila korban segera mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Pemerintah berharap pemanfaatan layanan kesehatan secara cepat dapat mencegah terjadinya kasus rabies yang berujung pada kematian. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Beralih informasi lainnya, masyarakat penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Umanen berterima kasih bisa memiliki rumah layak huni. Selengkapnya laporan Febi Leolede.
3: Pemerintah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Sebanyak 200 unit rumah akan direhabilitasi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia. Salah seorang penerima bantuan BSPS di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Anastasia Kolo mengaku sangat bersyukur karena rumah yang selama ini ditempatinya akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Dirinya mengakui telah tinggal selama kurang lebih 20 tahun di rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Melalui pendataan yang dilakukan pihak kelurahan, dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat program BSPS tahun 2026. Ditambahkan bantuan yang diterima tidak hanya berupa dana stimulan, tetapi juga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun kembali rumahnya secara swadaya sesuai ketentuan dan ukuran yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
4: Ini bantuan BSPS ini dari kantor lurah. Dari kantor lurah dapat bantuan rumah ini dari pemerintah, saya juga senang. Karena saya punya rumah sekarang, saya punya rumah ini sudah rubuh-rubuh, sudah merusak. Jadi saya tunggu-tunggu, sekarang sudah dapat bantuan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada pemerintah sudah memberikan kepada saya. Besi beton, semen, betako, persen. Yang uang yang pemerintah kasih itu 2 juta 500 untuk tukang, 17 untuk bangun rumah.
3: Menurut Anastasia Kolo, proses pembangunan rumah saat ini mulai dikerjakan secara bertahap dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk swadaya, sebagai konsep yang diterapkan dalam program BSPS. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan. bantuan sehingga bisa memiliki rumah layak huni.
4: Sudah 20 lebih. Nah, 20 lebih. Iya. Ini tukarnya anak sendiri. Ini ya memang kalau bilang tambah-tambah uang ya kalau untuk ini tidak mungkin tidak lagi.
5: Tapi
4: kalau untuk tahap-tahap yang tahun-tahun depan mungkin ya terima apa? Terima kunci begitu. Terima sudah jadi.
3: Program BSP sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sesuai data pemerintah Kabupaten Belu, sejak tahun 2018 hingga 2026, total bantuan rumah melalui program BSP yang telah direalisasikan di Kabupaten Belu mencapai 2.766 unit. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Harga minyak goreng mahal, pedagang keripik Belu kurangi porsi agar tidak merugi dan gulung tikar. Selengkapnya laporan Christian Dimau.
6: Harga minyak goreng yang melambung tinggi di pasaran beberapa pekan terakhir berdampak pada pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Atambua. Salah satunya UMKM yang bergerak di usaha keripik. Pasalnya dengan kenaikan harga minyak goreng sangat mempengaruhi hasil produksi dan berdampak pada keuntungan yang semakin menipis. Salah satu pelaku UMKM yang menjual keripik, Mary mengaku cukup mengalami kesulitan dengan kenaikan harga minyak goreng maupun harga bahan-bahan pokok lainnya. Ia mengatakan, meskipun terjadi kenaikan harga, tetap memilih bertahan agar usahanya terus beroperasi, sehingga tidak perlu menutup usaha maupun memberhentikan para karyawannya.
7: Kalau di toko, 230.
8: Sebelumnya berapa?
7: Sebelumnya tuh 200, saya 195. Sebelum dia harga normalnya sebelum ada kenaikan kehilangan barang ini.
8: Budi, ini kan harga minyak naik. Pengaruh tidak dengan usaha keripiknya Budi setiap hari?
7: Kalau pengaruh sih pengaruh. Kita terasa sekali untuk menumbuk kenaikan ini. Kan keuntungan sudah tersita untuk menutup beli modal. Lombok mahal, minyak mahal. Jadi ya kita tahan-tahan nafas saja supaya bisa produksi jalan, bisa kasih keluar gaji karyawan, bisa ini keluar bahan-bahannya ya pasti keuntungan kita yang penting jalan saja. Untungnya berapa adanya, kita enggak mikir dulu.
6: Dirinya menjelaskan sebelum minyak kita kemasan perdus berisi 12 liter dibeli dengan harga Rp195.000, namun hingga kini tembus Rp230.000 perdus. Selain itu, agar tidak merugi, Mir terpaksa mengurangi porsi perbungkus tanpa menaikkan harga agar tidak kehilangan pelanggan.
7: Harga tetap tidak naik, paling hanya porsi saja dikurang sedikit saja, paling 2 lembar 3 lembar keripik saja, enggak kelihatan enggak.
6: Kondisi yang ada, selaku pedagang yang berharap harga sembako bisa turun sehingga masyarakat tidak kesulitan di tengah keterpurukan ekonomi saat ini, dan juga meminta adanya pengawasan distribusi agar harga tetap sesuai dengan ketentuan dan tidak memberatkan para pelaku usaha kecil. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, para pedagang khawatir usaha mereka tidak lagi mampu bertahan sehingga berdampak pada perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Petani di Nusa Tenggara Timur lebih banyak berfokus pada hasil panen mentah daripada memproduksinya menjadi barang olahan bernilai tinggi. Laporan disampaikan Anna Lopo.
9: Karena petani kita, mereka lebih banyak ya menghasilkan, tetapi sampai pada mengolah itu belum, sehingga juga kita membutuhkan dukungan data tentang UKM yang bergerak di sektor pertanian.
10: Sebagian besar petani di Nusa Tenggara Timur menjual langsung hasil panen seperti jagung, padi, atau kacang hijau dengan harga standar sehingga kehilangan peluang untuk mendapatkan untung lebih besar. Petani umumnya melakukan pola tanam, panen, lalu jual secara langsung tanpa mengolah terlebih dahulu hasil kebun menjadi makanan kemasan atau produk turunan. PLT Sekretaris Pertanian
11: dan Kitanan.
10: Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Maria Mane kepada RRI di Kupang menegaskan dukungan data UMKM sektor pertanian menjadi hal penting mengolah hasil pertanian petani menjadi barang olahan bernilai tinggi.
9: Mereka lebih banyak menghasilkan, tetapi sampai pada mengolah itu belum, sehingga juga kita membutuhkan dukungan data tentang UKM yang bergerak di sektor pertanian yang juga bisa mengolah hasil langsung yang didapat oleh dari petani kita sebelum bertransformasi sampai kepada agroindustri. Tentu saja kita membutuhkan perantara seperti itu.
10: Sementara itu, warga masyarakat Desa Keneko, Kabupaten Kupang, Yahuda yang dihubungi per telepon menegaskan hasil pertanian para petani di desa, khususnya jagung, ubi, pisang, kacang-kacangan selalu melimpah dan terbuang begitu saja. Hal ini dikarenakan rusaknya infrastruktur jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.
12: Ini kalau untuk ekonomi pertanian dan peternakan di desa-desa ada tanaman-tanaman yang terbuang-terbuang saja, tidak manfaatkan karena infrastruktur jalan, komunikasi jalan yang mau antar ke pasar-pasar terlalu sulit, jalan ini tidak memadai.
10: Dalam pada itu, Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Putu Pikupana menjelaskan, sensus ekonomi lebih banyak menyasar pada hasil pertanian petani dan infrastruktur jalan di desa. Namun yang menjadi soal, apakah data ini direspon oleh para pengambil kebijakan atau tidak?
13: Di sini, tanda petik, terbuang-buang. Dia punya pertanian yang persoalannya dia adalah infrastruktur. Disinilah basis data yang akan dihasilkan. Itu pasti saya yakin tentang infrastruktur juga data BPS mengakomodir. Tetapi dengan data-data yang ada ini, para pemangku kebijakan memakai tidak, melihat tidak. Jangan hanya sebatas data yang dihasilkan oleh BPS, dia sampai di situ. Tidak ada intervensi.
10: Data Badan Pusat Statistik menyediakan data dasar yang akurat, percaya dan menyeluruh mengenai seluruh kegiatan ekonomi masyarakat untuk menjadi landasan perumusan kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang tepat sasaran. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Selengkapnya laporan Alotani.
14: Di provinsi kami belum tahu kira-kira berapa, tapi kalau di TVRI kami menyiapkan nonton bareng di belakang, ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini.
15: Antusiasme lembaga pemerintah, TNI, Polri dan rumah besar partai politik terpantau RRI di Kupang saat hari pertama pertandingan babak pengisian grup A Pesta Bola Piala Dunia 2026 di Kota Kupang, Jumat 12 Juni 2026. Terpantau RRI di sejumlah rumah besar partai seperti Nasdem, Novanto Center, PAN, Polda NTT, dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sudah membuka tempat nonton bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026. Khusus di TVRI, telah terpasang lokasi khusus untuk nonton bareng pada setiap jam pertandingan sesuai jadwal FIFA. Menurut Kepala TVRI Stasiun NTT, Jeffrey SHMH, TVRI selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin menonton siaran bola kaki dan telah disiapkan tempat khusus selama sebulan penuh.
14: Nonton bareng di belakang, ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini. Cuma dalam beberapa hal yang tertentu mungkin kami akan bergeser dikit pakai proyektor lebih besar. Dan kami juga merencanakan ada nonton bareng sekali yang besar tapi diadakan dari pihak ketiga namanya CSI dari pusat, akan buat di sini juga. Dan juga kita kalau misalnya melihat minat masyarakat di NTT begitu besar, TVRI juga akan membuatkan satu juga nonton bareng di kantor khusus yang lokal kami buat.
15: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengatakan, pemerintah Kota Kupang akan menyiapkan fasilitas khusus untuk nonton bareng pada waktu-waktu tertentu. Ia meminta masyarakat Kota Kupang agar selalu tertib menjaga keamanan dan kebersihan jika ada nonton bareng yang disiapkan pemerintah di fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang disiapkan khusus.
16: Kita pemerintah kota dukung full. Kalau bisa kita sering bikin nobar nanti. Nobar di fasilitas-fasilitas pemerintah Kota Kupang. Tapi yang tertib, jaga kebersihan, jangan ada minum-minuman. alkohol, jadi kita nonton yang tertib. Nanti saya bersedia untuk menyiapkan fasilitas Pemkot.
11: Kalau Pak Wali ini dukung tim apa?
16: Ya, saya berhasil.
15: Sementara itu, sejumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Kupang pada hari pertama pertandingan babak pertama grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko Jumat 12 Juni 2026 ikut menikmati siaran langsung pesta bola Piala Dunia melalui siaran RRI. Hal ini diungkapkan seorang penyandang disabilitas tunanetra kepada RRI, Lucas Dos Santos, melalui pesan suaranya.
17: Nama siang kami lagi dengar bola di Tova. Saya bersama teman-teman di sini dengan di radio. Sekarang ini Korea Selatan lagi unggul 2-1 ini sekarang.
15: Catatan RRI, hasil sementara grup A, Meksiko dan Korea Selatan masing-masing mengantongi 3 poin pada pertandingan pertama Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Meksiko memimpin grup A setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2, sementara Korea Selatan menang tipis dari Republik Ceko dengan skor 2-1. RRI mengajak seluruh masyarakat terus mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 melalui kanal-kanal RRI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinkes Nagekeo pastikan ketersediaan vaksin anti rabies VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Boawai yang diduga akibat rabies. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Pendengar, sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jelabut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Warta NTT Sore Perjaringan baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Pastinya tetap semangat gitu ya. Hopefully kita bersyukur di pertengahan bulan Juni ini, semoga semua aktivitas Anda yang dilakukan hari ini semuanya berjalan dengan tuntas tanpa ada penundaan. Nah, untuk menemani aktivitas Anda dari saat ini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bakalan saya dedikasikan untuk Anda nanti di pukul 17:35 azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Setelah itu ada informasi-informasi yang bakalan rentet saya dedikasikan untuk Anda ya. Sampai di pukul 20 Anda bisa menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Selepas itu ada mimbar agama Katolik. Dan nanti juga ada informasi-informasi aktual yang kami akan hadirkan untuk Anda. Dan jangan lewatkan pendengar, nanti di pukul 22 Anda bisa mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Korwil. Ruang Rindu ya. Anda bisa mengirimkan salam-salam di sana, kemudian request lagu kesayangan Anda.

padamu ya Allah. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Di media sosial, vape sering tampil dengan desain yang menarik gitu ya. Kalau kita dekat dengan mereka yang sementara rokok elektrik, yang sedang merokok elektrik maksudnya, itu kita mencium aroma yang beragam gitu ya. Ada yang ya rasa ya buah-buahan, kemudian rasa yang pernah ada. Ya, jadi memang kesan sebagai bagian dari gaya hidup anak muda gitu ya ketika mereka tampil dengan vape. Namun pendengar, di balik citra itu sebenarnya ada peringatan serius dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa kita kenal dengan BPOM. Nah, kepala BPOM menyebutkan bahwa rokok elektrik ini atau vape ini bukan sekadar tren semata ya, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan dan juga masa depan generasi muda. Data menunjukkan bahwa sekitar 7,4% anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun di Indonesia merupakan perokok aktif dan juga setara dengan lebih dari 5 juta anak. Sementara itu, pendengar, penggunaan vape di kalangan remaja juga terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Juga, pendengar, menurut BPOM, promosi vape kini semakin masif gitu ya dalam media sosial dengan memanfaatkan influencer, konten-konten hiburan dan juga tren yang dekat dengan kehidupan anak-anak muda. Karena itu para pelajar diingatkan untuk tidak mudah percaya pada klaim bahwa vape aman atau sekadar bagian dari gaya hidup modern. Senada dengan itu, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Bobby Arvan Anwar juga mengatakan bahwa penggunaan vape tetap memiliki resiko menimbulkan gangguan kesehatan meskipun sering dianggap lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Dan juga pesan untuk kita semua gitu ya, dengan penggunaan vape ini ya, jangan sampai tren semata mengorbankan kesehatan dan juga masa depan. Dengan bijak menyaring informasi adalah langkah awal untuk melindungi diri Anda.

AM 1107 kHz, telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444, WhatsApp 0811-3820-1

Ya, Brigar, bayangkan saat jam istirahat tiba di sekolah, alih-alih makanan datang dari dapur yang letaknya jauh, menu makan bergizi justru disiapkan oleh kantin sekolah yang sudah dikenal para siswa. Nah, gagasan inilah yang mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani. Menurutnya, pendengar, pelibatan kantin sekolah dalam program makan bergizi gratis atau MBG ini tidak hanya memudahkan penyaluran makanan, tetapi juga menggerakkan ekonomi di sekitar sekolah. Pedagang, kemudian masyarakat setempat juga memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintah. Ia menilai bahwa skema ini sangat relevan gitu ya, terutama bagi daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, sebab tidak semua daerah memungkinkan makanan didistribusikan dari dapur yang lokasinya jauh. Karena itu, tata kelola program ini perlu dipersiapkan dan juga disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah dan dirumuskan bersama dengan BGN atau Badan Gizi Nasional. Sementara itu, pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan bahwa program MBG ini tetap dilanjutkan, bahkan pemerintah membuka peluang agar sebagian pelaksanaannya dilakukan melalui dapur ataupun kantin sekolah dengan tetap berada di bawah pengawasan ataupun koordinasi Badan Gizi Nasional.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

RRI Pro 1 Kupang, FM 94,4 MHz. Ya, pendengar setia, pergantian tahun baru Islam selalu membawa pesan tentang sebuah perjalanan. Bukan sekadar berpindah waktu di kalender, tetapi juga berpindah menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah makna hijrah yang kembali diingatkan Kementerian Agama jelang tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsyad Hidayat, kesalehan yang ideal bukan hanya dilihat dari seseorang yang rajin beribadah, tetapi dari kepedulian kepada sesama, perhatian kepada anak yatim, fakir miskin, dan mereka yang membutuhkan merupakan bagian dari nilai keagamaan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, momentum Muharram diharapkan menjadi penguat solidaritas sejalan dengan berbagai program-program pemberdayaan seperti penguatan masjid, zakat, wakaf, dan juga layanan keagamaan. Sementara itu, pendengar, Kementerian Agama juga mengajak masyarakat membawa semangat hijrah ke ruang digital melalui media sosial. Seorang dapat menyebarkan pesan-pesan yang menyejukkan, membawa dan juga membangun persaudaraan, serta menghindari ujaran yang memecah belah.

0: dong.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Jumlah kaki pada hewan lazimnya 2 atau 4, tapi kita sering menyebut hewan lain dengan jumlah kaki terbanyak, kaki 1000. Benarkah hewan kaki 1000 memiliki jumlah kaki 1000? Kaki 1000 memiliki banyak ruas tubuh tergantung umur. Saat masih kecil, kaki 1000 hanya memiliki 3 pasang kaki. Seiring bertambahnya umur, segmen tubuh kaki 1000 bertambah. Setiap segmen baru akan dilengkapi dengan penambahan 2 pasang kaki. Saat ini diperkirakan ada sekitar 13.000 spesies kaki 1000. Spesies umum kaki 1000 memiliki jumlah kaki hanya berkisar 40 sampai 400 kaki. Walaupun demikian, penemuan terbaru di Australia menemukan kaki 1000 terpanjang 99 mm dengan jumlah kaki mencapai 1.300 kaki. Jadi, jumlah kaki pada kaki 1000 berbeda-beda, tergantung panjang tubuh, umur, dan spesies.

0: 1.
1: Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, mencari pekerjaan di luar negeri tentu menjadi harapan banyak orang gitu ya, untuk memperbaiki ya kehidupan. Namun di balik harapan itu, masyarakat juga perlu berhati-hati gitu ya terhadap tawaran kerja yang belum jelas kebenarannya. Nah, ketika ditawar, pasti itu yang dibicarakan semua tinggi-tinggi abis, ya. Semua yang dibicarakan itu pokoknya orang Kupang bilang mulu manis gitu ya. Jadi, pendengar, baru-baru ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia berinisial YY yang melakukan dugaan tindak kejahatan oleh pemberi informasi kerja dan seorang rekannya di Malaysia. Laporan tersebut diterima tanggal 13 Juni 2026 dan langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama kepolisian setempat. Hasilnya, 4 orang yang diduga terlibat ini terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki yang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan awal, sementara proses penyelidikan masih terus berlangsung. Sebagai bentuk perlindungan, KJRI Johor Baru juga menjemput 2 korban lain yang berada di wilayah tersebut dan berkoordinasi dengan Kuala Lumpur gitu ya, untuk mendampingi korban lainnya. Sementara pemerintah Indonesia menegaskan akan terus memfasilitasi proses hukum dan memberikan perlindungan melalui pendampingan hukum bagi para korban. Peristiwa ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita masyarakat untuk selalu memastikan legalitas dan kredibilitas setiap tawaran kerja ya di luar negeri, serta segera laporkan kepada perwakilan Republik Indonesia apabila Anda menghadapi masalah di negara tujuan.

Ya, pendengar, seringkali kita mendengar kabar tentang tantangan ekonomi global yang membuat masyarakat khawatir. Namun, di balik berbagai tantangan itu, sebenarnya ada sejumlah indikator yang menunjukkan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. CEO founder Yayasan Adidaya, Ilham Nurhadiatullah, menilai bahwa penguatan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan membaiknya nilai tukar rupiah menjadi cerminan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi nasional. Menurutnya, optimisme perlu dibangun berdasarkan data dan capaian yang nyata, bukan sekadar persepsi. Hal itu terlihat dari pergerakan IHSG yang kembali menguat pada perdagangan 15 Juni hari ini, setelah sebelumnya ditutup di level 6007, IHSG dibuka ke level 6118 dan bahkan sempat menyentuh angka 6216. Di saat yang sama juga nilai tukar rupiah juga menunjukkan penguatan hingga berada di kisaran 17.735 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurut Ilham, perkembangan ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan investor mulai pulih dan dapat memberikan dorongan positif bagi dunia usaha maupun iklim investasi yang ada di Indonesia.

Ya, peringkat Indonesia menyisakan 12 wakil pada Macau Open 2026 setelah Anthony Sinisuka Ginting dan Muhammad Zaki Ubadillah dipastikan absen pada turnamen BWF World Tour Super 300 yang bergulir pada tanggal 16 sampai 21 Juni 2026. Nah, peringkat berdasarkan laman resmi BWF di sektor tunggal putra, Indonesia akan bertumpu kepada Pradiska Baga Sujiwo, Muhammad Yusuf, dan Ricci Duta Ricardo. Ketiganya menjadi wakil tersisa merah putih setelah Ginting dan Ubed ditarik karena alasan kesehatan. Sementara itu, Ricci dan Muhammad Yusuf merupakan bagian dari kelompok tunggal putra Pratama Pelatnas PBSI 2006. Di sektor tunggal putri diperkuat oleh Talita Ramadhani Wiryawan, Mutiara Ayu Puspitasari, serta Nikade Dinda Amartya Pratiwi. Ketiganya juga merupakan bagian dari proyek regenerasi tunggal puri nasional. Talita dan Mutiara tercatat berada di kelompok tunggal putri pertama Pelatnas PBSI 2026, sementara Nikade berada di kelompok tunggal putri utama bersama dengan Putri Kusuma Wardani dan Esther Nurumi Triwardoyo. Dari ganda putra, Indonesia membawa 3 pasangan yakni Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, Devin Arta Wahyudi, dan Ali Fatir Rayan, serta Bagas Maulana dan Muhammad Putra Erwiansyah. Kemudian pendengar, sementara itu di sektor ganda putri Indonesia menurunkan Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti, Isyana Syafira Midah dan Rinjani Quinara Dustin, serta Apriani Rahayu dan Lani Tria Mahasyari.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

Ya, pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda Sandiwara Radio dengan judul Rinjani Produksi RRI Jakarta. Selepas itu jangan kemana-mana pendengar, karena informasi soal Piala Dunia bakalan kami hadirkan untuk Anda spesial di hari ini.

0: Kenapa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
2: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
2: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu, Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dimainkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Ya, selamat malam pendengar. Di kali ini saya akan hadirkan untuk Anda informasi soal Piala Dunia. Dan ya, persaingan di Grup E Piala Dunia 2026 langsung memanas ya sejak pertandingan pertama. Timnas Jerman mengirim pesan tegas kepada para pesaingnya dengan kemenangan telak 7-0 berbanding... Maksud kami 7 gol berbanding 1 atas Curaçao. Bermain di Hasten Stadium, skuad asuhan Julian Nagelsmann tampil dominan dan mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 6. Sekaligus juga menempatkan Dai Manscap di puncak klasemen sementara. Kai Havertz menjadi bintang lapangan dengan 2 gol, sementara 5 gol lainnya dicetak Felix Nemka, Nico Soterbeck, Jamal Mauzila, Nathaniel Brown dan juga Dennis Undav. Di posisi kedua ada Pantai Gading yang juga memulai langkah dengan kemenangan. Les Alapans mengalahkan Ekuador 1-0 berkat gol dramatis Ahmad Dailo pada menit ke-90. Meski sama-sama mengantongi 3 poin, Pantai Gading masih berada di bawah Jerman karena kalah dalam selisih gol. Sementara itu Ekuador harus puas berada di peringkat ketiga tanpa poin, disusul Curaçao di dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada laga pembuka. Namun, perjuangan di grup E masih panjang pastinya. Setiap tim masih memiliki 2 pertandingan tersisa untuk memperebutkan tiket ke babak gugur. Dan di persaingan pun akan dipastikan semakin sengit pada match day berikutnya.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Yang berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Di grup E selanjutnya kami punya informasi soal updatean klasmen sementara. Di grup F persaingannya langsung menghadirkan drama sejak laga pertama. Ketika banyak yang memperkirakan Belanda akan mengamankan kemenangan, Jepang justru menunjukkan semangat pantang menyerah. Belanda yang juga berada di ambang pintu 3 poin harus menerima kenyataan berbagi angka setelah Jepang mencetak gol pertama kedudukan pada menit ke-88. Berawal dari sepak pojok Junya Ito, Daichi Kamada berhasil menyundul bola ke gawang mengubah skor menjadi 2-2. Hasil itu membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin. Di pertandingan lainnya, Swedia tampil sangat meyakinkan menghadapi Tunisia di Estadio Monterrey. Tim berjuluk Blagold menang telak 5-1. Striker muda ada Yasin Ayari menjadi salah satu bintang pertandingan dengan menyumbangkan 2 gol dan membawa Swedia meraih 3 poin penuh. Berkat kemenangan tersebut, Swedia kini memimpin klasemen sementara grup F dengan 3 poin. Belanda dan Jepang berada di posisi berikutnya dengan masing-masing 1 poin. Sementara Tunisia harus berada di dasar klasemen tanpa poin. Pada laga selanjutnya, perhatian akan tertuju pada duel Swedia melawan Belanda yang berpotensi menentukan arah persaingan di grup F. Di sisi lain, Tunisia akan berusaha bangkit saat menghadapi Jepang demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Menurut Anda, dari 2 pertandingan nanti, Anda pilih negara mana?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
3: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
2: Ya sudah, uang teh lah.
3: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
2: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
3: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
4: Sogokan ini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Ya, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, pertandingan meski sudah usai, peluit panjang telah berbunyi dan para pemain meninggalkan lapangan. Namun ada pemandangan yang menarik yang justru menjadi tribun Stadion Dallas, Texas usai laga Jepang melawan Belanda pada Piala Dunia 2026. Dan ini juga kenapa menarik, karena salah satu media sosial ini menyoroti bagaimana supporter Jepang ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa dalam hal, iya, nanti saya akan ceritakan. Jadi saat sebagian besar penonton sudah pulang, para supporter Jepang masih tetap bertahan. Kira-kira kenapa gitu ya? Nah, dengan membawa kantong plastik berwarna biru, mereka memungut sampah yang berserakan di sekitar tempat duduk mereka hingga area tribun kembali bersih. Aksi ini bukanlah hal yang baru gitu ya, karena pada tahun 2018 lalu ya, Piala Dunia 2018 dan 2022, supporter Jepang juga melakukan kebiasaan yang sama, bahkan ketika mereka menonton pertandingan yang tidak melibatkan tim nasional Jepang. Jadi pendengar, kebiasaan ini berakar dari nilai budaya yang dikenal dengan ungkapan Tatsutori atau wo nigozazu, yang artinya kurang lebih burung yang pergi tidak meninggalkan jejak. Jadi filosofi ini mengajarkan bahwa seseorang sebaiknya meninggalkan tempat yang dikunjunginya dalam keadaan baik, bahkan lebih baik daripada saat dia datang. Seorang profesor sosiologi dari Universitas Osaka, Scott North, menjelaskan bahwa budaya ini sudah diajarkan sejak anak-anak di sekolah, di mana mereka terbiasa membersihkan ruang kelas dan juga lingkungan belajar mereka sendiri. Di tengah sengitnya persaingan lapangan, aksi sederhana para supporter Jepang kembali menunjukkan bahwa sportivitas juga bisa diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, menjadi wasit di Piala Dunia adalah impian yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Itulah yang dirasakan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang mana pendengar, sayangnya ketika kesempatan besar itu sudah di depan mata, ia justru harus kembali ke negaranya karena mengalami kendala. Ya, dan tidak memasuki Amerika Serikat gitu ya. Akibatnya mendengar masalah administrasi tersebut, Omar Artan gagal menjalankan tugasnya sebagai perangkat pertandingan di Piala Dunia 2026. Padahal penunjukan oleh FIFA menjadi sebuah kebanggaan tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi Somalia dan kawasan Afrika Timur. Meski demikian pendengar, FIFA memutuskan tetap membayarkan honor pertandingan kepada Omar Artan. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghargaan atas penunjukannya sebagai salah satu wasit putaran final, meskipun ia sempat gitu ya tidak sempat memimpin pertandingan. Kasus ini juga menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa penyelenggaraan turnamen internasional tidak hanya soal persiapan di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan urusan administrasi dan juga dokumen perjalanan.

Ya, dan pendengar jangan lewatkan sebentar di pukul 00 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan pertandingan antara Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde live dari Pro 3 RRI Jakarta yang kami akan hadirkan untuk Anda. So, tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: korban memperoleh haknya dan kepercayaan publik diperkuat.
1: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
2: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai lama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar
8: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purabaya menerima secara simbolis penyerahan

0: hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
1: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
0: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
2: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
0: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
4: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
5: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
4: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
5: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
6: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
5: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
7: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
8: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
7: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbukti, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
9: Memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
10: Kira-kira balik modal.
9: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih. Oke. Lebih dapat keuntungan lah.
7: Sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan, sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saya siap berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatul Daraen. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
15: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
16: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
15: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Pada saat ini, Nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak satu orang karena faktor sakit.
16: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jamaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
17: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan. Hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
16: Untuk tahun ini jumlah jamaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni Yeada yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Ya, dan pendengar di Kupang malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan judul renungan malam ini Membangun Damai di Tengah Luka yang akan disampaikan oleh Veronica Ningsih Tupan.

Salve, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Veronica Ningsitupan, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk melihat kembali sikap hati kita ketika menghadapi perlakuan yang tidak adil. Apakah kita memilih untuk membalas, ataukah kita berani mengasihi seperti yang diajarkan oleh Yesus? Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 28 sampai dengan 42. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami berkumpul untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya segala kesibukan, kekhawatiran, dan beban hidup kami yang kami rasakan tidak menghalangi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Semoga melalui permenungan sabda-Mu hari ini, iman kami diteguhkan, harapan kami diperbaharui, dan kasih kami kepada sesama semakin bertumbuh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita menurut Santo Matius. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena engkau mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang dimintanya. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, membangun damai di tengah luka. Pada hari ini, kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Di dalam bagian ini, Yesus menyampaikan sebuah ajaran yang sangat menantang. Bahkan mungkin terasa sulit untuk dijalankan. Ia berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Jika direnungkan secara manusiawi, ajaran ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, bukankah ketika seseorang menyakiti kita, kita berhak membela diri? Bukankah ketika kita diperlakukan tidak adil, kita ingin mendapatkan keadilan? Sebagai manusia, keinginan untuk membalas adalah sesuatu yang sangat alami. Hati kita sering berkata, "Kalau dia menyakiti saya,
saya juga harus membuat dia merasakan hal yang sama. Namun, Yesus mengajak kita untuk memasuki cara hidup yang berbeda. Ia menghendaki agar para pengikutnya tidak dikuasai oleh semangat balas dendam. Sebab pembalasan hanya akan melahirkan pembalasan berikutnya. Kebencian akan melahirkan kebencian yang baru. Luka akan menimbulkan luka yang lain. Akibatnya, rantai permusuhan tidak pernah berakhir. Melalui ajarannya, Yesus ingin memutus rantai itu. Ia mengajak kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kebencian dengan kasih, dan mengalahkan dendam dengan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering mengalami berbagai bentuk perlakuan yang tidak menyenangkan. Ada yang mungkin difitnah, diremehkan, dikhianati oleh teman, disakiti oleh anggota keluarga, atau diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Pengalaman-pengalaman seperti ini meninggalkan luka yang sangat mendalam. Tidak jarang, luka itu berubah menjadi kemarahan yang tersimpan dalam hati selama bertahun-tahun. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kemarahan dan dendam yang kita pelihara sungguh membawa damai? Apakah membalas perlakuan buruk orang lain membuat hati kita menjadi lebih tenang? Seringkali jawabannya tidak. Justru semakin kita menyimpan dendam, semakin hati kita kehilangan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengampuni memang bukan perkara yang mudah. Mengampuni bukan berarti melupakan kesalahan atau membenarkan tindakan yang salah. Mengampuni berarti menyerahkan luka kita kepada Tuhan dan tidak membiarkan luka itu menguasai hidup kita. Ketika kita mengampuni, kita membebaskan diri dari beban kebencian yang selama ini mengikat hati. Yesus sendiri memberikan teladan yang sangat sempurna. Ketika ia dihina, ia tidak membalas. Ketika ia disiksa, ia tidak mengutuk para penyiksanya. Bahkan saat ia tergantung di kayu salib, ia masih berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kasih yang ditunjukkan Yesus jauh lebih besar daripada kejahatan yang diterimanya. Di dalam bacaan ini, Yesus juga berbicara tentang kemurahan hati. Ia berkata, agar kita memberi kepada orang yang meminta dan tidak menolak orang yang ingin meminjam dari kita. Pesan ini mengingatkan bahwa kehidupan orang beriman bukan hanya tentang menghindari pembalasan, tetapi juga aktif melakukan kebaikan. Kasih yang diajarkan Kristus bukan sekedar tidak membenci, melainkan berani berbuat baik, bahkan kepada mereka yang mungkin tidak dapat membalas kebaikan kita. Di tengah dunia yang semakin individualistis, Tuhan mengajak kita menjadi pribadi yang murah hati. Mungkin kita tidak selalu memiliki banyak harta untuk dibagikan, tetapi kita bisa memberikan perhatian, waktu, penghiburan, doa, dan kepedulian kita kepada sesama. Kebaikan-kebaikan sederhana itulah yang sering kali menjadi tanda nyata kehadiran Tuhan bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bertanya dalam hati kita,
Adakah seseorang yang masih sulit saya ampuni? Adakah luka yang masih saya simpan? Adakah kesempatan untuk berbuat baik yang selama ini saya abaikan? Kiranya melalui sabda hari ini, Tuhan memberikan rahmat kepada kita untuk mengambil langkah-langkah kecil menuju rekonsiliasi, pengampunan, dan kasih yang lebih besar. Semoga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat wajah Kristus yang penuh belas kasih. Dan semoga kehadiran kita menjadi sumber damai, bukan sumber pertikaian. Menjadi pembawa pengampunan, bukan pembawa kebencian. Dan menjadi saluran berkat, bukan saluran balas dendam. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar dan kami renungkan. Terima kasih karena melalui firmanmu hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan kemurahan hati. Kami menyadari bahwa seringkali kami masih mudah marah, menyimpan dendam, dan sulit mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon rahmat serta kekuatan-Mu agar kami mampu menghidupi ajaran Putra-Mu Yesus Kristus. Bantulah kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menghadirkan kebaikan dan damai dalam setiap situasi kehidupan kami. Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, serta semua pendengar yang mengikuti renungan ini. Kuatkanlah mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Hiburlah mereka yang sedang berduka. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Dan teguhkanlah mereka yang sedang berjuang dalam berbagai persoalan hidup. Semoga sabdamu yang telah kami dengar tidak hanya berhenti dalam pikiran kami, tetapi sungguh menjadi nyata dalam tindakan dan sikap hidup kami setiap hari. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam penyelenggaraan-Mu, sebab Engkaulah sumber kekuatan, pengharapan, dan keselamatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mike K.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat malam pendengar. Demikian lagu dari Kota Kamu Adalah yang sudah mengantar kita di pukul 21 lebih 8 menit. Ya, pernahkah Anda merasa baru saja selesai makan, perut sudah kenyang, tetapi tidak lama kemudian muncul rasa lapar lagi? Banyak orang mengira bahwa hal itu terjadi karena kurang ya bisa menahan keinginan makan, padahal penyebabnya bisa berasal dari cairan tubuh mengatur kadar gula darah. Menurut dokter spesialis endokrinologi dan diabetologi, Dr. Varun Suryadevara, kondisi ini sering terjadi setelah mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat sederhana, seperti nasi putih dalam porsi yang besar, roti dari tepung terigu olahan, dan makanan yang terlalu manis. Nah, makanan tersebut cepat diubah menjadi glukosa sehingga kadar gula darah melonjak. Sebagai respon, tubuh melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan kadar gula. Jika penurunannya terlalu cepat, tubuh kembali merasa kekurangan energi dan mengirimkan sinyal lapar, meskipun sebenarnya kita baru saja makan. Bahkan jika rasa lapar ini terus-menerus, hampir setiap kali makan, kondisi tersebut juga bisa berkaitan dengan resistensi insulin, yaitu tubuh tidak lagi merespon insulin secara optimal. Karena itu, salah satu cara sederhana untuk mengendalikan rasa lapar berulang adalah dengan memperbanyak makanan berserat, protein, dan karbohidrat kompleks, serta mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang terlalu manis ataupun tinggi karbohidrat olahan. Dengan pola makan yang lebih seimbang, rasa kenyang pun dapat bertahan lebih lama.

0: Lalu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, ketika orang berbicara soal destinasi wisata, yang terbayang biasanya pantai yang indah ataupun pegunungan yang memukau. Padahal ada banyak daya tarik lain yang mampu membuat wisatawan datang dan kembali lagi, yaitu seni dan budaya. Hal itulah yang disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa yang mengatakan bahwa pertunjukan seni dan budaya dapat menjadi magnet utama yang meningkatkan kunjungan wisatawan apalagi saat musim liburan sekolah dan liburan musim panas. Salah satu contohnya adalah Pekan Kesenian Bali 2026 yang dilaksanakan tanggal 13 Juni sampai 11 Juli di Denpasar. Acara ini menghadirkan aneka ragam karya seni yang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga nilai budaya, sosial, dan lingkungan masyarakat Bali. Pekan Kesenian Bali sendiri telah digelar sejak tahun 1979 dan kini menjadi salah satu agenda unggulan dalam Karisma Event Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bukan hanya warisan yang harus dilestarikan, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan daerah dan penggerak ekonomi melalui sektor pariwisata.

0: Sam Smith there.
1: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

Ya, pendengar, banyak orang tua fokus pada makanan bergizi dan prestasi anak gitu ya. Namun ada satu hal sederhana yang sering dilupakan, yaitu kebiasaan tidur yang cukup dan teratur. Sebuah penelitian dari Universitas Birmingham, Inggris, ditemukan bahwa anak-anak yang secara konsisten memiliki durasi tidur yang pendek berisiko lebih tinggi mengalami depresi ketika ia memasuki masa remaja. Temuan ini diperoleh setelah para peneliti menganalisis data lebih dari 15.000 anak dalam sebuah studi jangka panjang. Para peneliti mengikuti pola tidur peserta sejak usia 6 bulan hingga sekitar usia 7 tahun. Selanjutnya, mereka memantau kondisi psikologis yang sama ketika para peserta beranjak remaja hingga dewasa muda, yaitu di usia kisaran 12 hingga 22 tahun. Hasilnya menunjukkan kualitas dan durasi tidur di masa anak-anak dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental di kemudian hari. Meski demikian, pendengar, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan atau risiko yang lebih tinggi, bukan berarti setiap anak yang kurang tidur pasti akan mengalami depresi. Karena itu, membiasakan anak tidur cukup, ya, yang pastinya mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur, menciptakan rutinitas tidur yang teratur, merupakan langkah sederhana yang dapat mendukung tumbuh kembang serta kesehatan mental mereka di masa mendatang.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Wow! Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

0: Oh, lagas kaya to taas kang. Isa na lang ito sepatu pe gaga.
1: Ih, kaya pa nga na.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul nggak mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagih, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kak.

Ya, pendengar, bayangkan seorang anak tanpa sengaja menyentuh kabel listrik yang terbuka. Dalam situasi seperti itu, kepanikan seringkali membuat orang di sekitar mencari minyak ataupun melakukan tindakan yang belum tentu tepat. Padahal pertolongan pertama yang benar ini bisa sangat menentukan keselamatan korban. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basara Yanuarso, mengingatkan bahwa penanganan anak yang tersengat listrik harus mengikuti prinsip bantuan hidup dasar ya. Langkah awalnya adalah memastikan korban sudah tidak lagi terhubung dengan sumber listrik sehingga penolong pertolongan yang dilakukan juga tetap aman. Iya, setelah itu yang perlu diperiksa adalah kondisi jalan napas, pernapasan dan sirkulasi atau tanda-tanda denyut nadi. Yang ketiga, menjadi dasar untuk menilai apakah korban membutuhkan pertolongan lebih lanjut, termasuk tindakan jantung paru yang diperlukan. Menurut Dr. Piprim, masih banyak masyarakat yang justru langsung melakukan tindakan seperti menggosokkan minyak ataupun juga cara-cara lain tanpa terlebih dahulu memeriksa kondisi dasar korban. Karena itu, pemahaman tentang bantuan hidup dasar sangat penting dimiliki, terutama bagi para orang tua. Ya, dan pendengar jangan lewatkan tadi pukul 22 Anda bisa mendengarkan dan juga bisa mengikuti ya Ruang Rindu untuk Anda di malam ini. Yang mau kirim-kirim salam, yang mau pilih-pilih lagu juga boleh ya, ditunggu di pukul 22 atau di jam 10 malam.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Apa kabar Anda pendengar? Semoga selalu sehat, diberkati dan penuh dengan semangat gitu ya. Menjelang tidur yang pastinya kembali kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kalau kemarin kita dihadirkan dengan lagu-lagu nostalgia untuk lagu-lagu Indonesia, untuk malam ini saya putarkan untuk Anda lagu-lagu nostalgia khusus untuk lagu-lagu mancanegara. Yang pastinya Anda bisa bergabung di Ruang Rindu dengan mengirimkan salam untuk 5 orang plus juga untuk Anda bisa request lagu favorit Anda. Nah, di sini sudah saya siapkan list lagunya. Tinggal Anda pilih dan bisa juga Anda bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA untuk voice note, teks dan juga telepon juga boleh di nomor 0811-3820-9440. Oke, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam Toh Fongki.
0: Shalom, selamat malam, selamat datang. Dengan tamu siapa ini?
1: Ini dengan kakak pun saudara tiri ini.
0: Saudara tiri di mana lain?
1: Ini dari dengan Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang, kakak.
0: Bapak Miller, kabar sehat kok bapak?
1: Terima kasih Tuhan bahwa saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga, semoga Toh Fongki diberkati Tuhan di dalam segala hal.
0: Makasih feedback banyak. Kok, kakak? Makasih banyak sudah kasih beta
1: Kakak feedback kok?
0: Iya, sedikit sah.
1: Ini gara-gara mau pakai salon aktif ini yang dia begini sudah.
0: Yang penting jang storing sate, kasihan be pun telinga bapak.
1: Beta pakai ampina.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, bapakku di bumi. Ini ada lagu-lagu beta baca. Yeah. Yang pertama lagu dari Barbara dengan If You Ever Leave Me. Kemudian White Lion Forever to You. Lee Ann Rimes dengan I want to be a cowboy. Kemudian John Denver, Take Me Home, Country.

0: Rhodes. Ada juga dengan Amy Grant dengan Baby. Mariah Carey dengan Emotion. Kemudian Whitney Houston dengan I Learn From The Best. Kemudian Vince Gill dengan I Will Always Love You. Terakhir dari Cliff Richard dengan Vision. Silakan.
1: Yang terakhir saya kakak.
0: Cliff Richard ya?
1: Iya kakak.
0: Oke deh. Ini lagu untuk siapa
1: papa? Catat 5 orang ya?
0: Ya.
1: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun kakak Fongki sehat selalu. Tuhan memberkati kakak selalu ya.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati di jalan. Salam untuk Teo di rumah ya.
0: Iya. Teo su tidur.
1: Biar tidur tapi doa saya dan keluarga selalu ada. Jadi imam tidak tidur.
0: Terbaik Bapak.
1: Baik, lanjut salam sudah ya.
0: Iya lanjut.
1: Salam yang pertama ini ada kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Selamat malam. Salam untuk semua keluarga. Dan yang kedua ini ada Bapak Yahuda di Oeniko. Selamat malam Bapak sayang. Dan yang ketiga ini kakak Puja di Bintuni. Yang keempat ada Bapak Butus di Fatveto.
0: Iya.
1: Yang kelima ada Ito Ria di Jakarta kakak.
0: Oke.
1: Yang lain saya lupa, nah nanti besok lah.
0: Siap, siap.
1: Untuk Tau Fongki, terima kasih banyak. Salam indah penuh santun. Dan doa terbaik selalu Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura Kecamatan Molafa Kota Kupang. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih sudah mampir malam ini di Ruang Rindu. Orang yang pertama ada Bung Miller di wilayah Kota Kupang. Silakan untuk Anda yang lagi streaming di RRI Digital, malam ini lagi pantau siaran program Mas 1, langsung angkat handphonenya dan telepon di Ruang Rindu gitu ya. Nah, baru diomong, tiba-tiba ada yang muncul dari jauh tapi dekat di hati. Selamat malam.
2: Asik, selamat malam abangku Pong.
0: Bagaimana kabar Ibu Natalia?
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Pak Nasrun bilang katanya baik-baik selalu.
0: Iya.
2: Pak ini Fongki gimana kabarnya?
0: Kabar sehat juga Ibu Natalia, puji Tuhan.
2: Amin, amin.
0: Gimana kabar di, ini sekarang posisinya di mana nih? Toli-toli atau
2: di
0: mana?
2: Masih toli-toli, tapi memang rencana mau ke Manado tapi belum. Tinggal tunggu anak-anak semua panggil, semua pergi.
0: Iya, jadi sekarang ini jalan-jalan kecuali dipanggil dulu.
2: Saya kan biasa juga di sini Bang Fongki masih banyak kesibukan tuh biasa belum lagi mau jalan-jalan kemana-mana kalau sama dengan anak-anak nggak bebas pasti
0: nggak bebas jaga cucu.
2: Nggak ada cucu kecil Bang Fongki gadis-gadis tuh.
0: Oh begitu.
2: Kalau Vera anaknya Vera kan cuma dua, satu pak, satu laki, satu perempuan sudah selesai kuliah, yang perempuan, yang laki masih kuliah di Malang.
0: Luar biasa.
2: Terus yang satu yang laki, yang laki di Makassar, dua laki-laki. Terus yang di Manado yang di Minsel itu laki-laki juga satu. Jadi semua sudah SMP, SMA.
0: Oke, berarti tinggal tunggu Cece say.
2: Iya, mau tunggu Cece ke sini. Aduh, memang kalau ini yang Vera pe anak kan perempuan, jadi kurang mau tunggu itu.
0: Oh begitu.
2: Cepat
0: ya.
2: Menikah ya.
0: Salam untuk ini Mama Vera
2: Vera, iya selalu okay. Dia bilang, kenapa kan nama malu-malu kalau mau gabung, biasa nanti Mama kasih gabung, dia malu kata sama Fongki, dia malu.
0: Sama kayak waktu kita ketemu di Manado ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Waduh dia tukang bajalan itu Bang Fongki.
0: Terlalu betul. Ibu Natalia silakan.
2: Banyak teman tuh, jadi iya. Ada lagu apa Bang Fongki?
0: Ada lagu dari Vince Gill, Whitney Houston, Mariah Carey, John Denver, Leanne Rimes dengan White Lion.
2: Atau Mariah Carey sudah?
0: Oh ya Mariah Carey, boleh dang, mau kirim salam.
2: Berarti salamnya cuma 5 orang toh?
0: Iya dang.
2: Sudah enggak apa-apa dang. Tentu yang pertama buat Mama Ima. Terus yang kedua, Opa Emi bersama Oma. Ada Pak Haris, Bung Endang. Terus ada Mama Susan. Pokoknya dirangkul saja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Selamat malam semuanya ya, selamat beristirahat. Dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Bang Pongki tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bapak Pongki dan keluarga ada di rumah.
0: Okay.
2: Salam ya. Mama itu ada di rumah.
0: Siap, Mama.
2: Oke, makasih Bang Pongki. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Natalia di Toli-Toli yang sudah berkabar gitu ya malam ini. Ada satu kata baru yang saya dapat dari Bu Natalia, katanya salam rangkul. Wah, ini salam yang bukan main-main ini. Ini salam keakraban gitu ya. Kalau dulu kita dengar salam sapu rata, kali ini diganti dengan salam rangkul. Makasih Bu Natalia sudah bergabung di WA via telepon. Yang mau gabung lagi silakan, saya masih tunggu di nomornya 0380-825-444 atau 843-1152. Selamat malam Jo.
3: Selamat malam Om Pongki.
0: Aduh, ini orang kota ini baru ini muncul. Baru muncul.
3: Ya, Om Pongki beta hampir 2 bulan di Ende Flores sana.
0: Oh, baru pulang dari Flores.
3: Iya, baru pulang nih.
0: Ju, oleh-oleh.
3: Dari Ende Leo.
0: Oleh-oleh biasanya ubi nuabosi.
3: Ya?
0: Biasanya oleh-oleh ubi nuabosi.
3: Ubi nuabosi?
0: Hmm.
3: Wey, Om Pongki.
0: Kenapa?
3: Ikan terlalu banyak di laut, nah.
0: Eh.
3: Domba kurebut, nah.
0: Domba kan itu ubi.
3: Domba kurebut bilang, eja-eja mama sih, peti aku.
0: Bilang sesuan bawa kok titik sudah.
3: Dia bilang, ini pati aku. Dia bilang, ini eja-eja kasih beta itu ubi sudah.
0: Oke, okay, Bung Valdes, ini malam mau dengar lagu yang mana? Ada Wat Lian.
3: Lagu Indonesia kok lagu barat?
0: Lagu barat semua kakak.
3: Lagu barat?
0: Iya.
3: Apa sah?
0: Ada Wat Lian. Beta baca dia punya penyanyi dulu ya. Nanti baru abang mau pilih yang mana boleh. Ada Lee Ann Rimes, John Denver, Amy Grant, kemudian Whitney Houston dengan Vince Gill.
3: Ya, yang terakhir tuh.
0: Yang terakhir. Oke, beta siapkan. Ini lagu untuk siapa, ya, kakak?
3: Ini mungkin ada perubahan ini apa? Om Pongki. Ini nanti Piala Dunia ini Om Pongki punya favorit siapa nih?
0: Untuk malam ini atau untuk keseluruhan?
3: Ya.
0: Untuk malam ini atau untuk keseluruhan?
3: Ya, ini mungkin Om Pongki punya favorit.
0: Oh, negara favorit Jerman, selalu di hati.
3: Ah, seni usah pakai rahasia.
0: Iya,
3: ini
0: toh.
3: Bukan pilkada kok. Bukan beta. Ini pemilihan presiden kok.
0: Beta itu bilang
3: semuanya sebut-sebut sakit tumpung.
0: Iya,
3: favorit
0: toh.
3: Yang mana nih?
0: Kok tadi beta bilang Jerman selalu di hati, Bapak.
3: Oh, Jerman tadi malam ada menang lawan apa tuh, eh?
0: Iya, lawan apa ya, 7-1
3: tuh. Itu ini pendatang baru tua.
0: Mm-mm.
3: Oh iya, dia menang berapa-berapa tuh?
0: Kemarin tunggu beta cek dulu, Bapakku di bumi dan di sorga.
3: 2-1 kok.
0: Kemarin
3: mana tadi? Pagi,
0: Jerman lawan Curaçao.
3: Ya.
0: Dia 7-1.
3: Ya. Nanti sebentar ada pesannya. Ini siaran langsung jam
0: ada, 12. Ada. Sebentar jam 12 malam itu ada Spanyol versus Cabo Verde. Kemudian di jam 3 hampir siang ada Belgia versus Mesir.
3: Ya. Oh, besok siang kok?
0: Itu hampir siang semua Bapakku di bumi.
3: Oh, Sony ada ikuti terus nih. Beta ada mau cari tahu ini dia sebenarnya main jam berapa dong?
0: Untuk besok hari Selasa ya?
3: Ya, ini hari
0: itu hanya dari hampir siang sampai di jam 9 pagi sa.
3: Ya, ya, Pongki beta salam so, eh.
0: Boleh, lanjut.
3: Ya, salam pertama untuk Ibu Natalia di Toli-Toli sana. Selamat malam Ibu Natalia. Ibu Natalia punya favorit ini tim dari mana nih?
0: Manado.
3: Terus Bapak Miller di Oipura, selamat malam Bapak Miller. Berapa? 10 orang kok?
0: Hai, 5 sa.
3: Oh, 5 sa. Masih tetap Om Pongki?
0: Masih.
3: Oh ya, ini terus ini Bapak Botus di Fete-Fete sana. Mak Mary di belakang kanan, selamat malam Mak Mary. Sumpah, top.
0: Iya.
3: Aduh, lagi satu eh. Ini Marian di Sikumana. Yang terakhir untuk Bung Endang di Sabang Retnamo sana. Ya, Opa Imi di Tilong ya, Om Poki.
0: Iya.
3: Ya, baik sudah Om.
0: Oke, okay. Makasih. Kita masih
3: tunggu sepak bola jam 12 nya ada kesonde.
0: Ada, tadi besok kasih tahu itu.
3: Oh iya. Ya,
0: baik. Oke, makasih ya. Bung Valdes. Selamat malam. Kita lanjut lagi di belakangnya Bung Valdes. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Halo, ada siapa di mana?
4: Ada yang biasa aku malam ini.
0: Ada Putra Tengah kok?
4: Itu dia sudah.
0: Apa kabar Bung Putra?
4: Kabarnya puji Tuhan baik, selalu sehat.
0: Puji Tuhan.
4: Malam ini lagi gerimis.
0: Ada gerimis?
4: Iya.
0: Wih, berarti ini malam dingin parah eh. Bung Putra, kalau pilih dunia nih, Bung Putra pilih mana? Oh, negara mana? Spanyol eh?
4: Betul, eh?
0: Nah besok ada Spanyol main. Sebentar jam 12 malam. Oke, okay. Bung Putra mau dengar lagu apa nih? Jangan suruh beta putar lagu Spanyol eh. Lagu yang mana?
4: Ada lagu apa?
0: Ada lagu dari Lee and Rhymes. White Lion, John Denver, Amy Grant, dan Whitney Houston. Oke, siap. Salamnya silakan.
4: Oke, salamnya untuk jemaah kalian, juga mama, Ima, Bang Marcel, Bunda Ima, dan
0: oke, siap. Iya.
4: Oke.
0: Makasih Bung Putra, selamat malam, selamat beristirahat. Di belakangnya Bung Putra ada siapa lagi? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, selamat datang.
5: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Hatolilote ya, Ma.
5: Pongki.
0: Hatolilote ya, Ma. Apa kabar, Opa?
5: Sudah mulai kerak, Tungke ya.
0: Iya. Yeah. Wih, Opa kalau tim ini, Piala Dunia ini pilih negara mana, oh?
5: Brasil.
0: Wih, Brasil, loh.
5: Brasil.
0: Maka kemarin...
5: Karena prediksi saya, biasanya kalau di benua Amerika itu Brasil.
0: Iya, eh.
5: Nah, hanya itu 2014 itu ya memang dia sial itu. Jerman bantai dia, nah. tapi kali kita yakin dia itu juara untuk ke-6 kali ini, Kak Fongki.
0: Semoga. Iya. Maka kemarin, kau tuh hampir bikin jantung copot, eh.
5: Itu, Maroko ini keras, Juna.
0: Jangan pikir Maroko pakai baju merah menyala abangku.
5: Itu sudah ini Maroko dong. Maroko lebih kira dong pun jantung lemah, padahal itu dong keras. Dong
0: babatu mangan.
5: Babatu mangan.
0: Oke, Opa, ini malam mau dengar lagu apa?
5: Oh iya, mau lagu apa saya kau fungki?
0: Ada John Denver, Amy Grant, Whitney Houston dengan Lee and Rhymes.
5: Eh, apa? John Denver.
0: John Denver, Take Me Home Country Road.
5: Oh ya, itu sah.
0: Oke. Okay. Salam ya. Silakan, Opa.
5: Ya, salam dulu Kak Fungia.
0: Boleh, boleh.
5: Pertama untuk Putra Tengah ya. Mm-mm. Di Fakpak yang baru lewat, selamat malam. Salam untuk Putri Tengah. Yang berikut ada Bang Tri di Mbak Utri Maroke, ada Teddy dari Bogor, ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, ada Om Fade di Lasikode,
0: okay.
5: Bapak Boto Sepatu Feto,
0: yeah.
5: Dan semua-semua saya Kak Fungki. Kak Fungki, hampir jam mana-mana Kak Fungki?
0: Sebentar jam 12 itu ada Spanyol dengan Tanjung Verde. Kemudian di jam 3 hampir siang itu ada Belgia versus Mesir.
5: Dan, oh iya iya. Oh.
0: Iya.
5: Jam sampai besok sana ada Mutiara Pagi lah.
0: Jam 6 sah besok itu.
5: Oh, oh itu Belgia dengan itu Mesir itu jam 6.
0: Jam 3 sampai jam 5.
5: Oh, iya iya. Oh, berarti Mutiara Pagi ada.
0: Masih ada, masih ada.
5: Oke, okay. Makasih Kak Fungki, selamat okay, malam.
0: Oke, Opa.
5: Sudah malek. Oh ya, tahu ini Mama Anita di WC tahu Kak Fungki.
0: Iya iya. Iya. Siap.
5: Makasih Kak Fungki. Malam.
0: Makasih Mbak Uk, Opa Eni sudah bergabung dan kita rehat dulu ya pendengar. Dua lagu berikut ini saya putarkan untuk Anda. After this Anda bisa kembali bergabung untuk pilih-pilih lagu dan salam sapanya.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, demikian dua lagu dari Barbara dan juga Cliff Richard yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Itu otomatis masih tersisa ada berapa lagu lagi ya? Ada 2, 4, 6, 7 lagu yang belum sempat saya putar. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152. Ataupun pendengar, Anda bisa bergabung di line WA 0811-3820. Selamat malam buat Kakak Maya. Halo Kak Fongki, lama tak jumpa. Mau kirim salam untuk semua pendengar setia RRI Pro 1 Kupang. Ada Bung John, ada Toyos yang ada di Oisao, selamat malam. Kemudian juga untuk lagu malam ini, putarkan lagu dari Lee and Rhymes dengan I Want to a Cowboy Sweetheart. Oke, lagunya beta siapkan untuk Kakak Maya yang sudah bergabung. Kemudian tersisa dua lagu ya yang belum sempat diputar. Ini ada Emigrant dengan Baby Baby. Itu lagunya di tahun 1991. Kemudian berikutnya ada lagu dari Whitney Houston dengan judul lagunya I Learn From The Best. Nah, berikan untuk jadwal pertandingan Piala Dunia untuk edisi hari ini ada juga di jam 6 pagi ya. Itu ya besok maksudnya ya, besok tanggal 16 Juni. Itu ada Arab Saudi versus Uruguay dan nanti di jam 9 pagi ada Iran versus Selandia Baru. Oke, lanjut lagi. Ruang Rindu, selamat malam, selamat datang.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Thank you, masih kasih jalur.
0: Iya, Teh Dinda, kumaha Teh, Pangestu.
1: Pangesto dan dingin lu. Tadi hujan luar biasa, Bung Pongki.
0: Hujan di sana?
1: Sore tadi hujannya tiba-tiba.
0: Oh gitu.
1: Derasnya.
0: Padahal ya, biasanya tidak.
1: Biasanya pakai tanda-tanda dulu.
0: Oh gitu. Ya bersyukurlah ya. Malam ini gimana? Cerah ya?
1: Malam ini sudah selesai hujannya, tinggal dinginnya. Kalau cerah, tonde. Kalau cerah, tapi yang pasti malam ini gelap.
0: Oh gitu. Besok pasti berubah lagi.
1: Oke, masih ada lagu apa?
0: Masih ada lagu dari Whitney Houston dengan I Learn From The Best. Kemudian Emigrant dengan Baby Baby.
1: Whitney Houston.
0: Oke, siap.
1: Oke, doa terbaik untuk Pongki Lepe.
0: Thank you.
1: Oma, selamat malam Oma. Oma sehat ya?
0: Puji Tuhan,
1: Oma
0: sehat.
1: Malam ini.
0: Oma lagi di acara pesta.
1: Malam ini ada acara pesta. Kalau di sini nyaris di setiap masjid atau tempat-tempat tertentu itu ini kan satu Muharram.
0: Oh, besok ya satu Muharram, betul.
1: Ini ya. Jadi ini malam tahun baru, tapi tahun baru Islam.
0: Tahun baru Islam, siap.
1: Iya. Sudah berganti tahun ternyata. Oke. Nomor 2 juga selalu sehat ya.
0: Amin, amin teh.
1: Betullah. Kalau begitu, kalau jumpanya sama malamnya untuk Om Endang, untuk Opa Emi, juga Bung Andesko. Next ke siapa lagi? Kasih Mayesi ya, selamat malam Mayesi. Ada juga Emilino. Kelima, jadi harus stop.
0: Oke.
1: Siap.
0: Bye. Terima kasih Teteh Dinda di Bogor, Jawa Barat yang sudah bergabung malam ini. Selanjutnya, halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Jakarta, Kak.
0: Fongki.
1: Fongki.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Teo Joete Tato.
0: Ada Teo siapa? Mama Anita. Tadi ada yang salam siapa ya? Aduh, beta sempat lupa tadi. Oh, siapa Bung yang salam? Bung Tokoki. Opa Eni, Opa Eni ada salam.
1: Iya. Nah, Mama Anita jalan-jalan tuh.
0: Boleh, silakan. Jangan terlalu jauh, teh syuting malam, eh.
1: Kan pakai tongkat, jadi jatuh sendiri.
0: Boleh.
1: Ini Om Sony bilang jalan-jalan nah, pakai tongkat, makanya Mama Anita jalan-jalan pakai tongkat.
0: Oh, begitu. Supaya enak kena toki dia.
1: jalan-jalan untuk.
0: Boleh.
1: Yang pertama buat Terinda. Opa Emi, Bapak Yahuda, ada Kakak Talia Derote, buat Bung Ferry mewakili semua-semua asyo.
0: Iya.
1: Buat keluarga di Landuleko, salam sehat, salam sayang, dan salam rindu kampung halaman.
0: Okay. Siap.
1: Buat Mama Glenn dan Mama Susan juga selamat malam. Buat Kak Kongki, selamat bertugas toh.
0: Iya.
1: Sebentar pulang hati-hati, salam buat semua keluarga di rumah. Makasih, shalom.
0: Shalom, selamat malam Mama Anita. Sudah bergabung di telepon WA ya. Oke, masih adakah yang mau bergabung lagi sebelum saya pindah ke lagu? Ruang Rindu, selamat malam, selamat datang.
2: Selamat malam, selamat datang.
0: Ada siapa?
2: Ada Bunda Ima.
0: Bunda Ima, mari masuk kok, duduk kok.
2: Biar berdiri aja deh.
0: Ini mau tagih utang.
2: Iya.
0: Nanti Fong utang.
2: Fongki ini atau Sony?
0: Fongki.
2: Pongki, selamat malam.
0: Malam. Pongki. Ini kalau
2: soalnya berdiri. Soalnya terlambat gabung, baru habis ibadah rumah tangga.
0: Siap. Ini hari-hari apa? Hari Senin ibadah rumah tangga di sana kok?
2: Iya, kami tiap hari Senin ibadah rumah tangga, hari Rabu ibadah wanita, hari Minggu ibadah umum.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Kotong di sini ibadah apa? Rumah tangga Rabu, Jumat, Kamis perempuan gemit, Jumat ini ibadah kaum bapak.
2: Di sini karena kami masih kurang jemaat, jadi hari Minggu umum, Senin rumah tangga, baru hari Rabu ibadah wanita.
0: Iya, siap-siap. Nanti beta ajak kok ini ibarat kaum bapak di sana.
2: Boleh.
0: Oke, Mama silakan.
2: Lagu apa?
0: Lagu dong so habis nih.
2: Aduh kasihan. Jadi Bunda tidak kebagian.
0: Ikut sako lagu-lagu yang sudah dipilih nih.
2: Oh, ikut lagu apa?
0: Ada Maria Carey, Vince Gill,
2: White. Maria Carey.
0: Oh iya, bolehlah.
2: Oke deh.
0: Silakan 5 orang.
2: Itu salam-salam buat Bung Fungki ya bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Dan salam sehat. Kalau pulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan penuh selamat. Bertemu dengan keluarga.
0: Amin.
2: Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Kupang semuanya. Selamat malam, salam sehat dan selamat beristirahat. Dan semua teman-temannya yang sudah pada gabung, selamat malam semua. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Buat Bung Pongki, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut lagi di belakangnya Bunda Ima. Halo, selamat malam. Selamat datang.
3: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mengurlat lagu. Selamat malam, Paman.
0: Iya, dengan bibi siapa ini?
3: Dengan Natalia, Paman.
0: Natalia di Takari?
3: Iya betul sekali.
0: Wih, memang tak lalu sulah moson gabung nih.
3: Aduh, minta maaf paman karena ketong sibuk jadi malam-malam pulang sate paman jadi ya paling pantau kan. Tapi kan gabung son deh.
0: Mikirnya sulupa kotong di sini.
3: Semua penyiar tetap di hati.
0: Ih, talalu ya, ya Ma. Saling dukung, saling doa eh. Silakan ya, Kakak Natalia.
3: Dalam hati semuanya penyiar nih, tidak akan lupa.
0: Makasih Kakak. Silakan ya, Kakak Natalia.
3: Sudah dapat lagu sonda.
0: Lagu sonda, bat ice baru datang.
3: Ice jadi demo di warung. Aduh, oke, nabe salam Superman.
0: Boleh, boleh. Silakan.
3: Pertama buat Mama Ima, selamat malam Mama Ima. Terus buat Mama Jessie Lograma, terus buat Kakak Joy Molteng, selamat malam Kakak Joy, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan memberkati.
0: Iya.
3: Terus buat Kakak Alina juga, selamat malam Kakak Alina. Terus buat Opa Emi, Opa Miller, Om Endang, dan Kakak Ayu Mas Tohi, Bunda Natalia Toli-Toli, dan buat siapa nih? Ke
0: Taman
3: yang di Bogor.
0: Teddy Indah.
3: Teteh Dinda di Bogor. Terus buat semua-semua, okay.
0: Selamat
3: malam. Dan kalau yang sudah beristirahat, selamat istirahat.
0: Iya.
3: Dan buat tim Paman, semangat terus Paman.
0: Terima kasih.
3: Jalan. Karena ini cuaca di Takari ada mendung-mendung manja dari tadi pagi nih.
0: Wih, sadap.
3: Siang-siang panas sedikit saja.
0: Iya.
3: Ini ada mendung, lebih dingin lagi.
0: Tarik Salim kok tidur.
3: Tidur jadi beta Paman.
0: Oh iya iya, oke. Okay.
3: Dingin tak lalu nah.
0: Siap.
3: Oke, buat kita Paman pulang, salam buat Bibi yang ada di rumah.
0: Oke deh.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Kakak Natalia di Takari yang malam ini baru bergabung setelah sekian purnama. Baik, dua lagu berikutnya saya putarkan untuk Anda dari koleksinya Mariah Carey dan Vince Gill.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tapung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

Ya, Vince Gill, I Will Always Love You, yang sudah kami putarkan untuk Anda. Terima kasih banyak ya buat Anda yang sudah pantau kami di malam yang makin kesini makin larut. Ya, selamat malam untuk Anda yang siap-siap mau beristirahat di pulau kasurnya. Selamat menikmati dan juga malam ini tidurnya nyenyak, biar besok pagi bisa kembali melaksanakan aktivitas. Untuk Anda umat muslim yang besok akan merayakan dengan tahun baru Islam, ya, di tanggal 5 Juni besok gitu ya. 5 Juni, di tanggal 16 Juni ya, 1 Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah. Yap, dan yang pastinya persiapan-persiapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, walaupun untuk tahun baru 1447 Hijriah sudah lewat. Dan besok sudah memulai dengan hari yang baru. Semoga juga menjadi pribadi yang baru dan hati yang baru. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sekali lagi, saya tuntaskan sampai di sini saja. Lagu-lagu yang tersisa bakalan saya putarkan untuk Anda setelah di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Lagu terakhir dari koleksinya White Lion dengan Forever to You. Besok jangan lupa kembali bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu edisi hari Selasa.

101,1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811 38

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bayangkan, jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana.

Bencana tidak pernah menunggu kita siap. Tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

Ya, mereka di zaman sekarang memberikan ponsel kepada anak agar mereka tenang seringkali menjadi jalan pintas bagi orang tua. Anak memang terlihat anteng, tetapi di balik itu ada hal yang perlu menjadi perhatian. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengimbau agar anak berusia di bawah 2 tahun tidak mendapatkan paparan layar atau zero screen time. Menurut Ketua Umum PP IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso mengatakan bahwa penggunaan gawai sejak dini dapat meningkatkan risiko gangguan tumbuh kembang. Paparan layar yang berlebihan bukan hanya membuat anak jadi kurang bergerak, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan bersosialisasi. Selain itu, terlalu lama di layar juga berkaitan dengan meningkatnya penyakit akibat gaya hidup seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes. Karena itu, orang tua diajak untuk membatasi penggunaan gawai sesuai dengan usia anak, memperbanyak aktivitas bermain, bergerak, dan berinteraksi langsung dengan keluarga maupun lingkungan sekitar.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

Ya, pendengar, kepala koki dari Spanyol untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan ada beberapa jenis ikan laut yang sebaiknya dibeli dalam keadaan beku daripada segar untuk mempertahankan legasinya dalam waktu yang lama. Di antaranya adalah ikan salmon yang sebaiknya dibeli dalam keadaan beku dan juga menghindari salmon segar terutama di luar musim panen pada akhir musim semi hingga awal musim gugur. Dikatakan juga ada pun ikan yang berikutnya adalah ikan tuna yang baik untuk dibeli dalam keadaan beku terutama untuk olahan seperti tartai, sashimi, dan juga poke.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Di akhir hari ini, renungkanlah apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ambil pelajaran dari pengalaman hari ini. Jangan biarkan belenggu kesedihan menutup jalan menuju masa depan kita. Ingatlah, apapun yang menjadi perkataan dan tindakan kita, harus kita pertanggungjawabkan resikonya. Orang yang selalu mengeluh adalah mereka yang tidak pernah bisa bersyukur. Padahal tanpa disadari, karunia dari Sang Kuasa telah kita nikmati setiap hari. Menjadi sabar dan ikhlas memang tidak mudah. Tapi itu sebuah keharusan. Belajarlah untuk menerima arti kehilangan dan penantian. Jadikan kepedihan masa lalu sebagai pelajaran menuju yang lebih baik. Karena pintu kebahagiaan selalu terbuka di depan mata. Tapi kerap kali tidak terlihat karena pintu kesedihan masa lalu tidak kita tutup. Kemarin adalah sejarah. Hari ini adalah anugerah. Lupakan hari kemarin. Jangan sia-siakan hari ini untuk hari esok yang lebih baik.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Kami yang bertugas, ya Fongki dan Calvin, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Selasa 16 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sepenuhnya. Kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ pun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati draf kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubasi. Kreatif sejenak, dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati draf kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke draf lawan. Kreatif sejenak, dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih kutak-kutik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Kami kira mencoba mengambil bola tadi, Mikel

lempar pendek saja, kirim ke tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini. Masih kuasa bola sepenuhnya dia. Tarik lagi ke belakang. Kita nantikan serangan, dibangun lagi di lingkaran tengah. Masih mencari ruang gerak. Kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola. Tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan rekannya. Ada Pau Kubarsi di situ. Umpan terobosan berbahaya. Serangan Spanyol dari sentra rusuk kiri. Jantung pertahanan Tanjung Perde. Terjatuh. Kami lihat pemain Spanyol tadi. Pemain nomor punggung 7, Ferran Torres. Namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara bergar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini. Tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Verde dengan kostum merah emas putih-putih mencoba mengirim bola, namun kan sekiman Spanyol kuasa sepenuhnya. Ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella. Tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella. Di sana mencoba umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana. Sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Verde ini. Namun lagi-lagi salah umpannya saudara, kiri kanan sedikit pemain Spanyol. Sodorkan bola ke depan, Marcos Llorente tarik ke belakang. Oh, tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amer Laporte. Tenang-tenang saja dia umpan ke belakang. Untuk kena kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres. Tarik ke belakang dia, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini. Namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Verde. Kini Tanjung Verde membangun serangan dengan cepatnya, menggiring bola kirimkan kepada Larus Duarte. Tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia. Melewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah. Kirimkan bola pendek saja cepatnya. Lalu melewati garis tengah sudah, mendekati dalam kotak penalti lawan, dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Verde. Masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini. Kirimkan lagi pendek cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz. Tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Verde yang berpunggung 13, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana. Terjadi perebutan, kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol. Maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kirim umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa sebagai pemain-pemain Tanjung Verde di sektor bek kanan dirinya sendiri, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol, dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Tanjung Verde. Kita nantikan segera lokasi sudah. Oh, ternyata masukkan Spanyol sudah pendek saja, salah umpannya. Kandas sebagai pemain Tanjung Verde kini membangun serangan. Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Pozinha. Umpan pendek saja yang dituju adalah pemain sek sebelah kiri, ada di sana Giovanna Cabral. Terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Pozinha, dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol. Dan kini tekanan kembali dibangun Verde, membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan kutak kedik sementara dia. Tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi saudara-saudara. Mantan juara dunia tahun 2010 saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Verde yang baru

0: Italia ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihatkan kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihalau dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutakan di sebentarnya, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde, hanya menggesekkan yang ke dalam. Spanyol kini membangun serangan cepat yang menggiring bola mundur ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya saudara-saudara, Gavi kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente, bek kanan dia maju ke depan, ini kirimkan pada Tern Torres, Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya saudara-saudara pemain nomor 16 yaitu Rodri, Rodri kirimkan pendek cepat menggiring bola, kini ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke dalam kotak Minati, dibuang saja bola tadi keluar kotak Minati oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente, Llorente teruskan ke tengah pada Rodri, Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana menggiring bola, dia mendekat di dalam kotak Minati lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde, Verde umpan ke pos kami, dihalangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Verde nampaknya Spanyol, umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke kawan, berbahaya, disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Verde, umpan terobosan, ada satu pemain di situ tetapi dua pemain Spanyol menghadang, menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesebelas sebelumnya dia kutak di sementara masih menggiring bola melalui 3.5 sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi, Gavi mencoba ketekanan ataupun kepada pemain nomor 24 Marquez Gura, tetapi kali terjadi perebutan, terjatuh kami lihat pemain Tanjung Verde, namun bukan sebuah pelanggaran saudara-saudara, bola terus bermain, kita nantikan ada Rodri, Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Gubarsi, Gubarsi angkat lagi ke depan mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan, ada Torres, Torres mencoba melakukan terobosan pendek lagi pada Marco, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang saudara-saudara, karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola kami lihat pemain belakang Tanjung Verde ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde, dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fozinha, ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi close top duel terjadi di sana, tidak ada pemain-pemain Spanyol, datang lagi serangan dari belakang, kini Tanjung Verde mencoba serangan tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Verde tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat saudara-saudara, sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi, Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri, Rodri di kanan tengah masih berlainkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol dan bermain bola-bola pendek, kini kirimkan melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente, Llorente umpan ke depan dia kepada Torres, angkat ke belakang, berbahaya kop, hampir saudara-saudara, untung saja ada pemain belakang Llorente, maksudnya pemain belakang Tanjung Verde yang mencoba menghadang bola tadi sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde, dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Verde Fozinha, dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Verde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan, kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tiga jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Pedes, langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan masuknya kepada Jamiro Monteiro, namun salah umpannya, kini dibantu dari belakang, umpan terobosan, kali ini yang dituju adalah pemain depan, nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento, tetapi apa daya memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol, yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak, dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Verde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pada ke depan kepada Fabian Rus, Fabian Rus kepada Gavi, Gavi tarik lagi ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Rodri lagi, ataupun rekannya di sana, kami lihat ada Marco Cucurella, mencoba melakukan Cucurella, kotak ketik sebenarnya melebar kepada Marcos, mencoba menggulung pertahanan Tanjung Pedes ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Pedes, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Pedes berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan, yang dituju adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya, tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita nantikan dikedepikan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan sehingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi, hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Pedes ini. Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti, kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah, menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun Oskami pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Dengan demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
1: Yang pasti disiplin dari empat pemain bertahan dari Tanjung Pedes cukup bagus ya, termasuk ketika dua gelandang mereka ada Giovanni Cabral, dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya. Bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak cepat ya, cukup lama ya, hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis, bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari sayap belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain, dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral, dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur, jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya, kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit, bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bung.
2: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte pada siapa diberikan, ada Marc Cucurella ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan, berikan kepada Gavi berikan kepada Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan, ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marc Cucurella menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung, ada Ferran Torres. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matan dari Ferran Torres tadi, masih ada peluang dari Fabian Ruiz, utak-atik dia berikan kepada Pedri berikan kepada Marc Cucurella kembali ke Pedri, mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Ternyata masih belum bisa tadi, sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz, sayang sekali masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi Pau Cubarsí ternyata. Dan tendangan dari Pau Cubarsí menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah, tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan. Serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol, sudah dilakukan Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte, dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik Pau Cubarsí akan diberikan kepada siapa bola. Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas, sayang sekali pendengar, umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya, dari nomor 7, Jovan Cabral mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Aymeric Laporte dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Aymeric Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, saat ini Fabian Ruiz memegang bola, utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang, ada Pau Kubarsi bermain bola, dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz umpan jauh ke depan, ada Maku Kurela kembali lagi back pass ke belakang. Masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol, dan kali ini Fabian Torres ya, dikejar oleh Gavi. Sayang sekali, dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan ya tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke 22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh posisinya di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
1: Iya, menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back, dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal, sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dixon Burgess, Logan Costa, Steven Moreira maupun Lopez Cabral ya di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang. Tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol, dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde, dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini, ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah, karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan, tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola yang cukup bagus melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang, tetapi mereka lupa akan fokus. Walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga Tanjung Verde, pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus, walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan, sekelas Ryan Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang, ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika di sundulan dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan, dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol meskipun mereka mengurung hampir ya. Berapa ya?
2: 70%
1: ya, ya. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
2: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan, namun belum ada yang benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini, sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fonsinya memberikan umpan jauh ke bola depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Tanjung Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka. Masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Burgess, kepada siapa bola akan diberikan? Utak-atik dia, berikan kepada pemain nomor punggung 13 ya, dari yaitu Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Sayang sekali, sudah dilakukan sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, mendengar, berhasil diblok tadi oleh Marco Kurela, ya, nomor punggung 22 maksud kami. Berhasil Stefan Moreira berhasil diblok oleh Marco Kurela, sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan berada di mulut gawang, tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan, ada Gavi di depan, maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol, namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri, Rodri dia utak-atik sebentar, dia berikan kepada Pedri, Pedri berikan kepada Fabian Ruiz, Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Ah, sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha, kembali lagi, kemudian ada Pico Lopez, langsung Fosinha, tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia, memberikan bola kepada rekannya, ada Marc Cucurella yang memberikan umpan, langsung tendang dari Fabian Ruiz. Ah, sayang sekali gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok, tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi, Gavi berikan kepada Pedri, Pedri utak-atik sebentar, kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Marc Cucurella, Marc Cucurella maksudnya umpan langsung, ah sayang sekali Marc Cucurella, tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Marc Cucurella hendak melakukan umpan, namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Marc Cucurella, tadi ditendang oleh Marc Cucurella, dan Marc Cucurella melakukan tendangan yang cukup keras, namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap, sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí, Pau Cubarsí umpan diagonal saja, dia ringan kepada Aymeric Laporte, Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri, Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente, Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí, Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri, Pedri umpan langsung ke depan, ah sayang sekali berhasil ditangkap tadi, maksudnya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dini Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde, kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Steven Moreira, kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola, ya berikan kepada Steven Moreira, nomor punggung 22, kembali lagi ke belakang, ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper, kemanakah sang kiper memberi umpan, ya kepada nomor punggung 3 Dini Borges, Dini Borges umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali mendengar jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami, Ferran Torres, Ferran Torres berikan kepada nomor 21. Ya, ah, saat ini utak-atik dia nomor punggung 21, pemain dari Spanyol yaitu Gavi, Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Marc Cucurella, Marc Cucurella memberikan kepada sang kapten Rodri, Rodri di bayang-bayangi 1-2-3 pemain berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri, saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka, dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan, berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan, berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsí, Pau Cubarsí umpan dorong saja ke depan, ada Marcos Llorente, Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, mau mulai serangan lagi. Tanjung Verde ada Sydney Burgess. Sydney Burgess berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Fozinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinya, dan ada nomor punggung 22, Stephen Moreira. Ah, sayang sekali, offside pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20, Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offset, sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru, kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan, berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Cucurella. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia, umpan dari ini. Maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sydney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sydney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sydney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri, melewati beberapa pemain lawan, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal, jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh, sekitar 45 meter yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Cucurella, sayang sekali. Gol! Tidak, ternyata. Berhasil diblok oleh Fozinha. Sebuah umpan matang tadi dari Marco Cucurella yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Marco Cucurella menyundul, namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok, dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fozinha, tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
0: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya, baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas, Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Spanyol, kotak kedip semuanya angkat mudaman, oh satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon, tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas mister gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola perik depan, ada perantor di sektor bek kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang, yang dituju adalah pemain Pau Gubarsi. Gubarsi mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Kubasi, mencoba mereka di kotak penalti, melebar lagi kepada Marco Kurela di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Fabian Ruiz, lepas tembakan itu tidak jadi, hanya digeser ke kanan, Adris itu melihat Carlos, Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi ataupun tarik ke belakang lagi, gerak tubuh senaknya ada Rodri, Rodri mundur ke belakang mencari umpan tembak, tidak jadi, gerak tubuh senaknya masih kutakan di sebentar, tarik ke belakang lagi ada Marco Kurela, Marco Kurela tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain-pemain Tanjung Verde dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepatnya menggiring bola, ada Fabian Ruiz mendekat dari kotak penalti, teruskan kepada Rodri, gerak kotak di sebenarnya, satu dua diberikan pada Marco Kurela, kop pembukaan, lepas, oh sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kozinha. Dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres, tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur, sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Pozina, hanya menghasilkan tendangan penjuru kitantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Pozina kitantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang, cukup tegang kami lihat. Nantikan, ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat mister gawang. Ya, polisi sudah berbunyi, langsung ke mulut gawang, kop dua terjadi. Oh, langsung saja ditinjau oleh penjaga gawang Pozunda. Namun datang lagi serangan pemain-pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kutakan di sebelahnya, lepas tembakan, gol. Jauh-jauh-jauh saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara, meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Verde. Namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Demi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami, mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Gubarsi. Gubarsi umpan lagi kepada Marco Kurela, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan, tapi bolanya lepas dan kandas, dan dengan demikian belum merubah, hanya menghasilkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain Tanjung Verde. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja kiri tak, namun salah umpannya. Spanyol kini membangun serangan, menyusuki dalam kotak penalti, berikan bola pendek kepada Gavi ataupun kepada Torres, oh kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berganti melakukan tekan serangan balik berbahaya, ada Laros di sana, Jamiro Monteiro kutakan di kundar, jomur ke belakang kepada Giovanna Cabral, Cabral menggiring bola dia, memasuki dalam kotak penalti, pertahanan Spanyol kutakan di sendar dia, di main-main Korea, oh akhirnya kandas-kandas saudara-saudara, meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya, dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan pada Gavi. Gavi tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama dengan siapa gerangan ada Amerik Laporte di sana. Mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres. Kembalikan lagi kepada Kubarsi. Masih di lingkaran tengah dia. Teruskan bola pendek kepada Rodri. Rodri melebar lagi ke sektor kiri. Mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan. Pertahanan ke sebelah kanan Spanyol. Kini melakukan ada Torres di situ. Pertahanan di sebentar dia. Mendekati dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain-pemain belakang kesebelasan Tanjung Pada turun ke bawah. Kini kembali serangan. Dibangun lagi. Ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah. Mencari ruang tembak. Sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Pada juga cukup rapi saudara mengawal satu persatu. Man to man. Dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol. Sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita nantikan. Masih bermain bola. Pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru. Mereka terkenali. Berikan umpan. Ada Torres di situ. Gerak tibus sinaknya. Gerak tibus kutakan disebar. Tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditebus sehingga gerak tibus atau maksud kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozunha nampaknya agak sulit sehingga digadikan lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde ini dan belum berapa kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Verde masih kami mampu untuk mengimbangi pertahanan Spanyol sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Verde nomor punggung 13 menggiring bola di sana ada Sidney Lopez. Lopez kirimkan ke depan yang dituju adalah pemain Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana tetapi sayang bolanya kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan langsung berikan ke tengah saja. Andres Silva melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencoba serangan melalui Pau Kubarsi, pemain yang berusia 19 tahun ini melebar ke sektor kanan yang itu adalah Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan kembali kepada Kubarsi lagi ataupun kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Amerik Laporte cocokkan bola ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla. Angkat gawang berbahaya lepas tembak. Oh, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya saudara-saudara hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol tetapi kali ini patah lagi tengah jalan hanya menghasilkan tendangan gawang saudara-saudara. Tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Marco Correa. Correa teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain Pau Kubarsi melewati garis tengah sudah umpan kepada pemain Peran Torres. Torres tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Amerik Laporte. Lapori mencoba menekan umpan maksudnya kepada Gavi. Tadi ataupun Rodri di sana tetapi tidak adalah kawan yang ada lawan saudara sekini. Kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol. Teruskan ke depan dia cepat lagi kepada Kubarsi mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Masih cari kawan yang berbebas umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Verde yang dituju adalah Marco Correa ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Larus Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Verde. Umpan ke belakang terjadi keluar di sana tahan dengan dada. Oh kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Verde dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru saudara-saudara karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Posinha, penjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun saudara-saudara, tentu saja yang merupakan salah satu pemain dari Tanjung Verde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain berjubah puruh yaitu Pedri, langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang, gagal saudara. Meskipun tadi kami lihat Peran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Posinha, sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang, heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Verde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kita nantikan yang pada ke dalam depan dilakukan pemain-pemain Tanjung Verde. Kami lihat di sana pemain berunggul 4 tempat menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Pico Lopez, dikelepas umpan ke depan yang dituju adalah Dylan Livramento, namun sayang tidak ada kawan, yang ada lawan diburu saja oleh penjaga gawang Simon langsung game kepada Marcos Llorente. Llorente yang melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi, oh ternyata kepada Marco Correa di sektor bekanan pertahanan kesempatan Tanjung Verde, mundur ke belakang dia jauh, kerjasama lagi dengan rekannya ada di situ Torres, kreatifus nak dia mengasak jantung pertahanan lawan, kutak di sebenarnya melebar ke lawan, lepas tembakan doang kop 2 kemungkaran, sayang saudara, lemah lagi heading ataupun sunduran kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Mikel Oyarzabal. Sunduran kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan oleh Fosinha, menjaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Verde langsung ke depan, namun bersama dengan kita melihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
2: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fosinha ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini ya Bung.
1: Iya, kalau saya lihat selain Fosinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga, tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke 38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Fosinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sidney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya lini belakang mereka cukup bagus dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri, dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan spora di Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
2: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng. Namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9, dan ini yang apa mereka timnas Spanyol masih belum sepertinya belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya, Bung ya.
1: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Iya. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan iya, mereka memakai false 9.
2: False 9.
1: Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Oyarzabal ini, iya, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Iya. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi, ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan sih Oyarzabal yang akan diganti, karena iya, ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Giovanni Cabral, ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres, walaupun dia beberapa kali melakukan shoot bahkan kan ada sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang, walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Keverdes dapat intervensi yang sangat luar biasa. Tetapi balik lagi, credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
2: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
1: Kalau menurut saya, Lamine Yamal agak nanti saja ya kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Lamine Yamal, karena sama-sama Barcelona mungkin. Yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Lamine dengan kondisi seperti ini, Lamine Yamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus, walaupun sebenarnya cara bertahan dari pemain Keverde ini normal-normal saja ya, artinya dia tidak pernah ngambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackling keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona permainan zonanya, terutama
2: zona markingnya,
1: sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka, apalagi pemain-pemain tengah mereka, bahkan seorang Ryan Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi, kalau catatannya semoga Keverde bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
2: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
1: Iya, realitasnya kan mereka
2: jajahan Portugal ya, Bung?
1: Iya, Portugal sekali ya, bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun lahir di Keverde besar di akademinya Portugal, dan hampir dan semua pemain mayoritas kan bermain di luar Keverde. Ada yang di beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di Cape Verde banyak pemainnya berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain Cape Verde ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, yeah, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya. Yeah.
2: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bupista ini, Bung Esto, di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
1: Iya, kalau Bubista, menurut saya Bubista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya, efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol, dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik, dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus, walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka, bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik, terangan balik KVVD 41 tadi, Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun berhasil ditutup oleh Kubasi. Tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya, kesangan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung, walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu
2: ya. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan satu berita berikut ini.

0: Pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 470.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar 625,14 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 470,95 miliar rupiah serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar 154,18 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar 470 miliar 957

0: 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa seperti juga bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian 251,3 triliun sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
0: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 2,19 triliun rupiah. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, Madit, awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan ini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek jantung pertahanan Tanjung Verde. Melalui Rodrigo diburu ke belakang, dia mengurung pertahanan Verde. Nomor punggung 14 di sana mencoba mendekati draft lemak, kemudian lagi jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri gerak tubuh sedak dia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana mencoba merangsek gerak tubuh sedak bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih di kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Saudara sebelah tepak dia terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayer Mik Laporte yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan, tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya, mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil mengasah 11 penuhnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk 11 tahun Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Corella, tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan ayam Eric Laporte. Tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya. Porto mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana. Kami lihat Carlos atau kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya, kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Kotakan di sekitar dia, mundur jauh ke belakang, kerja sama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang, mencoba menggiring bola, mendekati daerah lawan. Gerak tubuh sebenarnya, kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente. Gerak kotakan di sekitar dia, kembalikan ke belakang lagi. Yang dituju adalah Amerika Laporte mencoba umpan ke depan. Berbahaya serangan Spanyol di dekat rak penalti, melebar ke sektor kiri, ada Mikel di situ, nanti ataupun kemana pun 20 yaitu Pedri menggunakan sebelah, angkat bulu kawan, kop 2 terjadi, lepas, oh ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente.

0: Keluar dari tarik belakang, lepas di belakang tendangan, gol! Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan sehingga demikian saudara-saudara, belum merebak kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri tarik ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Marcos Llorente gerak tibus sedak, dia bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde yang masih kuasa sebenarnya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi, umpat umpat berbahaya, Gavi bebas sendiri, dia kali ini bolanya lepas kembali di kuasa punya pemain Tanjung Verde, berganti tekanan menggiring bola dia, tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat baik Kukurela dikirimkan tengah kepada Gavi, disikat terlingkar tengah, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Rodri kembali break ke depan dia kepada Carlos, maksud kami Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Kubasi menggiring bola, angkat lagi kepada Amerika Laporte mencoba dekat ke Rodri, berikan kepada Kukurela, tetapi kali ini bola berikan lagi kepada Pedri umpan ke kawan, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang, langsung saja Tanjung Verde keluar tendangannya, keluar kotak penalti maksud kami, yang dituju adalah pemain depan. Kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Livra Mamento sudah pada posisi offside, mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu pemain Spanyol, namun kali ini salah umpannya, diserobot dari belakang. Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Verde, mendekati daerah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan, melakukan tekanan dari center sebelah, lepas tembakan ke gawang. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan, dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah, ada Verde di situ. Tadi ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba merangsang di jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat ke mulut kawan. Yang ditunggu adalah Gavi, tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinha, dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde ini. Kini permainan dilakukan lagi atau serangan dibangun oleh pemain Tanjung Verde melalui pemain belakang, kirimkan kepada penjaga gawang Posinha tendang sudah ke depan, yang itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana, terlalu salah umpannya, kuasa sebenarnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan, terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol, namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Verde, dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Verde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan, ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Verde yaitu Pico Lopez. Lepas kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Jadi tujuan pegerangan di sana, kotak kanan sementara, kembalikan lagi kepada Lopez. Hasil tiba kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan, masuk ke daerah lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan, salah umpannya, kini Spanyol melakukan tekanan, angkat ke belakang, oh Sayang, dengan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinda, yang tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol melihat penjaga gawang Pozuna yang sudah keluar dari sarangnya, namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Pandai dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Pandai mencoba membangun serangan dari bawah namun salah umpannya, kembali lagi dibayang oleh pemain Spanyol, namun berhasil dihadapkan oleh Pico Lopez, tendang sudah ke depan dan tinggi adalah pemain depan di sana cepat mengirim bola, tapi kali ini tidak berhasil karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah melihat 8 pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pandai. Dari sektor sebetulnya kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah, namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang, kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencakupkan tekanan, kutak-kutik sebentar dia mencari kawan yang berjebas, mundur lagi jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Pandai. Angkat bulu gawang berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres, hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Pozinha dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0, dan kini terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar melijakan 8 pertandingan. Kita nantikan, melihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Pandai masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar, ya, keluar lapangan karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan harus cepat keluar. Dan kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Pandai. Oh, kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sekir jantung pertahanan Ante Pandai mencoba melakukan tekanan, dia kutak-kutik sebentar, masih Tanjung Pandai, masih umpan ke dalam kotak penalti. Ada di sana kami lihat Kukurela kutak-kutik sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sambil dengan Ferdi angkat ke gawang, ada dua pemain bakul gawang. Terlalu lemah saudara-saudara, lemah sekali Fabian sundulan kepalanya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan, dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon ya masih kirimkan bola ke depan dia. Ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melempar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente bek kanan dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Pandai. Umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Laporte langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada 3 pemain Tanjung Pandai yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozinha. Selamatlah gawang Tanjung Pandai. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Rodri tarik ke belakang dia, Abbas kutak-kutik sebentar dia, kebesaran dikirimkan kepada Aymeric Laporte, langsung ke gawang. Satu tendangan yang sangat-sangat jauh saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Pandai. Dan saudara-saudara bergerak, Sementara ini Camille kembali sambil pada melakukan tekanan, namun sambil mengulur-ulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan yang ada, lawan kiri berkati tekanan, sepanjang melakukan tekanan, angkat mulut kawan, coba diheadingnya atau dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Teran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya sebelah kiri atau kanan, ya kita nantikan. Ambil ancang-ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Pedes, sudah dilakukan langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke mulut kawan, kali ini di heading saja lepas main belakang kesebelasan Tanjung Pedes, berganti tekanan, melakukan tekanan kini, kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di daerah Tanjung Perde. Kutak kali sebentar dia ada di situ, kami lihat Amerik Laporte, tetapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol, dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan. Kini Spanyol mencoba lakukan, angkat mulut kawan, kop dan terjadi. Lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Ozinha, dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Perde ini bersorak-sorai melihat penampilan Ozinha yang pada pertandingan malam hari ini waktu di Sebarat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Kini tekanan dibangun oleh pemain Sebarat, masuk ke kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tiga jalan, dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Perde juga gagal, dan kini kemerdekaan diberang. Spanyol mencoba melakukan tekanan, tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Perde nomor punggung 3, yaitu Dine Borges, bek kanan yang rajin turun naik ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan, dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7 yaitu
1: Ovan Cabral.
0: Ovan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
1: Dan mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini ataupun dini hari ini, Larus Duarte, Ovan Cabral dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk, yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Billy Semedo, dan ada 1 lagi pemain. Saat ini tendangan bebas sudah dilakukan, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Ozinha, dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, berebut bola tadi, ada perebutan bola, kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol, tidak terburu-buru, Rodri mencari rekannya, 1, 2, 3, pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan, melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol, kembali Rodri, umpan jauh ke depan, siapa yang dituju, ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri, dan tiki-taka dia, ada Pedri, 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Sayang sekali bola kembali dipotong, dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membangun serangan, ada Pau Kubarsi beri saja kepada Rodri, lihat-lihat dia, ada Fabian Ruiz, umpan mendatar kepada Fabian Ruiz, dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz, berikan kepada Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan berbahaya toh, pendengar. Ya, saat ini kembali kombinasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol. Namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1-2-3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric, sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan back pass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Burgess melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan. Perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marco Cucurella. Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya siapa yang akan menjadi partnernya. Diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri ada Marco Cucurella. Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali diberikan dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fosinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fosinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal, sekali lagi Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
2: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya. Kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke 47 sampai menit 57 ya. Sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah ini menurut saya salah satu cara yang efektif, dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai hydration break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Cubarsí maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi 2 center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari Cape Verde, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga, dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya, setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
1: Ya, dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal, pendengar, Dela Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar, digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. 2 pergantian telah dilakukan oleh Dela Fuente pada Luis de la Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella berikan saja back pass mundur kepada Aymeric Laporte. Umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri. Pedri kembali mengarahkan bola kepada Paco Cucurella, bekerja sama dia. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde, dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol, dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor punggung 14 Aymeric Laporte, berikan kepada Pau Cubarsí. 2 jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utak-atik, dia dibayang-bayangi 1-2 pemain, berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal. Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang, ada Marcos Llorente, berikan kepada Rodri, berikan kepada Lamine Yamal. Sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal, namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fozinha yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri, Pedri berikan kepada Mikel Merino, Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri, Rodri ada Lamine Yamal, berikan lagi kepada Marcos Llorente, Marcos Llorente kembali kepada Rodri, umpan jauh kepada Marco Cucurella, maksudnya Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan, kembali back pass ke belakang, ada Aymeric Laporte, Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí, kepada siapa Pau Cubarsí memberikan bola langsung pada Aymeric Laporte, Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde, dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal, Lamine Yamal berikan kepada Rodri, Rodri utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente, sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente, Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde, berikan kepada sang kapten Rodri, ada peluang dari Ferran Torres, Ferran Torres tendang, sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde, sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri, dan kali ini pendengar, Ubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo, dan kali ini permainan kembali dimulai. Sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan, tendangan datar berikan saja kepada Pau Cubarsí, Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente, Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal, Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol, kembali lagi bola back pass berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya, sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marco Cucurella, Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde, ada Aymeric Laporte, Aymeric Laporte ya dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde, dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri, Pedri berikan kepada sang kapten Rodri, Rodri berikan kepada Marco Cucurella, tiki-taka dia, umpan tiki-taka kepada Ferran Torres, Ferran Torres dan Cucurella, kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde, dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Ubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol, tendangan dilakukan oleh Pedri, sayang sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian, dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol, Rodri, Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan, melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri, Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte, Aymeric Laporte berikan kepada Cucurella, Cucurella apakah hendak melakukan umpan tarik, sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya, rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Bubista dan dimasukkan Temo Murjainko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Bubista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Ah, sayang sekali pendengar. Ah, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marco Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam, berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi umpan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella, kepada siapa bola akan diberikan? Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan. Namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri. Pedri, kepada siapa bola akan diberikan? Ada Lamine Yamal menusuk dari sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh João Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawiranegoro.
3: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan itulah Lamine Yamal, di sana terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan, selusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi dia, kerja sama dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Lamine Yamal, angkat ke gawang, heading top dan terjadi, ada Cucurella ke gawang. Lemah-lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Cucurella. Tidak demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Pozinha ataupun ya. Dan tergantikan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan. Saudarakan bola pendek ke depan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, atau Rian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap João Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, Kita nantikan tendangan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menuju Sultana, berikan panik saja ke depan. Tendangan di sebentar dia dibang-bang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente. Masuk proses pemain-pemain mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari sarangnya karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Perde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gara bikin selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Utak di sebentar dia melihat tiga setengah sudah umpan ke depan kepada Marco Kurela. Kurela di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perde, mundur ke belakang lagi jauh dia, kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Reporter atau Lefort mencoba lakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, dia kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Yamin Lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola dia keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tetapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya mengasihkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun serangan lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia, Rodri terang-terang saja dia masuk di garis tengah, dia masih mencari kawan yang berdiri bebas. Mundur ke belakang lagi dia, coba kembalikan lagi pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke dalam kotak penalti tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Amerik Laporte mencoba mengukur tekanan dia, dibayang-bayangin belakang kerja sama dengan Rodri umpan kepada Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Perde. Tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joao Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Perde. Ini lempar ke dalam, silakan bekam pada Rodri. Rodri melempar kepada Marco Kurela, angkat dulu kawan, berbahaya. Satu lepas tembakan dulu kawan, tapi sayang saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Bozina dari Tanjung Perde ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Susah sekali tampaknya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Perde. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Porte. Porte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada bola gerak aktif sejenak. Kembali akan kirimkan lerak dari ke kanan ke kiri, berikan kepada Marco Kurela. Kurela tarik ke belakang lagi kepada Amerik Laporte ataupun Ayermik Laporte, silakan kerja mencoba lakukan tekanan, angkat lagi kepada Ferdi. Terjadi perebutan di stroke-nya, ada yang Jamal di situ melakukan kontak kedik sebentar, dibayang dua pemain. Oh, akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas tamu. Datang lagi serang dari belakang, mencoba menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti ataupun kepada Rodri di sana. Tapi kali ini berganti tekanan, kali ini Tanjung Perde yang melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola, mencoba dari kekat, tapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersamaan dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17. Ya, apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Perde? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal hanya beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Perde mencoba melakukan serangan dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozina. Pozina langsung dikirimkan ke tengah, salah umpannya kalah sebagai pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, ada Yamin Jamal masuk umpan ke gawang, berbahaya saudara-saudara, ada Omah lepas tembakan. Satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel
0: Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde dan akhirnya bola tadi melambung di atas mister gawang Pozinha. Sehingga demikian selamat gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gratis sedaknya kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Tanjung Verde. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak penalti. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkaran tengah, masih kembali akan dikirimkan kutakan di sebentar, dia tarik ke belakang lagi, sayang salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoblokkan tekanan sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Verde, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol, kutak ketik jembar berikan kepada pemain Yamin Jamal di sektor sebelah kiri, pertekanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali patah di tengah jalan. Tanjung Verde berikan jembatan tekanan, umpan terobosan ke sektor berikan pertekanan kesebelasan Spanyol, berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Verde berakota nanti, tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan dulu kawan, jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Verde ini, ya Kevin, tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol, namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Verde sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentur pemain belakang dari kesebelasan Yakob Kalipa, hampir-hampir saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Verde. Untung saja penjaga gawang Unai Simon Balompesi yang sangat memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Verde ataukah Spanyol, tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada Cucurella mereka sektor sebagi, berikan pada nomor 17 pada William, angkat ke gawang, kali ini umpan tarik William langsung saja ditendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru, saudara-saudara. Ya, ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Verde langsung ke mulut gawang, terjadi kop duel di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di situ Cucurella. Cucurella tarik ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos Gaktibus sedang dia mencoba mencari kondek berdiri bebas, melebar ke sektor kiri, ada di situ kami lihat pemain Verde. Verde melebar, kembalikan lagi bola pendek, dia cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan, ada di sana Yamin Jamal, angkat mulut gawang, lepas tembakan, sayang tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Verde dari sektor sebelah kiri, pertahanan Tanjung Verde tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri, yang ditinggal Cucurella, bebas dia, baku takkan di sebentar dia masuk ke kotak penalti, tarik ke belakang lagi. Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola dia datang dikuasai sepenuhnya. Ada Verde di situ, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasi. Kubasi umpan kepada Yamin, kutakan di sebenarnya, masih menggiring bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kondisi bebas, mencari ruang tembak, saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Verde mencoba mengawannya dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran, kami lihat
3: pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Ferdi mendapat kartu kuning ya karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Ferdi yaitu pemain yang cukup berbahaya pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa mendapat pengawalan yang cukup ketat dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Yang demikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Perda sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya. Tidak ada kawan di sana yang ada lawan. Kini berkasih tekanan. Kita lanjutkan Yamin Yamal mencoba menggiring bola teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Perda namun kali ini patah di tiga jalan. Dibayang-bayangin belakang kiri pemain Tanjung Perda mencoba ke sebelah sepenuhnya kirimkan ke depan umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau mendekat lainnya kuasa belasungnya masih menggiring bola dia memasuki daerah pertahanan lawan berbahaya serangan dari Tanjung Perda memasuki daerah kotak penalti lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh saudara-saudara yang sangat jauh dari luar kotak penalti dilakukan oleh Rian Mendes hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon dan belum berubah kedudukan masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perda. Kali ini umpannya salah dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Perda disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez dan kini kuasa sebelumnya lagi pemain-pemain Spanyol kuasa sebelah sebelumnya ada Yamin Lama angkat gawang. Berharap dengan kop juga di sana namun kali serangan berbahaya mencoba menggiring bola tetapi kali ini bolanya cepat berjalan tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol dan tentu saja tidak menghasilkan gol nampaknya hanya menghasilkan out tendangan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Rosina kita nantikan ya 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada kotak penalti sementara sudah dilakukan melambung tikar ke mulut gawang. Sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat saudara dan demikian bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Adam Makadami membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Perda tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Perda karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai atau masyarakat sepak bola dunia dan cinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Perda tetapi jawaban yang sangat luar biasa Tanjung Perda malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
1: Menariknya Bung Estu jika kita berkaca dari hasil imbang ini berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung Tanjung Verde dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik pada malam hari ini.
2: Betul. Nah,
1: kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bung?
2: Iya, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fusina ya dengan 7 kali save. Yeah. Ini luar biasa walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fusina, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan tipe pemain yang lain tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fusina dengan dia dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil. Yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save. Tapi akuasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta Analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial. Okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Bosinha mampu memaksimalkan hal itu.
1: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Ya. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
1: Siap.
2: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Carlos Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sidney Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali ketika bola lepas dari Willy di belakang dari João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Yamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
1: Okay.
2: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya. Yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella.
1: Yeah.
2: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
1: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
2: Iya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
1: Iya.
2: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan hati Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini. Beda dengan Cape Verde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Cape Verde. Menit ke-70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Cape Verde memasukkan Semedo, menit 75 João Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh Yamin Lamal, ledakan Yamin Lamal. Sebenarnya Nico Williams cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odi Isabel ini menurut saya juga agak-agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico Williams, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda. Karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
1: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk selanjutnya.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Pepi.

Ya, selamat Dini Hari Pertiga Pertiga dimanapun Anda berada. Kembali tim Dini Hari Pertiga RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu unggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi antara Spanyol melawan Verde itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah. Pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara, bahkan Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pecinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir, dari deretan materi pemain mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang sering kali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti.

0: tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa. Body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku, dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali pada tim sepak bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zay.
0: Salah. Rudy Garcia. Iya dong, nggak kena aja itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
0: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
0: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara

0: Inggris.
1: Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini, betul, ya Mas Afri ya.
5: Betul, Mbak.
4: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
5: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
4: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
5: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
4: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
5: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
4: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
5: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak, sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
4: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
5: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
4: Jerman, Argentina, Portugal teratas.
5: Portugal, betul. Okay. Iya.
4: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
5: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu.
4: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
5: Oh jelas, kalau untuk saya, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
4: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa, Mas? Kalau untuk jersey?
5: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
4: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal.
5: Betul.
4: Begitu ya Mas Afi.
5: Iya.
4: Ada kualitas
5: betul
4: yang lainnya Mas Afi yang dijual?
5: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
4: Itu laris juga Mas Afi?
5: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sembah bagi mereka begitu.
4: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
5: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
4: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
5: Ya, itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi, iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak.
4: Okay. Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung mau beli begitu ke tokonya Mas Afri.
5: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak begitu.
4: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
5: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
4: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
5: Ya JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
4: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
5: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
4: Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
5: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
4: Oke, Mas Afri harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
5: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
4: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
5: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak. Tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya.
4: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
5: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
4: Oke, nah Mas Afri strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
5: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya, Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami, Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia seperti itu.
4: Oke, okay. Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya siap, selalu laris ini, Mas Afri. Lalu siap, juga nanti
5: amin, amin.
4: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces perharinya seperti yang.
5: Siap, amin, amin. Terima kasih.
4: Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih, Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Sirgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
2: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
2: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
2: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
2: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada lini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hassan Trezeguet. Trezeguet gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan juga ada di Belgia tuh Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup D ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup, karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Nah, dua tim lainnya tapi kalau ini big match dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan 5 pertandingan sebelumnya Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Ya. Lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri imbang atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan ditampilkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangkan.
0: Oh di bangku cadangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Hossein Hassan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang. Tuh. Bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi. Dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti. 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari Pak Achtong.
2: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan. Di depan Omar Marmus dengan.
0: Iya, betul.
2: Dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu.
2: Iya.
0: Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul, benar tapi salah.
2: Iya, jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Tanjung Verde itu. Lepas Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu dan itu yang main bukan dari bumi dari planet lain.
0: Oke, baik. Makasih. Kalau Pak Hartong jagoin ya. Siapa? Kalau malam ini pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir, jadi
0: Mesir ya.
2: Tapi kalau Patong timnya udah mengajar 7-1.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Patong, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Patoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, assalamualaikum
0: ya. Iya, salam olahraga jaya. Silakan Pak Dian.
3: Iya. Ini saya agak sedikit kecewa dengan pertandingan yang pertama tadi ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Dukung Spanyol.
0: Iya.
3: Bagaimana
0: ini ya?
3: Kok bisa ditahan imbang sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Iya. Untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir ini kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Ya, karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
0: Kalau siapa Mesir?
3: Iya,
0: mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bung Patoni.
3: Iya. Ya, pemain-pemainnya kalau di Mesir itu ya, selain di Muhammad Salah itu ya.
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik.
3: Ya,
0: jadi lebih mengunggulkan
3: bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
4: Enggak lah. Oh, enggak mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu.
4: Iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya? Bagus lah.
0: Bagus. Oke, baik. Makasih Mas Aswa. Yo, ya, selamat ini hari. Juga. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau enggak salah.
1: Iya,
0: skor 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca melihat kekuatan setiap individu pemainnya cocoknya di mana dan lain sebagainya pasti seperti itu ya Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni saya terima dulu ya pendengar ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Ya, halo.
0: Ya, selamat dini hari, salam olahraga. Silakan nih Pak Andi.
5: Jaya.
0: Wajar. Pak Andi, silakan.
5: Kalau ngelihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu ya.
0: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudy Garcia gitu ya.
0: Rudy Garcia.
5: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar ya.
0: Head to head.
5: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan dari Belgia. Oh, jadi menjagokan Mesir ya. Oke, baik.
5: Betul.
0: Makasih Fadi. Wah, ini menarik nih. Pak Daniel di Sorong. Waduh, pagi. Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
6: Jadi menurut saya begini. Kalau Belgia ini kita menang karena dia dari back sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Oke, merata.
6: Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka terlalu fokus kepada Mohamed Salah, jadi bisa
0: dikatakan. Kalau dimatikan Mohamed Salahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu, kalau nggak salah. Ya,
6: itu karena mereka pakai sistem target man
0: begitu. Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
6: Nah, ya. Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Oke.
6: Okay. Jadi Belgia menang.
0: Baik. Ya. Baik, Pak Daniel. Makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target bisa di dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, semua masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir begitu. Tanggapannya gimana Bang Fadli?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku dan De Ketelaere yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Oh, Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Oh. Enggak. Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Nah, ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa dijebak kucak-kenangkan ini, Bung?
1: Nah, itu dia, kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di
0: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak. Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
1: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
7: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
0: Iya.
7: Ini loyo ini gara-gara ini tadi.
0: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang, juara jagoannya.
7: Tahan imbang, karena di ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya. Oke. Okay. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia ya, nih sesaat lagi.
7: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia?
7: Iya. Karena walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya sesek lagi nih.
0: Oke. Okay. Baik, makasih. Ya,
7: Salam
0: olahraga jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia, langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pencipta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali. Bahkan terbanyak disebut Spanyol itu. Ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang agung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas. Ternyata Verdi luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih ya
1: lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan enggak kira-kira nih kalau pagi nih
1: balik ke
0: Mesir Belgia?
1: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat, dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan. Tidak,
0: apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah, dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya. Itu gimana tuh, Bu?
1: Ya bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu ya. Meksiko ya kemarin ya.
1: Iya,
0: Oke, baik, ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda, juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026, betul ya, ternyata di baku cadangan itu ada Romelu Lukaku. Ya, saya sangat mungkin disimpan atau tidak cedera, tapi kan ya.
1: Cedera tidak.
0: Tidak ya.
1: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke.
1: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as ya. Sejati. Baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
8: Ah, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
8: Oh, di Pekanbaru ini panasnya.
0: Kalau panas.
8: Oh, tapi enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya. Enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya?
8: Alhamdulillah, sekarang gak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
8: Kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
8: Kayak siapa kemarin juga, Brazil kebobolan dulu. Yang diunggulkan, berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman, berkasa ya. Jadi karena gak mau kecewa, jadi Pak Tanjung gak milih nih?
8: Saya milih Mesir, 2-1 kalau permainan Mesir,
0: ya. jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang negara-negara yang jagoannya keok semua, mungkin Mesir di saatnya bersinar gitu ya, Pak Tanjung ya.
8: Iya, itu kata Bunga Patil yang di studio itu kan. Meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya di luar rumah, memang.
0: Siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo Pak Samsuri.
9: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih, Pak Samsuri.
9: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya. Baik.
9: Saya pilih ini Mas Fajar, Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
9: Iya.
0: Kenapa?
9: Ya lebih banyak itu pemainnya yang.
0: Ya bagus-bagus.
9: Iya. Okay. Lebih banyak yang
0: Oke, okay, dan mau pacar ya. Oke, okay, baik, pagi. Ternyata striker murni ya Belgia itu ya. Si
1: Doku.
0: Ketelair. De Ketelair.
1: Iya. Yeah.
0: Itu sebagai striker murni memang. Atau false nine juga nih, jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap. Ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang dipost oleh FIFA. Tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmoush juga ditaruh di depan. Lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri, belakang dari Marmoush adalah Ashor. Dari komposisi pemain depan dari para dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelair, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashor, ada Zico di gelandang dan di depannya itu ada Marmoush.
1: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini. Sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Musalah di depan.
0: Oke, okay, dan jangan lupa juga di bawah mistar gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fata nih?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, okay, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm, yang bisa megang ball lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans. Dia bisa mengontrol permainan, tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah, mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Matia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
1: Ya, Marwan Atia, kita tahu di pengalamannya itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Musiala dan Marmoush yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, okay, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
1: Bung Fatan? Prediksi saya kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol untuk?
1: Untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, okay, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan. Biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada El Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper. Muhammad Elsanawi kiper. Iya, itu enggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober. Sober.
1: Sebenarnya Elsanawi itu memang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama ya, ya, cadangan.
1: Coba dia memang udah tidak muda lagi seperti
0: yang oh,
1: saya sempat singgung di awal, di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga karena Elsanawi itu udah 37 tahun usianya. Oh.
0: Itu sebabnya di bangku cadangkan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizou yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya gimana tuh?
1: Ya, Zizou kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
1: karena dia pemain termuda yang dipanggil 18 tahun dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
1: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
1: Iya, iya, Maroko.
0: Maroko. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Karena berhasil membuat Brazil itu enggak berkutik. Usia 18 tahun dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya, nomor 9 kalau nggak salah, Hamzah Abdul Karim ya.
1: Iya, nomor 9.
0: Nomor 9. Berarti striker murni ya harusnya ya.
1: Iya.
0: Apa justru malah di bangku cadangkan emang sengaja untuk di jadi apa? Jadi kartu as juga seperti Zizou dan juga Abdul Karim ini.
1: Karena melihat usianya yang
0: masih muda,
1: kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Sen Pihil Hamzah yang akan menyampaikan beberapa nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
10: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
11: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick off babak yang pertama di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana, Fati. Masih Fati, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Cataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya baik saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanje mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanje lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku, namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fati menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fati lagi. Masih Fati. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy

0: Pas saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Ke depan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Castagne tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5, 19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya, Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang, masih mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans, kali ini ada Kevin De Bruyne, tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi, upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilhamsa. Silakan Bung.
1: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama, saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia, baik juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne, tapi masih belum membuahkan hasil. Kali ini build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang. Mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan, Yasser Ibrahim bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Ricuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang, tujuh tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku, pemain ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah, membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Mohamed. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih Bung.
2: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
1: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Saat ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leandro Trossard tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, Namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Tosar sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa

0: menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10, namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh, baik sekali kali alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini, dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti, hampir tadi tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Muner. Oh, sebuah selangan Doku kali ini dari sebelah kiri, berhasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba memangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini Abdallah, apakah satu pemain lagi? Kita lihat Mesir masih pada pemain jersey berwarna putih. Ada 4 pemain. Umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan. Kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah? Karena terjatuh. Tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini. Lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah? Satu pemain yang di Keteler tadi terjatuh, tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran. Hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola, namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut, atau ya, tendangan sudut di sebelah kanan gawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini, ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini. Dari sebelah kanan Thomas Muner, pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi ke ini, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia, kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Thomas Muner bermain 1-2 bersama tadi Onana. Baik sekali Noy, lewati 2 pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Noy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Athia, yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak kick pertama ini terhadap pemain Mesir. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah. Onana ataupun Ngoy bermain lagi bersama Mekel tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Castane, balik lagi kepada Ngoy, dorong ke sebelah kanan kali ini. Pemain Belgia masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir, sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Muner ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain Belgia maksud kami. Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani, dorong ke sebelah kanan kali ini, dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Muhammad Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Muhammad Salah, menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia. Nomor 21 Timothy Castane yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Muhammad Salah, membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki kali ini, dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos, tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan. Lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri umpan lambung kali ini ke kotak penalti. Apakah Brazil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid Ribaut Kolta langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir. Arahkan kepada Kastan. Kali ini Kastan umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam. Kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani. Masih terjatuh Doku, kesakitan nampaknya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
1: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah. Namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah, sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
2: Iya, baik Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Kastani, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Meisel tadi. Kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan. Bola kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya. Ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini Bora berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan. Kevin De Bruyne berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah, berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir, memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Imam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke 19.
3: babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Emam Ashur tadi, Bung Tovani?
1: Ya, kita tahu salah tetaplah salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashur bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
3: Ya.
1: Emon Ashur.
3: Emam Ashur, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tillmans, berikan bola kepada Michel. Kali ini Ngoy kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri, penyerangan dari Belgia. Masih Belgia, Tillman menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya, baik. Bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan fluid untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
1: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang, karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir, kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun, beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor, melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
3: Ya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu, Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Kateler ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
1: yeah.
3: Atau false nine.
1: Yeah.
3: Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
1: Iya, yeah, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Kateler kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia. Yaitu ada Doku dan Tosart. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat, atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
2: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
1: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
2: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Kastanye dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Ndoku, berikan pendek ke belakang kepada Onana, Onana ke belakang lagi kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir. Kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel, berikan bola pendek kepada Ngoy, pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola, pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy, pendek saja kepada Onana, berikan bola ke tengah kepada Trossard tadi. Trossard kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Kastanye tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tilman terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri, kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jeremy Ndoku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja berikan kepada Ngoy, maju ke depan Ngoy, pendek kepada Tilman, kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Ndoku, ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola namun bola masih dalam penguasaan penuh Ndoku, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya Tilman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8 Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia, ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah namun bola berhasil dicuri, terjadi duel bola udara. Kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dikuasai oleh Onana, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, ada Ndoku di sana. Masih Ndoku, pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Ndoku, dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam, pendek saja Ndoku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tilman, mendekati kotak penalti dari Mesir namun berhasil dicuri oleh Ashour, maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tilman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan, bola terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir, pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim, pindahkan bola kepada Lashin tadi, kirim bola kepada kiper dari Mesir Mohamed Sober, tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Munir ke depan, maksudnya kepada Kataler, dibuang saja, dihalau tadi. Sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir, Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tielemans kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku, ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola, kirimkan umpan crossing, ada Tielemans di sana. Oh, hampir saja Tielemans tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 kastanya tadi, Tielemans, sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsah.
0: Memasuki menit ke 31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah, masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku, kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir tadi. Doku, oh, tadi lolos hampir mengirim umpan tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi kepada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah, kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy, kali ini semua pemain dari Belgia memasuki pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Torsat kali ini bermain 1-2 kali. Lionel Torsat dan Rob Klaus penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tendangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan, kali ini masih ada Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan ke kanan. Tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencebol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Assur kali ini. Oh, dekat, dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus menggiring bola. Oh, tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Fatoh. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kuning untuk Fatah, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampu kali ini Tosat yang beralih ke sebelah kiri, kali ini coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi, nggak keluar lapangan, dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar, kali ini Hani, siapa akan yang tuju? Dekat saja, sudah dilakukan sapuan kali ini, masuk ke depan ke Marmos, diambil lagi oleh para pemain Belgia, masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh, kali ini Muhammad Salah, kali ini Muhammad Salah dengan umpan lagi ke dalam, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai, kali ini para pemain Belgia umpan ke depan. Menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi. Alirkan ke sebelah kanan, Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Kastain, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Kastain ya. Terus lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi pada Ibrahim kali ini. Kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Asur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir, Sober, alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini. Didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah. Siapa yang ketuju tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan, seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini. Dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Membantu serangan jauh kali ini Ngoy. Coba tadi membelah serangannya kepada Onana, lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Tielemans, yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih Bung.
1: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
0: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel kali ini. Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi, kata Lier. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia. Masuk di kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Lagi-lagi lolos Doku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir. Arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan. Bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir. Arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh, masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain tarik yang kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir. Tidak henti di situ. Menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran kah terhadap pemain lainnya tadi, pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosad kali ini berada di tengah bidang pertandingan nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, oh, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpan ke kotak penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Asor kali ini. Masih Asor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia. Namun lagi-lagi harus terjatuh Asor. menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri dan dilakukan oleh Fatih ataupun Fatoh. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir, umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Duel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut, Nathan Ngoi kali ini. Masih mengiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi, sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya. Ataupun pemain nomor 10, yaitu Leandro Tosad, mampu dijaga dengan baik oleh Hani, yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoi, sebelah kiri kali kepada Michel, giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana, mencoba lagi membangun serangan Ngoi dari belakang kali ini, geser ke sebelah kanan kepada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini, geser kepada Michel sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Asor. Tahan tadi itu dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola, tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Fatih kepada Fatoh dari sebelah kiri, salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih, agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoi kali ini, tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoi coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoi, nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini masih Michel. Umpan lagi kali ini 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelier, tapi serangan balik lagi Asor dengan tendangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoi. Tapi kali ini Kevin De Bruyne, Belgia kali ini sadarkan kesempatan kepada Doku, masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Asor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoi. Masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel, sebelah kini kepada Kastan. Kastan yang kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Keteler. Umpan chop kali ini, bermain 1-2 lagi para pemain Belgia. Coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan loh melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia. Masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Asor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Asor. Siapa yang ketujuh masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri. Alfato bermain lagi, dicop tadi, maksudnya dihadang oleh pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir dari sebelah kiri. Umpan ke tengah lagi kepada Marmus, ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir dan pelanggaran bagi tim Belgia.
3: Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
1: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu, Fati dan Hani, yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan, karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
3: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir, dibuang saja oleh Mohamed Lassine tadi, hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Castagne bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali, masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobile ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
1: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard itu sebenarnya sudah menemukan chemistry, di mana mereka sering bertukar posisi, hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, De Ketelaere, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
3: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang, kali ini dari tengah Munir pada Kataler, pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Fatuh tadi. Hanya pelanggaran, namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir, bola jatuh. Oh, terjadi kemelut. Bola berhasil diambil oleh Marmoush. Tendangan langsung. Oh. Masih beruntung Cibor Kotoa tadi setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoy tadi, nampaknya masih beruntung tadi tendangannya masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoy tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois, namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmoush, hanya menjadikan tendangan sudut langsung Asyur. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendang langsung. Pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lassine tadi lakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah bersiap-siap dia. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Teririmkan umpan lambung. Oh! Dibuang saja tadi, hampir saja kemelut terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka, namun bersamaan dengan momen tersebut wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini, Bu.
1: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hasan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini, melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
3: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol nih?
1: Terlepas dari tentunya Eman Asur selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
3: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Emam Asyor tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yori Tielemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Emam Asyor tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi, Bu?
1: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang, yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola. Seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh The Egyptian King tersebut.
3: Ya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
1: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut. Namun satu sisi, begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Tielemans sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan, karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
3: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Cattelaere, ini belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Cattelaere ini?
1: Ya, kita lihat de Cattelaere malah mendapatkan bola di sisi-sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Tielemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Cattelaere ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
3: Iya. Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia nih dari pelatih Belgia nih untuk setidaknya
2: bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung.
1: Ya, kita tahu Rudy Garcia ini memiliki skuad yang mewah dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran, dan bisa saja di babak kedua Rudy Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
2: Iya, baik Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
1: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan, sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan, karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
2: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia, Bu?
1: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah kenyang pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
2: Iya, baik. Terima kasih Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Erik, dan juga terima kasih. Mari kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi gaidun masyarakat kita.
2: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi gaidun masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan, Pak.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
3: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah diketok tadi. Kami akan diskusikan ulang sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak, walaupun sudah di ini teman kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak, karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap di 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
2: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Ya, pendengar, kesebelasan Mesir dan juga Belgia, keduanya sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick-off di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih, apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellier tadi, menjadikan lemparan ke dalam. Pendek saja Zico tadi. Kali ini Acia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia, jatuh di kaki Kastanye. Namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur. Di sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir, masih Asur, maksudnya ke depan kepada Zico tadi, terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fati kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Fato tadi, ke depan kepada Zico maksudnya. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang

0: pertama.
1: Baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah. 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Ashour pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois, pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola, berjalan pelan, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois, kepada Michel. Kali ini menguasai bola, pendek saja kepada Onana, pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan, masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar Marmoush. Bersiap-siap Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Ndoku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans, berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana. Masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku. Kali ini menguasai bola, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Doku. Kali ini menguasai bola, terjadi lagi-lagi pelanggaran. Jeremy Doku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuah gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola memasuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Schober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana. Terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia, namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
0: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga yang tadi dilakukan, Bung.
2: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian Onana, gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Servi.
0: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus-terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang, satu pemain Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali ini bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Jadi maksud adalah Ndoku, tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik, terjadi sedikit perdebatan tadi. Castellier umpan ke depan kali ini, masih para pemain dari tim Belgia sebelah kanan, coba lagi ke depan, 7 kali ini geser lagi kepada Ngoy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi, coba lagi pemain nomor 23 Sapa Gerangan, masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar Castellier. Umpan ke depan kali ini membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Ngoy. Basi kali ini di tengah Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans, arahkan lagi, masih seorang pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini, coba lagi ke depan. Dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Castellier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan. Lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi timnas Mesir. Dari sebelah kiri, skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan, coba lagi dikuasai penuh oleh para pemain Belgia ke tengah lagi. Kali ini berbahaya, otosukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di dalam kotak, tapi nanti Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir. Arahkan lagi kali ini, bermain kali ini almost baik sekali, melewati satu pergerakan kali ini, menusuk ke dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh, hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Ngoi ataupun Doku. Ngoi kali ini Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel, dorong lagi kepada Ngoi ke sebelah kanan kali ini kepada Kas ataupun Michel, dorong lagi, masih Castalier lebih memilih ke belakang tadi. Castalier umpan baik sekali kali kepada Kevin De Bruyne, lapan kotak penalti, Doku melewati dua pemain, terjatuh tadi, tapi agak sedikit intrik, bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku, namun biasanya nanti akan ada cek VAR, tapi sepertinya memang bukan penalti, sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castalier. Masih Castalier berduel tadi, dicuri tadi oleh pemain dari Belgia, berhasil kali ini keluar, dan corner ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini, tendangan sudut bagi Belgia, menit 60. Dak Dik Duser, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti, tetapi diusir lagi-lagi, tendangan kaki kiri, tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans, tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsak menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain 1-2 kali ini. Doku yang kali ini menjadi striker, dia ambil kali ini dalam kotak penalti. Castalier umpan ke tengah, David Ngoi kaki kanan. Lagi-lagi terlalu lemah bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castalier, posisinya tidak terjaga, namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenang kali ini, cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali Castalier, coba lagi, angkat ke depan lagi maksudnya, dorong kali ini, masih bermain 1-2. Doku kali ini dari sebelah kanan, masih dijaga dua pemain, dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir. Hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia, cepat dilakukan kepada Doku kali ini. Doku, masih Doku dengan ancang-ancang, balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne, umpan dengan kaki kiri melambung kali ini, ditangkap dengan baik oleh Sobir ataupun Sobir. Tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Muhammad Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63. Perubahannya sudah terlihat Bung Tavani dengan memasukkan beberapa lagi, tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
2: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
1: Ya, sebuah peluangnya Marmus tadi hampir saja. Omar Marmus tadi, Bung Tovani, ya. Lagi-lagi mengagetkan tadi, memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tielemans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari lapangan pertandingan, terjatuh Yuri Tielemans tadi hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudi Garcia kepada Carles de Cataler, Romelu Lukaku, seperti yang kita bicarakan tadi Bung Tovani. Seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni begitu, Bung.
2: Ya, dengan hadirnya Lukaku kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuhi titik akhir. Jadi mereka
1: hampir saja ternyata gol. Langsung Bung Tovani,
2: instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan
1: belum,
2: dari
1: Rudi Garcia. Belum 1 menit Bung ya. Belum 1 menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku. Mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicholas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua bek dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri ya Bung Tovani.
2: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
1: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicholas Raskin nampaknya ya Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa Bung tadi gol?
2: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudi Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
1: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir Omar Marmous, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmous bersiap-siap melakukan kick off untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Sementara di tengah lapangan pertandingan, sang pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain dengan nomor punggung 5 Rami Rabia. Nampaknya Mesir langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah nampaknya kami koreksi saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi. Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan, terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir, maksud kami pemain Belgia, ada Jeremy Doku, kirim ke belakang kepada Michel, masih Michel, menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Michel, pindahkan bola ke kanan. Ada Raskin yang sudah maju ke depan, maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosart kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Cileman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosart. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Tendang langsung. Oh. Hampir saja Munir menggandakan keunggulan dari Belgia, namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper, pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi, masih Raskin kali ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Munir. pindahkan ke belakang kepada Ngoy, pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel, kali ini Ngoy menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper kirim bola, maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya, wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, Zico. Kali ini Mustafa Zico kirimkan ke depan, maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Michel, kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Raskin. Saat ini masih Raskin, pendek saja kepada Ngoy. Kali ini masih Ngoy, pindahkan bola kepada kiper. Masih kiper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir, Mustafa Zico tadi. Namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim the Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Syed. Masih kita nantikan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini, oh nampaknya sang kapten dari Mesir, Mohamed Salah, ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Oh, yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdel Karem, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamza Abdel Karem. Kali ini saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir, Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah, Tosar masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne, mendekati kotak penalti dari Mesir, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan, ada Tosar di sana, ada Romelu Lukaku, tendangan langsung, masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoy kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nicola Raskin, Masih Raskin menguasai bola, ke depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tielemans tadi, Yuri Tielemans bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
0: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1, pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini pada Mesir sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah pada pemain nomor 26, coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia, satu pemain tadi, hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini, memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan, masih nomor berapa gerangan, sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim, geser kepada Afmeh Fatah, dorong ke depan 7 tadi, bermain 1-2, dicuri oleh Romelu Lukaku, kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi, Hamdi Fati, oleh pemain dari Belgia, hasilkan tendangan bebas saja, sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini, dari tengah lagi, masih mencari kawan, menirik ke depan, dekat kali ini pada pemain yang baru masuk, Zizo, masih terus meliuk-liuk dia, Zizo, belakang lagi kepada Ibrahim, Ibrahim pada Fato, umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih dipelukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, arahkan ke sebelah kiri kepada Doku, Doku kali ini coba menusuk, oh di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani, lagi-lagi yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyama kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka, atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir, akan dihadapi oleh dua pemain, sudah ada yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyama kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim the Keeper dan juga Kevin De Bruyne. Mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir, ancang-ancang memberi kode kepada Kevin De Bruyne, melambung, menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir, belum berhenti di situ, Timan sekali ke depan, ada apa tuh Bapak? Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4 yaitu Brandon Mitchell, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo dari tengah. Kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir, geser lagi kali ini, masih para pemain Mesir dari sebelah kiri, bermain 1-2, pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani, coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main bersama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini jauh. Masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain. Masih ada kali tendangan ke kanan. Terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Tadi ini dari sebelah kiri Ahmed Fatoh, umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia. Jatuh kali ini kepada Ibrahim. Dorong lagi ke belakang, coba bermain-main lagi, lebih santai lagi memasuki menit 84. Osa lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan. Pemain nomor 25 dari Mesir menusuk kali ini, bermain satu dah bersama sayap kanan. Umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi. Namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel. Hasilkan lagi tendangan sudut. Nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir. Sudah dilakukan cepat, dibuang lagu kepada Romelu Lukaku. Kali ini Kevin De Bruyne bermain 1-2, kali ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romelu Lukaku. Hasilkan lemparan ke dalam, dua pergantian dilakukan nomor 20 dan 26 masuk menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini Bung?
2: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama, jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
0: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan karena ini Belgia. Menit 85, coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir, tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir, ya ini satu pemain tadi Abdel Karim, umpannya tidak menemui kawan. Aman lagi gawang dari tim Belgia, memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat dari sebelah kanan. Kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang. Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Roy kali ini geser lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola pemain dari Belgia ini. Siapa gerangan, dicop saja ke depan, satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain Belgia, umpan ke dalam kotak penalti, Lukaku sundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir, tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir. Umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan hampir menyasar lagi, ataupun gol kedua tadi, umpan dari Jordi Tielemans terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fatoh, membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan, bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan 7 kali ini para pemain dari Mesir, dibuang saja tadi dengan sangat cekatan oleh para pemain Belgia. Dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir, dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
2: Ya, kita lihat pelatih Hosam Hasan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir. Karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
0: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
2: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
0: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir dorongan ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi, masih kali ini geser ke sebelah kanan, ke tengah para pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nasa Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan Romelu Kaku kali ini, bermain 1-2. Coba diusir lagi ke depan, satu pemain dari Belgia kali ini lolos, bermain 1-2 bersama Romelu Kaku, dihadang lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya, baik saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki pemain Belgia, terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia, masih Hamza Abdelkarim di sana, masih menguasai bola, berhasil dicuri oleh Nikola Raskin. Masih Nikola Raskin tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini, pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Hamza Abdelkarim, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi sebelasan Belgia. Ya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran, dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hosam Hasan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan, ada Zayed atau Zizo tadi, kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nikola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini, bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans, Kuiper kirimkan umpan, crossing tadi maksudnya, atau Hans Venaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia, ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel. Pausat kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nikola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat, terjatuh Tosat namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, wasit tadi meniupkan peluitnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizou tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizou tadi, Ahmed Syed Zizou, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung, ada Tosar di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali, maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini saudara pendengar, terjadi kemelut tadi, Hamza Abdul Karim hampir saja membuat peluang tadi Hamza Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik cepat kepada Yuri Tielemans tadi, maksudnya kepada Tosar ataupun Nikola Raskin di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang ataupun babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
2: Ya, Bung Erik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossein Hassan berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 di babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus, apa yang dilakukan Rudi Garcia semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyama kedudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan, sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
1: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh dua pemain Belgia. Hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Tovan, pergantian yang dilakukan ini? Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain, Bung?
2: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir, seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Imam Assur digantikan pemain bertahan Rami Rabia, tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan seolah panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya hingga bisa membawa satu poin di pertandingan ini.
1: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamzah Abdul Karen. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Tovani?
2: Ya,
1: Anda hanya beberapa menit ya tadi tampil.
2: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamzah Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun, apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamzah Abdul Karim, Bung Erik.
1: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmus tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmus?
2: Ya, Omar Marmus menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Mo Salah diplot berdiri lebih ke belakang. Dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan, Omar Marmus. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua, Omar Marmus pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizou yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
1: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik dan salah satu raja Asia nih, ada Iran dan juga Selandia Baru.
2: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangkan, dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
0: Baik, terima kasih Bung Tovani. Nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamzah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Ya, pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kak Ben di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di rangkaian Kupang Pagi di hari Selasa ya. Hari Selasa 16 Juni 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan kita baru saja mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Kali ini kembali di kawasan Tompedo 8, kami akan menghadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi yang akan kita awali dengan Mutiara Pagi untuk hari ini. Dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi di pukul 6, ada informasi-informasi terkini, juga wawancara Kupang Pagi di pukul 7 lebih 30 menit. Untuk rangkaian Kupang Pagi kami hadirkan untuk Anda sampai di pukul 10, dilanjutkan dengan Kupang Siang sesi pertama di pukul 10 sampai 11 siang nanti. Selamat pagi, selamat melanjutkan ya aktivitas di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Selamat pagi pendengar. Kita di rangkaian Kupang Pagi mengawali hari, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Kristen ya dihadirkan untuk pendengar semuanya. Kita bicara tentang tetap tenang di tengah badai. Ya, seperti lagu di badai taufan dunia gitu ya. Harus tetap tenang karena Yesus perlindungan yang teguh. Baik, pagi ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bersama Bapak Aprilius Leskodat STH, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Shalom, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu Linda.
0: Baik, Pak Apri, kita akan mengawali hari dengan Mutiara Pagi tentang tetap tenang di tengah badai. Saya langsung saja mempersilakan memberikan waktu kepada Pak Apri untuk mengawali Mutiara Pagi kita ya, dengan doa, dilanjutkan dengan perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Dan di sharing kita, untuk Anda yang pengen bergabung, punya pertanyaan atau sharing juga ya, di line telepon boleh ataupun di WA-nya Pro 1 juga boleh di 081-138-209-440. Silakan.
1: Ya. Salam, selamat pagi saudara-saudara sekalian pendengar setia Pro 1 RRI Kupang. Di pagi hari ini, selamat juga bagi saudara yang merayakan ibadah tahun baru Islam. Dan juga pagi ini saya memberikan apresiasi dan juga selamat kepada kontingen Pesparawi Nasional NTT yang hari ini juga akan berangkat ke Manokwari, Papua. Selamat dalam perjalanan dan mengikuti kontingen ini dengan baik. Ya, mengawali pagi ini, mari kita fokuskan perhatian kita kepada bagian firman Tuhan yang akan dibacakan pada Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan terindah pagi ini. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami di hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati semua apa yang menjadi kerinduan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Kami ingin untuk belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mohon bimbinganmu dengan kuasa Roh Kudusmu, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan boleh menguatkan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini saya pilih dari kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saya ulangi sekali lagi, Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bagian firman Tuhan Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga saya beri judul tetap tenang di tengah badai. Ya, saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita tentu ada banyak sekali kondisi, keadaan yang kita hadapi. Ada saat di mana kita bersuka cita, senang, ya berbahagia. Ada keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, menemui ulang tahun, menemui keberhasilan-keberhasilan. Ya, ada anak-anak yang baru saja mengikuti ujian dan sudah mendapatkan hasilnya. Sedang mempersiapkan diri untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin ada juga yang sedang menantikan penerimaan rapor, ya, pengumuman kenaikan kelas dan sebagainya. Tetapi kita juga sadar bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak hal juga yang kita temui, ada tantangan, ada sakit penyakit, ada pergumulan-pergumulan yang lain yang kita juga hadapi. Dan itu adalah menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu hadir memberikan ketenangan, memberikan keteguhan dari berbagai persoalan dan juga penghiburan, keberhasilan yang juga kita hadapi dalam kehidupan kita. Pagi ini Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga mengajak kita untuk boleh melihat keadaan, kenyataan kehidupan, bahwa kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan berbagai macam hal yang tadi saya ungkapkan. Dan Yesaya 26 ayat yang ketiga begitu teguh, ya, begitu memberikan ketenangan dalam batin kita. Saya baca sekali lagi, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi bagian firman Tuhan ini memberi jawaban yang jelas bahwa damai sejahtera sejati diberikan kepada orang yang memiliki keteguhan hati dan menaruh keyakinan, kepercayaan kepadanya, kepada Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu penting untuk memahami bagaimana seseorang dapat tetap teguh di tengah badai kehidupan ini. Bagaimana hubungan antara kepercayaan kepada Tuhan dan ketenangan batin, serta bagaimana mengalami damai sejahtera yang tidak bergantung kepada keadaan pasang surut, sukacita, tantangan, keberhasilan yang sering datang silih berganti. Ya, jadi pada kesempatan pagi ini saya mengajak untuk melihat topik ini dan saya menemukan ada tiga kebenaran penting, ada paling tidak ada tiga kebenaran penting dari bagian firman Tuhan ini yang ingin saya bagikan di kesempatan pagi hari ini. Bagian yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga menegaskan bahwa hati yang teguh adalah pilihan, bukan perasaan. Sekali lagi, hati yang teguh adalah pilihan, bukan perasaan. Firman Tuhan tadi menegaskan bahwa Tuhan menjaga dengan damai sejahtera orang yang hatinya teguh. Hatinya tetap dalam keyakinan kepada Tuhan. Teguh dalam bagian firman Tuhan Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Saya cek dalam bahasa Ibrani-nya. Berarti berpegang erat, bersandar, atau didukung dengan satu kekuatan yang bukan dari dalam diri kita. Ya. Makna ini menunjukkan bahwa keteguhan hati bukanlah hasil dari perasaan kita semata yang tenang, melainkan sebuah keputusan iman untuk tetap berpaut, ya, bersandar kepada Tuhan di tengah situasi, kondisi, keadaan. Sehingga kita tahu bahwa kalau kita dalam keadaan susah, jangan berlarut dalam keadaan susah. Begitupun kalau kita dalam keadaan tenang, bahagia, jangan terlalu bereuforia karena semua keadaan itu Tuhan berikan silih berganti. Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Jadi keteguhan hati lahir ketika seseorang menempatkan kepercayaannya kepada Tuhan melebihi apa yang ia lihat, apa yang dia rasakan, atau apa yang sedang ia pikirkan. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam praktik kehidupan kita sehari-hari, banyak orang lebih mudah dikendalikan oleh perasaan daripada imannya. Jadi kalau dia senang, terkadang kelebihan kita juga lihat pada kondisi-kondisi seperti ini, apalagi hari libur seperti ini, menjaga keadaan itu tetap aman, ya bersenang, tetapi jangan sampai berlebihan. Kita juga melihat biasanya dalam kondisi seperti ini pergi refreshing, tamasya, dan tanpa diduga ada keadaan-keadaan yang bisa datang tiba-tiba dalam kehidupan. Jadi tetap percaya dan tetap tenang menjalani kehidupan ini, bersyukur kepada Tuhan dalam situasi keberhasilan-keberhasilan, dan juga tetap tenang ketika mendapatkan tantangan, pergumulan, tetap berharap bahwa badai itu pasti akan berlalu. Ya. Bagian firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, ya, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa orang percaya harus hidup oleh iman dan bukan oleh penglihatan. Tetap percaya, memegang teguh keyakinan kita bahwa Dia yang mengendalikan. Bagian yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, dari Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Damai sejahtera adalah penjagaan ilahi, bukan ketiadaan masalah. Ya, masalah pasti kita hadapi. Tetapi damai sejahtera itu adalah sebuah perlindungan Tuhan, sebuah penjagaan Tuhan yang begitu sempurna. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga menyatakan bahwa Tuhan menjaga orang yang percaya kepadanya dengan pagar damai itu. Ya. Pengulangan damai sejahtera bukan tanpa sebuah alasan, melainkan untuk menegaskan kelimpahan dan kesempurnaan yang bersumber dari Allah. Kita selalu dalam keadaan apapun kita hadir, kita memberikan salam, shalom, ungkapan shalom yang berarti damai, yang utuh, ya, lengkap, dan tidak kekurangan apapun. Semua keadaan baik-baik saja. Ya. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan sekedar perasaan sesaat, ya, perasaan nyaman yang sesaat, melainkan sebuah penjagaan ilahi yang bekerja secara aktif dalam kehidupan orang percaya. Sehingga damai sejahtera sejati tidak tergantung pada keadaan yang aman saja, tenang saja. Tetapi itu akan melekat, ada orang yang dia akan karena keyakinan yang teguh, dia tetap tenang dalam menghadapi persoalan hidup ini. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Ya, jadi sekali lagi, bukan sekedar sebuah keadaan yang tenang, tetapi satu penjagaan ilahi dalam kehidupan kita, sehingga kita menjalani kehidupan ini pasang surut keadaan, situasi, kondisi, ya, dalam kehidupan kita, tantangan, pergumulan ekonomi. Ya, tentu juga ada banyak orang yang sedang menghadapi pergumulan ketika mempersiapkan anak-anak memasuki sekolah yang baru atau tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Tentu pergumulan itu banyak, tetapi bagian hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap tenang, karena damai sejahtera adalah perlindungan Tuhan, penjagaan, bukan karena ketiadaan persoalan, masalah. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingat juga Yesaya pasal 43 ayat yang kedua sebelum itu, dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan katakan tentang bagian firman Tuhan dari ayat 1 dan ayat yang kedua Yesaya pasal 43. Itu apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Jadi janji Tuhan adalah sesuatu yang menjadi ketenangan dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, bagian yang terakhir yang ingin saya bagikan adalah kepercayaan adalah fondasi ketenangan yang tidak tergoyahkan. Bagian akhir dari Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga menjelaskan alasan mengapa seseorang dapat menikmati damai sejahtera yang sempurna itu, yaitu karena ia percaya kepada Tuhan. Dan kata percaya di dalam bagian Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga ini berarti menaruh keyakinan yang penuh, ya, bersandar dengan aman dan meletakkan seluruh beban hidup kepada pribadi yang kita percaya, yaitu Tuhan semesta alam, Allah yang bekerja di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Jadi kepercayaan seperti ini bukan sekedar pengakuan di bibir, melainkan penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Jadi ketika kepercayaan kepada Tuhan menjadi fondasi kehidupan kita, hati tidak mudah digoyangkan oleh perubahan keadaan, sebab keyakinan kita tertuju kepada pribadi yang tidak pernah berubah. Dia tidak pernah gagal dalam setiap keputusannya. Dia adalah pribadi yang punya kebijaksanaan, hikmat yang melampaui segala kekuatan, kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini adalah tiga bagian yang ingin saya sharekan kepada kita sekalian. Kiranya kepercayaan kita tetap kokoh, ya, keyakinan kita tetap terpelihara, ketenangan sejati di tengah tantangan hidup, ya, bukan karena situasi yang aman, bukan berasal dari stabilitasnya ekonomi atau ketidakadaan masalah, ya, atau kekuatan dari diri sendiri, tetapi sungguh-sungguh itu kita yakini bahwa kita tidak bisa mengandalkan apapun, ya, kemampuan kita, ya, karena kita bisa menguasai beberapa ilmu dan sebagainya untuk menjaga ketahanan kita. Kita bisa dengan kuat untuk bekerja untuk menjaga stabilitas, ya, keadaan ekonomi kita dan sebagainya. Tetapi kita tetap menaruh sebuah keyakinan bahwa semua keadaan pasti bisa saja datang di dalam kehidupan kita. Ya, keadaan kondisi yang selalu silih berganti, tetapi semua yang kita inginkan lahir atau datangnya dari Tuhan yang memberi perlindungan sejati di dalam kehidupan kita. Jadi dalam menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ini di suasana liburan, situasi anak-anak yang juga sedang siap untuk menghadapi pendidikan yang lebih lanjut, mari kita tetap tenang, kita teguhkan hati kita untuk iman kita terus berpaut kepada Tuhan, keyakinan kita tidak pernah luntur karena situasi, dan juga kita yakini bahwa keadaan senang yang kita alami tidak berlebihan, tetap kita terus bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap kondisi keadaan yang kita alami. Kiranya firman Tuhan pagi ini, percakapan awal, akan membuka diskusi kita atau sharing kita di pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan dipermuliakan dalam setiap apa yang kita jalani. Salam, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Apri untuk perenungan di pagi ini dalam rangkaian Kupang Pagi, ya, menghadirkan Mutiara Pagi. Ini tentang tetap tenang di tengah badai. Ya, sepertinya relate begitu, ya, sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita masyarakat sekarang ini di tengah keadaan ekonomi yang ya semakin hari orang bilang semakin sulit, ada gejolak dunia juga yang membuat kita menjadi begitu khawatir, ya, dan berimbas juga pada kehidupan kita di Indonesia di saat-saat sekarang ini. Pak Apri, kalau yang menjadi pertanyaannya adalah kalau Tuhan menjanjikan damai sejahtera untuk orang yang percaya, kenapa Ya, dengan keadaan yang tadi sudah kita Lina sebutkan ya, kenapa masih banyak orang yang, apalagi orang percaya yang tetap hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, gelisah begitu ya, ketika menghadapi masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Jangankan menghadapi masalah yang datang begitu, begitu dengar berita saja itu kita
1: cemas.
0: Iya, kita sudah cemas, kita sudah khawatir ya. Hal sederhana kayak kemarin misalnya BBM naik, wah, itu sudah cemas luar biasa, itu khawatir ini, aduh ini pasti harga naik dan lain sebagainya. Kenapa kita masih tetap cemas kalau kita tahu bahwa Tuhan kasih damai sejahtera itu untuk kita? Silakan.
1: Baik, terima kasih Ibu Linda untuk responnya dan juga membuka diskusi sharing di pagi hari ini. Ya tentu ini menjadi apa ya, suatu catatan penting dalam kehidupan kita. Saya juga ingat ya, kadang-kadang situasi seperti itu juga kita tidak kontrol, lost control dalam kehidupan kita. Saya ingatkan juga sekarang ini kan euforianya nonton Pildun ya. Ya itu, tapi maksudnya supaya kita menjaga semua situasi, kondisi, keadaan kita, apa manage waktu dengan baik, termasuk juga dengan ekonomi kita dan kecemasan-kecemasan yang hadir dalam kehidupan kita. Ya tentu ini kan hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa pungkiri. Dan kalau keadaan yang seperti itu, kita juga tidak bisa pungkiri karena kita sebagai manusia mendengarkan informasi yang mencemaskan, kenaikan BBM tadi, ya itu untung saja pasti di Pertamax, kalau Pertalite pasti sudah banyak sekali yang ini bereaksi ya. Tapi ya ada kecemasan-kecemasan itu karena kalau sudah mulai naik akan merambat kepada hal-hal yang lain. Jadi memang saya sangat bersyukur karena di dalam Alkitab menuliskan dengan sangat jujur, teliti sekali, karena kondisi ini bukan saja kita alami hari ini, tetapi keadaan bangsa Israel pada zaman dulu, di mana konteks bagian firman Tuhan ini dituliskan. Dan kalau Tuhan berkata bahwa shalom, keadaan baik-baik saja, keadaan akan aman, ya tentu ini suatu pengalaman yang pernah dilewati, dilalui oleh banyak orang, pengalaman bangsa Israel, khususnya di dalam tulisan Rasul Paulus, firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 tentang kondisi bangsa Israel. Jadi bagian yang tadi disampaikan oleh Ibu Linda ini juga mengingatkan kita, ingin untuk menegaskan kepada kita bahwa ya keadaan yang alami, kita alami manusiawi, tapi ya seperti yang tadi diungkapkan bahwa jangan terlalu berlebihan dalam keadaan kita. Tetap melihat bahwa yang memegang kendali itu adalah Tuhan. Di dalam setiap keberhasilan, kesenangan, ya bersyukur kepada Tuhan dalam batas-batas sebagai orang percaya itu sangat penting, karena adalah ekspresi di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi jangan berlebihan sampai pada akhirnya lost control tadi. Ya, kita tetap pada prinsip bahwa hidup kita harus diwarnai dengan banyak situasi, kondisi. Ya, tidak terlalu tegang dulu juga dalam pekerjaan. Ya, ada waktu di mana kita juga fresh dengan nonton dan sebagainya. Tapi ingat kan besok kan ada juga tugas yang harus dikerjakan. Jangan sampai berlebihan, akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan semua tugas kita dengan baik. Nah, jadi intinya adalah hal yang menjadi kecemasan itu memang itu manusiawi. Tetapi kita penting untuk mengingat bahwa ada satu pribadi yang mengendalikan semuanya, dan kita tetap menaruh keyakinan percaya kita kepada Tuhan yang sebagai pemegang kendali kehidupan kita. Mungkin ini juga saya sampaikan kepada Ibu Linda yang bertanya, mungkin juga membuka ada apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang menonton, mendengarkan juga ada di YouTube live streamingnya RRI Kupang. Ya, terima kasih.
0: Iya, manusiawi lah begitu ya. Kalau kita memang cemas ataupun khawatir begitu ya, tapi jangan sampai terlalu larut jadinya.
1: Iya, karena pasti badai itu pasti akan berlalu. Saya ingat ini kata-kata siapa ya, tapi
0: ada lagi juga itu. Badai pasti berlalu. Iya. Baik, yang mau gabung silakan boleh di line telepon ataupun di WA ya Pro 1. Dan sambil menanti ya, ini kita lanjut lagi Pak Apri. Bagaimana caranya ya kita bisa membedakan begitu ya, antara kepercayaan yang sejati kepada Tuhan dengan sikap yang pasif begitu, yang hanya menunggu pertolongan Tuhan ya sudah, nah, tidak usah terlalu apa ya berusaha ya, nanti Tuhan tolong begitu. Ya, dengan sikap yang pasif hanya menunggu pertolongan Tuhan tanpa ada usaha begitu ya, ataupun bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang kita hadapi begitu.
1: Ya baik, Ibu Lina, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kan di dalam kehidupan kita ada kemampuannya, ada kapasitas. Kita juga bertanggung jawab kan untuk belajar, mengembangkan potensi diri, mengembangkan skill, kemampuan kita untuk bisa menguasai bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab kita, tugas-tugas kita di pekerjaan kita. Dan kadang-kadang ini kan juga menjadi hal yang juga bisa over confidence, terlalu percaya diri karena kemampuan-kemampuan ya. Dan ini yang menjadi catatan tadi Ibu bertanya, Ibu Linda bertanya, bagaimana cara membedakan antara kepercayaan yang sejati kepada Tuhan dengan sikap kehidupan kita ya yang benar ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa karena kita punya tanggung jawab dan kita juga mendapatkan banyak masukan, memiliki kecakapan-kecakapan tertentu karena memang Tuhan memberikan kapasitas itu dalam diri kita menguasai berbagai macam hal. Tapi yang maksud di sini adalah supaya jangan menganggap bahwa itu karena usaha kita sehingga ada overconfidence tadi, percaya diri yang berlebihan. Tapi kita ingat bahwa semuanya itu adalah kapasitas atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalankan tugas-tugas kita, panggilan kita, kepercayaan kita. Nah, inilah yang membedakan bagaimana seseorang adalah orang yang percaya sejati, di mana semua hal yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apa sekecil apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, kita sadar bahwa kita ini adalah diutus dan diberikan kepercayaan untuk melakukannya. Sehingga firman Tuhan menegaskan bahwa apapun yang kita lakukan itu, kita bukan melakukannya untuk manusia. Pekerjaan apapun, misalnya sebagai seorang perawat atau dokter atau apa saja di rumah sakit, saya melihat ada dokter-dokter yang punya kecakapan yang sangat luar biasa ya, kemampuan yang sangat luar biasa. Tetapi maksudnya adalah semuanya itu diperlengkapi untuk melayani, melakukannya bukan sekedar untuk pasien atau manusia, tetapi benar-benar itu adalah untuk Tuhan. Demikian juga seorang guru, siapa saja yang melakukan setiap tugas, termasuk juga dengan hal-hal yang kecil, petani, nelayan, buruh, pabrik, buruh bangunan, atau tukang sampah, OB di kantor, dan semuanya. Ini yang mungkin membedakan. Kadang-kadang kita karena punya kapasitas, kita menguasai misalnya ilmu manajemen, menguasai cara mengajar yang baik, tapi semuanya itu kan adalah sumbernya dari Tuhan. Ini yang menegaskan, menguatkan kita sehingga kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Demikian juga kepada mungkin sebagian daripada kita, ada yang menganggap bahwa saya tidak punya keterampilan apa-apa, yang saya hanya bisa lakukan adalah seperti ini ya. Saya berasal dari orang yang tidak mampu, kecil. Saya berasal dari tempat yang tidak terpandang, keluarga yang tidak terpandang, yang kadang-kadang itu juga menjadi hal yang akhirnya minder dan sebagainya. Padahal kita tahu bersama bahwa di mata Tuhan kita adalah, kita sama di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan. Semua hal yang kita kerjakan sekecil apapun itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Dan tentunya dengan keadaan yang demikian, bagian ini juga ingin menegaskan kepada kita supaya kita memperkuat kemampuan kita, menambah kapasitas yang kita miliki, berjuang, bekerja dengan tangan. Itu juga di dalam bagian firman Tuhan, selalu menolong kita supaya kita tetap melakukannya, bukan untuk manusia, bukan untuk diri kita, bukan untuk anak-anak kita, bukan untuk keluarga kita. Itu adalah bagian di mana Tuhan ingin untuk kita bertanggung jawab di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan percayakan kita. Dan ini menolong kita supaya tetap apapun dalam keadaan kita, kita berserah kepada Tuhan. Ya, menolong kita supaya kalaupun kita punya kelebihan, berkat, atau punya kedudukan, ataupun apa saja, menolong kita bahwa semuanya itu bukan karena kita, tapi itu adalah anugerah, berkat dari Tuhan. Menolong kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan bagian firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga ini sangat-sangat menolong kita. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah, atau kepada Tuhan lah, kita menaruh keyakinan kita, percaya kita. Terima kasih.
0: Ya, kepada Tuhan kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan gitu ya, dan menaruh semua khawatir kita begitu ya, Pak ya, supaya bisa tetap tenang. Gitu.
1: Tenang ya. Di tengah.
0: Tenang
1: badai
0: di tengah.
1: Badai yang selalu datang.
0: Yang selalu datang. Iya. Tetap tenang, walaupun mungkin ada cemas-cemasnya.
1: Iya, barangkali ada waktu. Mm-mm. Saya ingin juga untuk menolong kita karena melihat situasi, kondisi. Saya ingat sekali bahwa ada fenomena-fenomena tahun yang lalu itu sering sekali kita dengar. Tapi tahun ini ya syukur puji Tuhan karena walaupun ada ya orang berusaha untuk menghabiskan dirinya, nyawanya,
0: diri.
1: Ya karena ya inilah kondisi keadaan yang sebenarnya. Jadi bagian-bagian seperti ini kan menolong kita. Karena keadaan seperti itu dia datang tidak memilih orang yang punya kedudukan ke orang yang punya beban ekonomi, ada orang yang kaya sekalipun, ada orang ya, tapi kalau tidak memiliki ketahanan itu ya gampang sekali.
0: Iya. Kepercayaan yang sejati lah kepada Tuhan untuk bisa menaruh, tadi dikatakan menaruh setiap harapan kita kepada Tuhan, yang bisa meneguhkan kita di saat-saat yang mungkin seperti yang badainya kita gitu ya. Badainya orang pasti beda-beda gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Apri untuk sharingnya di pagi hari ini. Di 5 menit terakhir ini kami kembali memberikan kesempatan kepada Pak Apri untuk menyampaikan simpulannya dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu Linda dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu pendengar setia Pro 1 RRI Kupang dimanapun Bapak Ibu berada. Di bagian akhir sharing pagi hari ini, saya ingin menegaskan bahwa tetaplah teguh percaya kepada Tuhan, karena damai sejahtera sejati berasal dari Tuhan sebagai pemegang kendali kehidupan ini. Jangan biarkan badai kehidupan menggeser pandangan kita dari kebesaran Tuhan. Tuhan lebih besar daripada semua pergumulan, permasalahan yang kita alami. Saat hati bersandar kepada Tuhan, Ia akan memelihara kita dengan damai yang sempurna. Bukan karena situasi, tetapi ini perlindungan Tuhan untuk tetap menjalani karena pasang surut. Ada waktu di mana kita menghadapi tantangan, tetapi ada waktu di mana Tuhan memberikan keberhasilan untuk memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Jadi jalani kehidupan ini tetap bersyukur dalam situasi kondisi apapun. Terima kasih. Shalom. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami kembali menaikkan ucapan syukur dan terima kasih bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini ya Tuhan, kami menemui begitu banyak hal. Kami bersyukur untuk setiap keberhasilan demi keberhasilan, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Tetapi kami juga ingat bahwa di dalam setiap keberhasilan, sukacita, kekuatan dan kesehatan yang kami jalani, tetapi terkadang pada saat-saat tertentu di luar batas kemampuan kami, badai, pergumulan, tantangan kehidupan, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan rumah tangga, bahkan juga sakit penyakit yang datang dalam kehidupan kami. Ada banyak orang yang sedang bergumul dengan pergumulan ekonomi, ada banyak orang juga yang bergumul dengan persoalan kehidupan keluarganya, ada banyak orang juga yang sedang bergumul dengan kesehatannya, yang sepertinya bahwa pergumulan ini begitu panjang, tidak ada ujungnya. Tetapi kami sangat percaya, kami yakin bahwa di balik daripada semuanya itu Tuhan sedang mengajarkan kami untuk tetap bersandar, menaruh keyakinan, kepercayaan kami sepenuhnya kepada Tuhan yang memegang kendali. Engkau Tuhan Allah kami, menerbitkan matahari di pagi hari dan sampai menjaganya pada waktu terbenamnya, dan besok Tuhan juga tetap izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Silih berganti musim datang dalam kehidupan kami, dan kami diingatkan oleh bagian firman Tuhan ini untuk tetap bersyukur, tetap bersandar kepada Tuhan Allah yang penuh kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kami juga titip doa untuk kontingen NTT yang akan berangkat hari ini ke Papua dalam perjalanan mereka. Tuhan sertai, dan biarlah apa yang mereka kerjakan di mengikuti Pesparawai Nasional, Tuhan sertai dengan keberhasilan-keberhasilan untuk kemuliaan namamu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin.
0: Terima kasih Pak Apri, selamat pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

0: bagi kaum muslimin ini sebenarnya tahun refleksi, refleksi diri untuk mengevaluasi, untuk meningkatkan ibadah. Ibadah apa saja bisa ditingkatkan.
1: Gubernur NTT meresmikan dengan resmi produk dari SMA 5 Kritik, bagian dari apa yang sudah dilakukan untuk mensukseskan program One School One Product agar setiap sekolah-sekolah di NTT memiliki minimal satu produk unggulan.
2: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, MUI NTT ajak umat jadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijriah, maksud kami momentum hijrah dan introspeksi. Gubernur NTT dorong produk UMKM unggulan di sekolah-sekolah. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, MUI NTT ajak umat jadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijrah dan introspeksi diri. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
3: Umat Islam di Indonesia akan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan Selasa 16 Juni 2026. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Husein Anwar menegaskan, Tahun Baru Islam memiliki makna mendalam karena berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Menurut Husein Anwar, semangat hijrah yang diwariskan Rasulullah relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak seluruh umat Islam untuk menjaga persatuan dan kerukunan demi terciptanya kehidupan yang damai di Indonesia. Meski tidak menggelar agenda khusus dalam menyambut 1 Muharram, MUI NTT mendorong umat Islam untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan taubat, baik secara pribadi maupun bersama-sama di masjid dan lingkungan masing-masing.
0: Bagi kaum muslimin, ini sebenarnya tahun refleksi. Refleksi diri untuk mengevaluasi, untuk meningkatkan ibadah. Ibadah apa saja bisa ditingkatkan, kemudian mengevaluasi diri, perbaiki hidup dalam kehidupan keseharian mereka. Memasuki tahun ini, mari saya mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk terus meningkatkan amal ibadah mereka, meningkatkan perbaikan kehidupan, perbaikan diri, perbaikan lingkungan, keluarga, maupun perbaikan masyarakat secara umum.
3: Sementara itu, Fitri Balido, warga Kupang, menyampaikan harapannya agar Tahun Baru Islam menjadi pengingat bagi umat Muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Ini buat teman-teman semua, jangan lupa puasa biar bisa menghapus separuh dosa yang ketong perbuat di dunia. 1 Muharram, puasa sunnah. Jangan lupa sholat, beribadah, dan selalu berbuat baik.
3: Pergantian tahun hijrah diharapkan menjadi titik awal bagi umat Islam untuk memperkuat nilai-nilai keimanan, memperbaiki akhlak, serta menumbuhkan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara spiritual maupun sosial. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada 16 Juni 2026, umat muslim di Kota Kupang diajak untuk menyambut momentum pergantian tahun dengan memperkuat ibadah, meningkatkan kepedulian sosial, serta menanamkan pemahaman tentang makna Tahun Baru Islam kepada generasi muda. Selengkapnya, Andri Iskandar melaporkan.
5: Peringatan Tahun Baru Islam menjadi momentum penting bagi umat muslim untuk melakukan refleksi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan keagamaan maupun sosial. Di Kota Kupang, masyarakat berharap peringatan 1 Muharram tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga sarana edukasi bagi anak-anak agar lebih mengenal sejarah dan makna Tahun Baru Islam. Salah seorang warga muslim Kota Kupang, Nona Duru, berharap peringatan Tahun Baru Islam dapat lebih dikenalkan kepada anak-anak melalui berbagai kegiatan edukatif.
6: Semoga insya Allah dengan datangnya tahun tahun baru Islam ada peningkatan sedikit tentang pengetahuan anak-anak yang zaman sekarang. Kurang lebih mereka lebih tahu hari-hari besar seperti Lebaran dan Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi seperti tahun baru Islam mereka kurang mengenal.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kupang, Haji Muhammad MS, menjelaskan bahwa tahun baru Islam memiliki makna historis yang erat kaitannya dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah.
7: Jadi tahun baru Islam itu dalam sejarah dimulai itu pada saat Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sebetulnya kalau kita mau jujur, semua tahun baru itu oleh pemeluk-pemeluknya itu kan, ya kalau kita berbicara tentang baru Masehi itu kan nasional, bukan agama tertentu kan. Ya sama juga dengan memperingati tahun-tahun baru, ada tahun baru Saka, ada tahun baru lalai sebagainya. Artinya kalau sampai pun ada acara-acara tertentu yang dipertunjukkan, itu tidak terlepas dari semua rasa syukur oleh pemeluk-pemeluk agama tadi itu mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepadanya.
5: Ketua MUI Kota Kupang juga mengajak seluruh umat muslim di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur untuk menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah dengan penuh rasa syukur, memperkuat kepedulian terhadap sesama sebagai awal untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat luas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bimas Islam

0: telah membawa perubahan besar dalam peradaban manusia. Ia mengungkapkan, dikala itu kota Madinah yang sebelumnya bernama kota Yathrib berubah nama menjadi Al-Madinah. Kota tersebut dijuluki sebagai kota yang aman, damai dan sejahtera.
1: Al-Madinah itu dia bermakna kota yang aman, kota yang damai, kota yang sejahtera. Jadi momentum strategis hijrah itu adalah sebuah perubahan besar. Dari yang terkebelakang menjadi yang maju, dari yang mundur menjadi maju, dari yang tidak berakhlak menjadi berakhlak, jadi yang tidak beriman menjadi yang beriman. Gitu. Jadi ada sebuah perubahan di situ.
0: PLH Ishak menuturkan bahwa inti dari peradaban tersebut adalah untuk memperkuat persaudaraan. Sebab Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan kesempatan kepada semua orang di Madinah, mulai dari Nasrani, Yahudi, Islam, Muhajirin dan Ansar untuk selalu hidup dalam kebersamaan. Selain itu Rasulullah juga telah mengajarkan tentang kelembutan, kemuliaan dan akhlak mulia serta nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Lebih lanjut Ishak berharap di tengah kehidupan masyarakat NTT yang sangat majemuk ini, hal tersebut menjadi implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Panitia Hari Besar Islam Kota Kupang Bustaman kepada RRI di Kupang Senin 15 Juni 2026 menyampaikan PHBI Kota Kupang bekerjasama Kontak Kerukunan Sosial atau K2S Keluarga Jawa Kota Kupang menggelar doa bersama di alun-alun Kota Kupang pada Senin 15 Juni 2026 malam menjelang peringatan pergantian tahun atau Tahun Baru Islam 16 Juni 2026. Menurut Bustaman, doa bersama merupakan momentum refleksi atau mengintrospeksi segala aktivitas manusia sebelum memasuki Tahun Baru.
3: Malam teman-teman dari K2S Kontak Kerukunan Sosial Jawa melaksanakan grebek suro bagaimana mengenang memaknai terkait dengan pergantian angka. Momentum ini memiliki makna yang sangat dalam bagi umat Islam ya, khususnya di Kota Kupang. Jadi bukan hanya pergantian angka tahun saja, tapi sebuah momentum untuk introspeksi, muhasabah dan mungkin lebih ke transformasi diri gitu. Difokuskan di alun-alun Kota Kupang di depan Polsek Kelapa Lima itu.
2: Lebih lanjut Ketua PHBI Kota Kupang Bustaman menyampaikan bahwa doa bersama menjelang Tahun Baru Islam bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman, akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Doa bersama juga dihadiri komunitas lintas agama untuk mendoakan daerah, bangsa, dan negara dalam berbagai tantangan pembangunan fisik maupun non-fisik.

0: Gubernur NTT terus mendorong semua sekolah di NTT minimal menghasilkan dan memiliki satu produk UMKM unggulan sebagai bagian dari pembelajaran kewirausahaan dan bisa dijual melalui NTT Mart atau tempat lain dalam mendukung pendapatan sekolah dan PAD. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Saya Melki Lakaena, Gubernur NTT, meresmikan dengan resmi produk dari SMA 5 Kripik, bagian dari apa yang sudah dilakukan untuk mensukseskan program One School One Product agar setiap sekolah-sekolah di NTT memiliki minimal satu produk unggulan.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakaena mendorong adanya produk UMKM unggulan di sekolah-sekolah ketika meresmikan produk unggulan SMA Negeri 5 Kupang yakni Kripik Pisang di Kota Kupang Senin 15 Juni 2026. Menurut Gubernur Melki, produk unggulan tersebut sesuai misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini yakni OSOP atau One School One Product. Di hadapan ribuan siswa SMA Negeri 5 Kupang, Gubernur NTT mendorong pendidikan tidak saja tentang prestasi akademik, moral dan karakter, dan prestasi lainnya, tetapi juga memiliki keterampilan di bidang wirausaha.
1: Pendidikan NTT ini kita inginkan agar dia berkualitas dari aspek akademis, berkualitas dari aspek karakter, dan berkualitas dari aspek kewirausahaan. Dan saya melihat SMA 5 ini untuk urusan akademiknya bagus, untuk urusan karakternya oke, dan untuk urusan kewirausahaannya saya lihat mereka mau tantang kita dengan OSOP ini. Tepuk tangan dulu buat SMA 5 nih. Jadi pendidikan di NTT, saya berharap agar pendidikan yang sekaligus diantaranya untuk akademiknya bagus, untuk moral karakternya juga mesti oke dan bagus.

0: Ketiga juga dia mulai bisa menghasilkan anak-anak didik yang punya potensi keinginan untuk menjadi seorang wirausaha.
1: Kepala SMA Negeri 5 Kupang, Veronica Wawo, di sela-sela syukuran Dies Natalis dan Reuni Akbar, pesta seni, pameran produk, serta launching OSOP menyampaikan turut mendorong siswa-siswi SMA Negeri 5 Kupang tidak saja berprestasi akademik, bidang olahraga dan seni serta karakter, akan tetapi meluangkan waktu melatih mereka berwirausaha keripik pisang.
2: Salah satu momen penting hari ini juga kami mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk mendukung program Satu Sekolah Satu Produk dan kami sudah melakukan di SMA Negeri 5 Kupang ini. Dengan kegiatan kami adalah keripik pisang, setiap bulan ada satu hari khusus untuk semua warga sekolah kami mengelola bahan dari pisang untuk menjadi keripik dan dijual baik secara offline maupun online. Dan puji Tuhan, hasil yang kami peroleh adalah kami kumpul untuk kami membayar PAD dan kami melatih anak-anak ini supaya mereka tahu bertanggung jawab dengan daerah yang mereka berdiri saat ini.
1: Pantauan RRI di SMA Negeri 5 Kupang, Senin 15 Juni 2026, siswa-siswi menampilkan berbagai tarian seni lintas etnis NTT, pameran UMKM produk lokal, dan pertandingan futsal antar SMP, SMA, SMK, MA, dan perguruan tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Area Manager Komrel dan CSR Jatim Balinus PT Pertamina Patraniaga Ahad Rahedi mengatakan stok Pertalite di Kupang dipastikan aman dan mencukupi. Hal ini disampaikan dalam siaran pers diterima RRI terkait ada sejumlah SPBU di Kota Kupang yang mengalami kehabisan BBM khususnya Pertalite pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Menurut Ahad Rahedi, SPBU depan Hotel Sylvia tidak melayani Pertalite. Sementara, maksud kami karena belum terima kiriman dari Pertamina. Sementara, terminal BBM hari ini sudah mengirimkan BBM ke seluruh SPBU di Kota Kupang, termasuk ke SPBU Sylvia. Sedangkan, untuk ketersediaan stok Pertalite di NTT, Ahad Rahedi mengatakan pasokan Pertalite dalam kondisi tersedia. Masyarakat dihimbau tetap membeli sesuai kebutuhan dan tidak panik buying. Rata-rata konsumsi harian saat ini sekitar 892 ribu liter per hari. Ketahanan stok Pertalite masih tersedia untuk seluruh, maksud kami, untuk 10 hari ke depan. Pengaduan berisi ujaran kebencian, isu SARA atau tindak pidana yang dilaporkan masyarakat akan ditindaklanjuti Inspektur Daerah Kota Kupang. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
4: Kalau memang laporan itu dan substansinya benar, kami tidak perlu butuh siapa yang pelapornya. Kami bisa masuk tanpa harus lihat siapa pelapornya. Yang penting bahwa substansi laporan itu adalah betul-betul benar.
5: Inspektur Daerah Kota Kupang berkomitmen untuk mengaudit pengaduan masyarakat yang berbasis data dengan menyebutkan kapan, di mana, dan lokasi yang benar tanpa memandang siapa pelapor. Inspektur Daerah Kota Kupang Frankie Amalo kepada RRI di Kupang menegaskan setiap pengaduan yang disampaikan ke Inspektorat Daerah dengan tidak menjelaskan secara detail siapa pelaku, instansi apa, dan di mana akan menyulitkan pihaknya untuk melakukan audit.
4: Menjelaskan bentuk pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sehingga kita betul-betul bisa tahu terus kapan dan di mana. Ya, kapan di mana itu menyebutkan lokasi dan waktu kejadian secara harus spesifik, tidak secara umum. Terus bagaimana? Paling tidak kalau menurut kronologisnya, terus kalau ada bukti semacam kayak bukti video atau bukti surat atau bukti transaksi yang sifatnya itu bisa disampaikan kepada kita.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Intel Kejari Kota Kupang, Hasbudin Pepasang menegaskan, laporan pengaduan terkait kasus korupsi tidak semuanya berlanjut ke proses hukum. Ini dikarenakan tidak semua laporan pengaduan tersebut masuk dalam ranah hukum atau hanya bersifat pelanggaran administrasi.
6: Setiap laporan yang kami terima, kemudian kami lakukan telaahan pertama. Apakah ini memang ada indikasi tindak pidana korupsi atau pelanggaran administrasi? Ketika itu menjadi pelanggaran administrasi, kami kemudian bekerja sama dengan inspektorat untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya inspektorat. Kemudian ketika itu ada indikasi tindak pidana korupsi, itu juga masih berjalan prosesnya. Kami telaah, kemudian kami lakukan rapat bersama dengan tim, kemudian apakah ini layak untuk dilanjutkan ke penyidikan atau penyelidikan.
5: Dalam pada itu, Kepala Bidang Pidum Polresta Kupang Kota, Ibda Arif Bimayuda mengatakan, untuk bulan Januari hingga Juni 2026, Kepolisian Polresta Kupang Kota telah menerima 700 pengaduan dari masyarakat dengan tenaga yang sangat kurang, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum secepatnya.
7: Apabila ada masyarakat yang ingin memberikan pengaduan, memberikan laporan, silakan hubungi 110. Apabila nanti perlu dibuatkan laporan polisi, maka bisa datang ke Polresta Kupang Kota, nanti bertemu di SPKT. Di sana kita pun juga tidak langsung membuatkan laporan polisi, tapi kita telaah lagi. Apabila laporan atau pengaduan tersebut bisa diselesaikan di SPKT, mungkin masalah orang berantem bisa kita mediasikan di sana, bisa kita damaikan di sana.
5: Laporan pengaduan masyarakat yang masuk dan diterima kepolisian Polresta Kupang Kota tidak semuanya diproses secara hukum, melainkan hanya sebatas perkelahian langsung dilakukan mediasi untuk didamaikan secara kekeluargaan. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang menggelar konser Fakultas Seni Keagamaan Kristen tahun 2026 di Taman Nostalgia Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan hasil tugas akhir sekaligus mengembangkan kreativitas seni yang berdampak bagi masyarakat. Selengkapnya Wiwin Ngari melaporkan.
8: Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Kupang menggelar konser musik akademik yang melibatkan puluhan mahasiswa dan pelajar binaan. Konser bertajuk Ritme Humanis, Ritme Alam, Harmoni Dunia, Melodi Manusia ini menjadi bagian dari pelaksanaan ujian akhir semester dan tugas akhir mahasiswa. Ketua Panitia, Dr. Rolfi J. Isnatonis mengatakan, kegiatan tersebut merupakan implementasi pembelajaran yang selama ini diterima mahasiswa di bangku kuliah. Tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, mahasiswa juga menunjukkan kemampuan mengelola pertunjukan secara profesional.
9: Kami dari Fakultas Seni, khususnya saya yang dipercayakan oleh Bapak Dekan, Bapak Relin Huka untuk mengarahkan anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk menampilkan hasil dari tugas akhir atau kita bisa disebut skripsi. Saya ambil contoh, misalkan ada mahasiswa yang memang konsepnya paduan suara. Jadi kan pasti mahasiswa yang mengarahkan adik-adik seperti tadi, contohnya anak-anak itu, mereka melatih sehingga karyanya bisa ditampilkan di sini. Kalau adik-adik yang tadi itu juga adalah hasil dari karya mahasiswa supaya bisa menunjukkan bahwa kemampuan mereka yang mereka latih di luar artinya bisa implementasikan lewat konsep-konsep seperti ini.
8: Sementara itu Rektor IAKN Kupang Dr. Imade Suardana menilai konser ini membuktikan kualitas pembelajaran yang berlangsung di kampus. Berbagai karya yang ditampilkan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam bidang musik, seni pertunjukan, dan pendidikan seni.
10: Dalam kesempatan ini mahasiswa melakukan pembuktian kualitas pembelajaran yang telah dibelajarkan oleh dosen-dosen terkait dengan berbagai keterampilan dan juga penguatan keilmuan di bidang seni keagamaan Kristen yang dikemas baik melalui program studi musik gereja, program studi seni pertunjukan, dan program studi pendidikan seni. Dan ini luar biasa. Konser malam hari ini digagas oleh Fakultas Seni Keagamaan Kristen dengan tajuk Ritima Harmoni. Ini menjelaskan tentang upaya bersama untuk membangun Nusa Tenggara Timur berbasis konteks.
8: Konser tersebut diikuti 47 peserta dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. IAKN Kupang berharap kegiatan serupa dapat terus mendorong lahirnya generasi kreatif yang mampu berkontribusi bagi pengembangan seni dan budaya di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Informasi olahraga.
3: Swedia memimpin klasemen sementara Grup F Piala Dunia 2026 setelah menang telak 5-1 atas Tunisia dalam pertandingan yang berlangsung pada Senin 15 Juni 2026. Sementara Belanda dan Jepang bermain imbang 2-2 dan masing-masing mengantongi 1 poin. Klasemen sementara Grup F, Swedia 3 poin, Jepang 1 poin, Belanda 1 poin, dan Tunisia 0 poin. Pelatih timnas Swedia, Graham Potter, memuji kerjasama tim lini serangnya. Duet tersebut menjadi kunci kemenangan Swedia 5-1 atas Tunisia di grup F. Dilansir dari portal rri.co.id, Poulter menyoroti hubungan apik antara Victor Gyökeres dan Alexander Isak. Keduanya dinilai mampu menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan. Kontribusi tersebut membantu Swedia meraih 3 poin penting. Pelatih asal Inggris tersebut menilai duet tersebut masih bisa berkembang. Ia yakin performa keduanya meningkat sepanjang turnamen. Kemenangan telak atas Tunisia memperkuat posisi Swedia di grup F. Hasil ini juga membuka peluang besar menuju fase berikutnya. Catatan RRI, Swedia memimpin klasemen sementara grup F Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan pada laga perdana. Sementara itu Belanda dan Jepang harus puas berbagi angka setelah bermain imbang pada laga sebelumnya. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, MUI NTT ajak umat jadikan tahun baru Islam sebagai momentum hijrah dan introspeksi diri. Gubernur NTT dorong produk UMKM unggul di sekolah-sekolah. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Matupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani pagi hari Anda. Kita akan menghadirkan atau sharing info di pagi hari ini di rangkaian Kupang Pagi. Dan informasi juga untuk Anda pendengar, nanti di 7:30 pagi kami akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Ya, dan Linda ingin mengucapkan selamat memperingati Tahun Baru Islam, ya, 1 Muharram 1440 8 Hijriah untuk umat muslim di mana saja berada, dan semoga ini tahun baru, semangat baru, dan buat kita jadi lebih baik lagi begitu ya, dari waktu ke waktu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Baik, di pagi hari ini di rangkaian Kupang Pagi, informasi Linda hadirkan untuk Anda. The first info ini dari rri.co.id. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis tidak lagi akan disamaratakan sebesar 6 juta per hari. Kebijakan baru akan disusun berdasarkan jumlah manfaat real penerima dan kinerja dari masing-masing SPPG. Hal ini disampaikan usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Gedung DPR Jakarta kemarin, Senin 15 Juni 2026. Dan ia menyatakan bahwa BGN tengah menelaah data penerima manfaat MBG sebagai dasar evaluasi sistem insentif. Dan menurutnya pada periode kepemimpinan bagian sebelumnya, seluruh SPG menerima insentif yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Jadi akhirnya SPPG yang mungkin saja melayani 1.500 penerima manfaat ataupun hanya 500 penerima manfaat tetap memperoleh insentif yang sama, yaitu 6 juta per hari. Dan kini BGN berencana melakukan penataan ulang skema pendanaan tersebut agar lebih efisien sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Nanti hari liburnya ya, dan sekali lagi Linda ingin mengucapkan selamat memperingati tahun baru Islam ya, ini 1448 Hijriah ya. Dan sekedar informasi juga, sebentar nanti di 7:30 kami akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi ya, untuk edisi hari ini berkaitan dengan peringatan tahun baru Islam ya, 1448 Hijriah. Oke, di awal kebersamaan kita, selain Linda sharing info, teman-teman juga boleh berbagi informasinya ya di pagi hari ini. Sharing informasi, apa kabar ya pendengar semuanya di pagi hari ini, dan bagaimana situasi lingkungan sekitarnya ya, lalu lintasnya tuh seperti apa. Kalau Tompelo 8 pagi ini cerah ceria, tidak seperti kemarin ya. Memang cuaca unpredictable, susah untuk diprediksi begitu ya. Kemarin kita awali hari dengan mendung begitu ya, tapi hari ini kita mengawali hari dengan cerah ceria gitu ya, matahari bersinar terang ya di Tompelo 8. Pagi ini luar biasa cerah sekali. Bagaimana di tempat tinggal Anda, lingkungan sekitar Anda? Bagaimana kabarnya? Boleh di-share ya di line telepon, di WA-nya Pro 1, dan juga di medsos-nya Pro 1 ya. Kita juga di live Twitter sekarang, boleh share di situ ya, kasih informasinya. Dan informasi lanjut ya, Linda hadirkan untuk pendengar. Ini masih tentang MBG ya, Program Prioritas Nasional. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan. Dan sekaligus untuk meningkatkan standar keamanan pangan di wilayah Indonesia. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Siombi mengatakan hasil pengkajian dan pemantauan di sejumlah daerah menunjukkan masih diperlukan penyempurnaan dalam implementasi program MBG, terutama di wilayah dengan prevalensi tengkes atau stunting yang masih tinggi. Ya, jadi oleh karena itu, Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan program MBG ini bagi kelompok rentan, ya, yaitu masyarakat miskin pada desil 1 hingga 4, serta daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau daerah 3T yang memiliki resiko stunting yang lebih tinggi. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ya, selamat pagi untuk yang baru gabung ataupun sudah sedari tadi ya dengerin Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya di pagi hari ini? Sekali lagi Kupang cerah ceria. Untuk pagi hari ini anginnya tidak begitu kencang, jadi kalau misalnya menikmati hari, kebetulan kan hari libur juga ya, kebetulan hari libur juga, jadi kalau misalnya menikmati pagi ini dengan aktivitas pagi, olahraga, sedikit exercise, ini bakalan seru deh ya, karena cuacanya cerah, anginnya juga tidak begitu kencang ya di pagi hari ini, masih sepoi-sepoi saja begitu ya, udaranya juga bagus, jadi ini akan tambah semangat lagi ya untuk aktivitas. Oke, di TikToknya Pro 1, selamat pagi Surabaya hadir, salam sehat, salam sehat ya, terima kasih ya untuk Mas Riah ya. Oke, selamat pagi. Dan teman-teman juga yang lagi stay di Pro 1 boleh dikasih tahu nih. Iya. Dan aktivitas-aktivitas pagi tentu hopefully ini menyenangkan begitu ya, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan supaya tambah semangat lagi. Karena ya teman-teman, karena hari ini adalah tahun baru Islam begitu ya. Kalau ada pendengarkan di Pro 1 juga tadi sempat disinggung begitu ya. Informasinya ada wawancara juga yang menyatakan kalau ya biasanya kan tahun baru itu ya pasti momen juga untuk introspeksi begitu. Dan yang Linda pengen ya teman-teman berbagi di Kupang Pagi untuk edisi hari ini sebelum kita nanti lanjut ya dengan wawancara Kupang Pagi, masih berkaitan dengan makna satu Muharram. Ya, kalau misalnya ada yang harus diperbaiki begitu ya. Kalau misalnya ada yang harus diperbaiki untuk di tahun baru ini, kira-kira apa yang pengen untuk diperbaiki supaya bisa lebih lagi ya, lebih baik lagi gitu dari waktu-waktu sebelumnya. Boleh, mungkinkah salah satunya adalah dengan bangun pagi? Ya, harus bangun pagi, semangat pagi gitu ya, supaya tidak terburu-buru untuk aktivitas-aktivitas ya selanjutnya sepanjang hari ini. Boleh kasih tahu ya, share di sini di Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Bisa di line telepon, bisa di WA-nya Pro 1 begitu ya, atau bisa di medsos ya, di TikTok juga bisa, di FB juga bisa. Linda nantikan ya sambil kita menjelang wawancara Kupang Pagi di 7:30 pagi. Oke, informasi-informasi juga masih terus dihadirkan untuk Anda.

Selamat pagi pendengar dan banyak yang sudah gabung di live TikToknya RRI Pro 1, RRI Pro 1, RRI Kupang. Selamat pagi, selamat bergabung dan kita sama-sama share informasi begitu ya di pagi hari ini yang sudah gabung dan dengerin Pro 1. Selamat pagi. Informasi ini ya masih informasinya sekali lagi Linda hadirkan untuk pendengar itu dari rri.co.id, ya website resmi kami rri.co.id. Jadi kalau teman-teman ya pendengar mau baca lebih jelas, lebih lengkap, silakan baca di rri.co.id. Oke. Ya, informasi lanjut ini Presiden Jerman ya Frank-Walter Steinmeier bersama istri mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Senin kemarin 15 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan usai menghadiri agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa rombongan langsung menuju lantai 2 Istiqlal. Mereka kemudian menjelajahi silaturahmi atau terowongan silaturahim menuju katedral. Dan di katedral, rombongan diterima oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Mereka mendapatkan penjelasan tentang sejarah dan makna hubungan kedua rumah ibadah ini. Ya, jadi tamu kehormatan dari Jerman ini sangat terkesan begitu ya dengan suasana yang ada, dan mereka juga melihat persahabatan antar umat beragama yang terwujud secara nyata. Ya, ornamen sepanjang silaturahim terowongan juga menarik perhatian rombongan Presiden Jerman. Kehadiran simbol-simbol persaudaraan di Gur memperkuat toleransi pesan yang ada. Jadi mereka sangat terkesan begitu ya dengan harmoni ya antara Istiqlal dan katedral. Ya, satu hal yang menjadi wujud nyata gitu ya, adanya toleransi, saling menghargai begitu ya antar sesama umat beragama di Indonesia. Ya, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi yang mau share di pagi hari ini boleh silakan di line telepon ataupun di medsosnya Pro 1 ya yang sudah gabung. Dan sambil kita berhati-hati di setengah 8 ada wawancara Kupang Pagi

pagi ini topiknya tentang makna satu haram ya untuk umat muslim di masa kini. Ya, bisa share untuk supaya yang lagi menikmati aktivitas pagi, ya aktivitas paginya, beragam aktivitas yang sudah dijalani, dan hopefully ini bikin tambah semangat lagi begitu ya, tambah bahagia lagi menikmati hari liburnya. Stay juga di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa

Iya, pendengar, kita lanjut lagi informasinya di pagi hari ini. Dan Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat memaknai tahun baru 1448 Hijriah, momentum hijrah yang dinilai penting untuk memperkuat persatuan bangsa. Ya, dan ajakan ini disampaikan ya dalam memaknai tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah dan menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan kepedulian sosial. Ya, menurut Menteri Agama, masyarakat perlu untuk memperkuat dialog dan juga toleransi karena langkah ini menjadi wujud nyata semangat hijrah menghadapi tantangan zaman. Dan ia juga menilai di era disrupsi menimbulkan berbagai persoalan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, persaudaraan, persahabatan harus terus dijaga bersama. Dan dikatakan juga bahwa bangsa besar itu mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan, dan perbedaan seharusnya menjadi modal untuk kemaslahatan bersama. Ya, itu informasinya, dan sekali lagi di 7:30 kami akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Informasinya jika masih dari rri.co.id.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi, kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Pagi ini kita akan bicara ya, dalam wawancara Kupang Pagi ini tentang makna satu Muharram bagi umat muslim di masa kini. Dan narasumber kami ada Pak Ustadz Pono Musario Kerto, Takmir Masjid At-Taqwa Naikoten 1 Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Linda, pagi.
0: Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini selamat tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Untuk Bapak Ustadz dan seluruh teman-teman umat muslim di mana saja berada. Bapak, ini kita di wawancara Kupang Pagi bicara tentang makna satu Muharram bagi umat muslim di masa kini. Boleh di awal kebersamaan kita untuk pagi hari ini, bagaimana Bapak memaknai peringatan satu Muharram ya, khususnya untuk kita masyarakat di Kota Kupang saat ini. Silakan Bapak.
2: Baik Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyazim. Amma ba'du. Baik pendengar RRI yang berbahagia, kita sekarang berada di awal tahun baru 1448 Hijriah.
0: Iya.
2: Nah, 2026 Miladiah. Jadi makna daripada tahun baru ini kan hasil daripada sahabat-sahabat para nabi.
0: Mm-hmm.
2: Nah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bukan opsi itu awal daripada penanggalan itu sepakat memilih Hijriah sebagai titik tolak. Karena itu momentum ini merupakan momen perpindahan yang harus ditandai dengan lahirnya satu peradaban baru.
0: Mm-hmm.
2: Berdirinya satu negara Islam yang ada di Madinah. Begitu Mbak.
0: Okay. Dan menurut Bapak apa makna hijrah ya saat ini, masihkah relevan begitu Bapak dengan kehidupan masyarakat modern, karena peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ini yang menjadi apa ya, penanggalan untuk kalender hijrah ya Bapak ya, dan apa maknanya, boleh disampaikan?
2: Ya, maknanya ini hanya kita selalu diharapkan untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang baik menjadi yang baik, semangatnya lebih maju. Dalam di dunia yang modern ini kita bisa mengambil hikmah yang lebih baik, terutama anak-anak muda, masyarakat Islam.
0: Yeah.
2: Kita dari hal-hal yang kurang semangat menjadi semangat.
0: Mm-hmm.
2: Yang ibadahnya kurang bagus ditingkatkan kembali, keimanannya ditingkatkan kembali sehingga menjadi masyarakat yang baik, taat pada negara, paham dengan tata krama, ada budi pekerti, begitu Mbak.
0: Oke. Dan ini apa ya, kalau mau dibilang berarti harus jadi lebih baik lagi begitu ya Bapak ya, dari
2: harus lebih baik lagi dari yang dulu sampai sekarang, harus lebih berubah, lebih baik lagi.
0: Berarti semangatnya seperti kayak kalau mau bilang semangat hijrahnya begitu ya Bapak ya, yang ya,
2: semangat hijrahnya itu harus benar-benar semangat berpindah, semangat itu hijrahnya itu. Maknanya di situ hijrah itu kan berpindah, perjalanan. Jadi yang tidak maju menjadi maju. Gitu, terutama di dunia pendidikannya, ayo belajar ilmu ilmu baik umum maupun agama. Saya peradaban dalam memaknai hijrah ini berhijrah dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Begitu, Mbak.
0: Oke. Dan ini tadi sudah sempat disinggung ya Mbak Ustaz bahwa ini apalagi kalau misalnya untuk anak-anak semangat belajarnya gitu ya. Nah ini di tengah perkembangan teknologi ya, media sosial sekarang-sekarang ini bentuk hijrah yang seperti apa nih yang perlu dilakukan oleh generasi muda khususnya umat muslim anak-anak.
2: Iya Mbak, ini yang jauh lebih penting lagi berbicara di dunia medsos ini, media sosial ini kan kita harus berani berhijrah memanfaatkan media sosial ini dari hal sisi yang kebaikan. Karena sudah pegang HP, terutama anak muda ini lupa dunia gamenya, dunia chattingnya, semua sampai lupa segala-galanya, sampai meninggalkan hak-hak daripada Tuhannya, hak-hak kepada keluarganya, hak-hak kepada dirinya sampai tidak dipenuhi. Jadi ini harapan kita, relevannya kepada generasi muda kita. Ayo kita tinggalkan yang buruk-buruk, yang nggak bermanfaat itu kita tinggalkan. Kita semangat menyosong yang lebih maju lagi, hal-hal kebaikan dengan memanfaatkan media sosial gitu.
0: Menebarkan kebaikan ya, harusnya berarti dimanfaatkan untuk kebaikan begitu ya Bapak ya?
2: Iya, dimanfaatkan untuk belajar, menuntut ilmu melalui media sosial. Nah, tentunya begitu, tinggalkan yang tidak terlalu berguna, yang hoak-hoak sudah tinggalkan saja itu. Tapi kita ambil yang bagus-bagus di media sosial, ilmu yang luar biasa.
0: Iya, dan Bapak ini apa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam saat ini dalam menjaga nilai-nilai yang diajarkan melalui peristiwa hijrah ini begitu? Silakan Bapak.
2: Iya. Jadi ini tantangan yang paling berat ini satu nih ya. Kita ini menyatukan umat ini tidaklah mudah.
0: Iya.
2: Jadi mohon saya contoh saja. Di kalangan kita sendiri, dari komunitas, dari paguyuban, dari majelis taklim, bahkan dari masjid satu ke masjid lain, itu ya agak sedikit mengalami kesulitan untuk menyatukan. Nah, itu satu menyatukan daripada hikmah yang ini tugas yang sangat berat dalam menyatukan berbagai perspektif, berbagai komunitas-komunitas itu yang agak sulit yang menyatukan, tapi semua intinya baik, gitu Mbak.
0: Oke, tadi sempat disinggung juga bagaimana peran masjid gitu ya, ataupun mungkinkah ada kegiatan-kegiatan secara khusus yang dilakukan begitu untuk menghidupkan kembali semangat-semangat tahun baru Hijriah ini di tengah masyarakat yang notabene kalau sekarang semakin hari semakin sibuk, disibukkan dengan kesibukan-kesibukan aktivitas yang mungkin saja Bapak bisa membuat kita lupa begitu bahwa ini tahun baru kita harus introspeksi dulu gitu, harus melakukan yang lebih baik lagi. Silakan.
2: Iya Mbak, sebenarnya mendengar RI yang Budiman ini, peran masjid ini sangatlah penting dalam menyambut, menyongsong, memperingati tahun baru Hijriah ini. Tapi tidak semua masjid itu melaksanakan. Malah tadi malam kami melaksanakan di alun-alun Kota Kupang Mbak. Itu sangat besar. Kita dari mulai doa akhir tahun, doa awal tahun, dan kita melaksanakan amal-amal, kemudian kita ada doa bersama, lintas agama, kita makan bersama, kita tampilkan seni budaya muslim dan budaya Jawa bersama, jadi ramai, ribuan orang datang ke situ. Tapi untuk masjid memang tidak semua, hanya di kalangan-kalangan pesantren, itu yang berperan aktif. Tapi kalau masjid-masjid ini, yang kalau di Kota Kupang ini yang istiqomah, artinya itu dari turun temurun tidak putus, itu Baitul Qodim air mata. Itu yang dari mulai dulu sampai sekarang tidak pernah putus. memperingati tahun baru Hijriah ini. Dari diawali dari sore harinya kemarin itu, doa awal tahun, doa akhir tahun, kemudian disampaikan dengan ritus itu, mauhidhoh hasanah, nasihat-nasihat agama, dan diakhiri dengan ramah tamah.
0: Oke, itu kegiatannya sebelum ya Bapak ya. Kalau khusus untuk hari ini, adakah kegiatan yang dilakukan begitu ataukah cukup dengan beribadah saja?
2: Ya, kalau hari ini kan ada di kalangan muslim ini ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada juga yang SKB Menteri Agama itu. Jadi hari ini kan hari libur nasional, ditetapkan sebagai satu tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Nah, kalau hari ini ya dimulai dari kemarin rangkaiannya hari ibadahnya itu puasa, Mbak.
0: Hari ini puasa.
2: Puasa di awal tahun. Nah, kalau kemarin kita puasa di akhir tahun, kemudian kita ada doa akhir tahun, kemudian kita batal puasa dan selanjutnya hari ini kita awali dengan puasa awal tahun. Itu nanti juga kita doa-doa sampai larut malam mengamalkan amal-amal kita yang baik.
0: Oke. Tujuan puasa di awal tahun ini untuk apa, Bapak? Boleh sedikit share?
2: Ya, fadilah-fadilah di antaranya amalan-amalan suro atau satu Muharram itu banyak sekali. Nah, di antaranya bersedekah, di antaranya adalah berpuasa. Barang siapa yang berpuasa di awal tahun, di akhir tahun dan awal tahun, maka seolah-olah dosa-dosanya itu diampuni setahun satu tahun yang lalu. Kemudian rezekinya dimudahkan satu tahun ke depan. Dan umurnya dipanjangkan oleh kita. Andai kata kita kirkan mati tahun ini, Allah insya Allah berikan umur panjang dengan hariato dan dengan doa-doa kita. Itu salah satu hikmah daripada kita berpuasa di akhir tahun dan awal tahun. Dan nanti ada lagi, Mbak, di hari Tasyu'a. Hari yang tanggal yang ke-9 dan tanggal yang ke-10 namanya Asyura. Nah, itu nanti lebih besar, itu hari rayanya anak yatim. Kita akan membuat acara besar santunan anak yatim. Hampir seluruh Indonesia, seluruh umat Islam, seluruh dunia. Itu namanya Asyura. Nah, itu, Mbak, gitu. Nanti masih tanggal 10 Asyura nanti, gitu.
0: Berarti kita mengawali tahun yang baru dengan kebaikan-kebaikan, begitu ya Bapak ya?
2: Iya.
0: Mengisi hari-hari kita juga
2: dengan kebaikan,
0: berbagi.
2: Kedepannya ya, program juga dengan kebaikan-kebaikan.
0: Iya. Dan berharap bahwa dengan harapan bahwa ke depan sepanjang tahun yang akan dijalani akan ini datang, semuanya juga diisi dengan kebaikan-kebaikan. Oke, luar biasa. Baik Bapak, ini di akhir wawancara kita untuk pagi hari ini, boleh disampaikan apa harapannya ya untuk umat muslim di Kota Kupang ya dan sekitarnya atau di wilayah Nusa Tenggara Timur dalam memaknai tahun baru ya 1448 Hijriah ini, dan harapannya juga ya untuk tahun 1448 Hijriah sepanjang tahun ini. Silakan.
2: Iya, Mbak. Jadi untuk khususnya umat Islam yang ada di Kota Kupang dan teman-teman Azin dan masyarakat Kota Kupang pada umumnya, jadi kita semua mengajak untuk selalu guyub, rukun, saling menghargai, toleransi umat beragama. Kebetulan kita juga tergabung di FKUB, tergabung juga di etnis di FPK, Forum Pembangunan Kebangsaan. Kami selalu ikut di Pro 1, Mbak, selalu bersama-sama dengan RRI, bersama etnis. Kita membawa terus setiap 2 minggu sekali, setiap minggu, setiap bulan terus dengan RRI. Jadi harapan kita jaga kerukunan umat beragama melalui segera ini. Lalu kita mendahulukan yang kebutuhan yang lain, lalu menghargai yang lain, sehingga terdapat dalam hati kita ini sifat fitrah, yaitu sifat yang selalu menghargai dan mendahulukan kebutuhan saudara kita yang lain. Dengan demikian, kita sering berbuat ini, kita bersilaturahim, maka kerukunan umat beragama, toleransi umat beragama, dan persaudaraan kita terjaga di kota Kupang dengan baik, khususnya umat Islam, gitu Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk sharingnya di wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Sekali lagi selamat tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini diisi dengan semua kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Silakan melanjutkan selamat aktivitasnya. Pagi. Sukses.
1: Kupang Pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kak Tulus di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi. Bersama Linda di Pro 1 RR Kupang. Kak Tulus, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Berikut perakiran wilayah NTT untuk Selasa 16 Juni 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Kupang, Borong, dan juga Ruteng. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Borong dan juga Ruteng. Untuk perakiran dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan di wilayah Bajawa, Borong, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 50 km per jam. Dan kami juga memberikan peringatan dini waspada potensi hujan sedang di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, dan juga Ngada, dan juga waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Sabu Raijua. Demikian untuk perakiraan hari ini, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Kak Tulus. Selamat pagi, silakan melanjutkan aktivitas.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.